selamat Mbak Isuka. Habar perempat bersama Ulun Rinda. Dan seorang perempat Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar menegaskan sekolah di bawah kewenangan pemerintah Kabupaten Banjar tetap melaksanakan kegiatan belajar selama 6 hari dalam sepekan. Penegasan ini disampaikan Gasan memberikan kepastian kepada masyarakat menyusul beredarnya informasi mengenai penerapan full day school atau FDS di Kabupaten Banjar. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Hajah Liana Penny menyampaikan bahwa orang tua dari pengelola pengelola pendidikan keagamaan tidak perlu khawatir dengan informasi tersebut. Menurutnya, pola 6 hari sekolah tetap dipertahankan sehingga peserta didik masih memiliki waktu untuk mengikuti pendidikan agama di luar sekolah formal. Dan disampaikan juga bahwa kebijakan pendidikan di Kabupaten Banjar perlu disesuaikan dengan kondisi dan karakter masyarakat setempat. Hal ini mengingat banyak peserta didik yang setelah mengikuti sekolah formal melanjutkan pendidikan di madrasah diniyah, TPA dan TPQ, mengaji maupun kegiatan keagamaan lainnya. Dan menurut Diana, keberadaan pendidikan diniyah juga memiliki peran dalam mendukung penuntasan anak tidak sekolah atau ATS. Pendidikan kesetaraan maupun pendidikan keagamaan dapat menjadi alternatif bagi anak yang mengalami kondisi tertentu belum mengikuti pendidikan formal. Ia menilai sekolah formal dan madrasah diniyah memiliki fungsi yang saling melengkapi dalam membentuk perkembangan anak. Sekolah formal berperan dalam penguatan akademik dan kompetensi, sementara pendidikan diniyah membantu memperkuat agama, akhlak, karakter, dan nilai-nilai keagamaan. Demikian Habar Pro 4 Ulun Rinda, salam budaya.

memang kadang-kadang kita tuh jadi kada suka lah, jadi kesel, jengkel, muar, kada sakira apabila ada orang hanya pender aja, kada sesuai lah penderannya tuh lawan perilakunya, lawan sikapnya. Apalagi nanti pander tuh kebanyakan tuh omong kosong, kada ada isinya. Pandir wara ajalah. Mungkin ada juga orang-orang yang kita kenal, ada nang apa ngarannya di sekitar kita tuh, kalau sudah ada inya nang bapandir, alah pandir waranya koler orang mendengarkan. Bisa orang menjauh aja ya lah. Nah, lain orang nang hanya kenal atau hanya tahu mendengarkan, ternyata kada ada apa-apanya, kada ada isinya pandirnya.

0: dan kadada urang memberi muar nangannya gawiannya pander warala. Oke, baiklah, dan sana perempat tanpa terasa kita sudah berada di menit 15 jadi pukul 8 pagi hari ini. Nah, dan sana upaya untuk memperkuat legalitas dan juga kemudahan berusaha bagi pelaku UMKM di Kabupaten Balangan ini nampaknya terus dilakukan melalui kolaborasi kantor wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan dan juga pemerintah Kabupaten Balangan. Komitmen ini diwujudkan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama PKS terkait dengan perseroan perorangan bagi pelaku UMKM. Penandatanganan PKS dilakukan Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Kalsel bersama Dinas Koperasi UMKM dan juga Tenaga Kerja Kabupaten Balangan dalam kegiatan sosialisasi dan juga pendampingan pendaftaran perseroan perorangan. Kegiatan yang berlangsung di Aula Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Balangan ini menjadi satu langkah strategis untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan hukum. Jadi kerjasama ini diharapkan bisa memberikan pemahaman yang lebih luas lagi kepada pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas usaha. Dengan memiliki legalitas, pelaku usaha itu diharapkan nantinya bisa lebih mudah untuk memperoleh kepastian hukum sekaligus juga bisa lebih mengembangkan bisnisnya secara berkelanjutan.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

0: kamu di atas riak Sungai Barito dan Martapura. Ada jejak sejarah masyarakat Banjar yang terapung megah. Itulah Rumah Lanting, salah satu rumah adat Banjar yang unik karena dibangun langsung di atas permukaan air. Lahir sejak awal abad ke-19 sebagai solusi tempat tinggal para pedagang kayu dan nelayan. Rumah ini punya arsitektur cerdas, menggunakan pondasi batang kayu besar dan ikatan kawat kokoh. Rumah Lanting selalu stabil mengikuti pasang surutnya air sungai. Bukan sekedar tempat berteduh. Rumah Lanting adalah identitas budaya, penjaga ekosistem dan saksi bisu betapa harmonisnya kehidupan orang Banjar dengan sungai di masa lalu. Kini waktu perlahan mengubah segalanya. Seiring modernisasi, keberadaannya kian berkurang dan tergerus zaman. Mari bersama kenali dan lestarikan warisan berharga ini, karena Rumah Lanting adalah bagian dari jiwa Kalimantan Selatan.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya.

0: Tahukah Anda, di balik bentuknya yang sederhana, laung adalah simbol kehormatan, jati diri, dan kebanggaan masyarakat Banjar.
1: Hormat kepada paduka, hamba akan melaksanakan.
0: Laung bukan sekedar menutup kepala. Laung menjadi bagian dari warisan budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam berbagai kegiatan adat, seni, budaya, hingga kehidupan sehari-hari, laung mencerminkan nilai kesopanan, kebersamaan, dan penghormatan terhadap tradisi. Di tengah arus modernisasi, mari kita kenali, gunakan, dan lestarikan laung sebagai identitas budaya Banjar. Dengan mencintai budaya sendiri, kita turut menjaga kekayaan warisan bangsa untuk masa depan. Laung Banjar, simbol kehormatan, kebanggaan, dan jati diri orang Banua.

lagi jatuh cinta itu luar biasa lah. Sudah terjarat hati, diri, pikiran lawan inya. Tinggal terbalas jaka kada kalah. Jadi ada juga kah cintanya, jar. Aduh. Ya memang kalau cinta sejati atau bujur-bujur cinta benar itulah, itu tidak hanya dengan kata-kata manis, tapi harus jar orang itu dibuktikan. Buktinya lawan apa? Nah, lawan sikap kita, lawan perbuatan kita, kesetiaan kita. Nah, kayak itulah. Nah, bahkan orang yang lagi jatuh cinta atau cinta benar itu lawan seseorang pasti siap berkorban. Waduh. Siap bisi waktu lah, gin ayang beb. Dan yang pasti harus bisa selalu menemani dalam suka ataupun duka. Tidak hanya waktunya suka aja lah, mbah sudah duka ditinggalkan. Nah itu, itulah barang kalau sudah kayak itulah. Nah, gasan pia yang lagi jatuh cinta wahin ini kayak apa perasaannya? Pasti happy, bahagia, senang. Tuh orang banyak senyum lah. Kalau orang lagi jatuh cinta, beda kalau lagi yang putus cinta, haur, menangis saja. Tapi mudah-mudahan tidak ada yang lagi putus cinta, tapi justru sebaliknya, suasana hatinya itu dipenuhi dengan cinta ya. Cinta itu bisa tidak hanya terhadap pasangan kita ya, tapi dengan keluarga ya, dengan ayah, ibu ataupun anak ya. Mudahan saja hati kita ini selalu dipenuhi dengan yang namanya cinta. Oke, baiklah, 37 menit dari pukul 8 pagi hari ini. Dan sekarang perempat, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ini melaksanakan kegiatan anjang sana kepada keluarga para mantan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan. Ini sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan atau juga sekaligus dengan HUT RI ke-81. Jadi kegiatan ajang sana ini dilaksanakan melalui sejumlah kepala satuan kerja perangkat daerah SKPD di lingkungan pemerintah Provinsi Kalsel. Kunjungan ini menjadi bentuk penghormatan sekaligus juga upaya untuk menjaga tali silaturahmi dengan keluarga para tokoh yang pernah mengabdikan dirinya untuk pembangunan Banua. Dalam pelaksanaannya sendiri, jajaran Pemprov Kalsel mengunjungi keluarga Haji Syarkawi, keluarga Haji Maksid, keluarga Haji Abran Sulaiman, keluarga Haji Subarjo, keluarga Haji Muhammad Said, serta keluarga Haji Gusti Hasan Aman. Ajang sana ini dilakukan kepada keluarga Haji Syahril Darham, keluarga Husin Kasah, kemudian Rudi Arifin, keluarga Haji Sunarso, Haji Rosehan, dan juga Sahbiri Nur serta keluarga Haji Rudi Resnawan. Dan sarang perempat, jasa dan pengabdian para pemimpin terdahulu ini merupakan bagian penting ya dari sejarah perjalanan Kalimantan Selatan. Karena itu silaturahmi ini seperti ini diharapkan dapat terus dipelihara sebagai bentuk penghormatan sekaligus juga bisa mempererat hubungan kekeluargaan. Nah, selain menjadi momentum silaturahmi, ajang sana ini juga menjadi ruang untuk bisa bertukar cerita dan pengalaman mengenai perjalanan pembangunan daerah. Semangat pengabdian yang telah ditunjukkan oleh para pemimpin terdahulu ini diharapkan dapat terus menjadi inspirasi bagi generasi penerus dalam membangun Kalimantan Selatan.

Kebutuhan mendesak bisa datang kapan saja. Di saat itulah pinjaman online tampak sebagai solusi cepat. Tapi, tahukah Anda banyak aplikasi pinjaman online ilegal yang hanya ingin menipu Anda? Penipuan ini bisa merugikan Anda secara finansial, merusak reputasi, bahkan mengancam keselamatan data pribadi Anda. Mereka menawarkan pinjaman mudah tanpa syarat yang jelas. Tapi hati-hati, di balik kemudahan itu ada bunga mencekik dan ancaman yang menakutkan. Sudah banyak korban yang terjerat, jangan sampai Anda menjadi korban berikutnya. Ingat, selalu cek legalitas aplikasi pinjaman online. Pastikan terdaftar di OJK. Jangan pernah memberikan data pribadi sembarangan dan waspada terhadap bunga atau biaya yang tidak masuk akal. Jika ragu, segera cari informasi lebih lanjut. Bersama, kita lawan penipuan pinjaman online.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, suara budaya Banjar.
1: Ini ada 3 jam setengah,
2: 18
1: ribu. Kalau
2: 2
1: orang
2: jadi
1: 15 ribu, bisa gak?
2: Karena jangan banyak-banyak.
1: Jadi 17 aja.
3: Dalam budaya Banjar, transaksi jual-beli bukan sekedar soal barang dan uang. Ada dua kata yang sangat penting, tukar dan jual. Ketika penjual menyebut harga, pembeli akan membayar dan menjawab dengan tukarlah, yang berarti lebih dari sekedar pertukaran barang. Ini adalah simbol kebersamaan dan saling menghormati dalam masyarakat Banjar. Tukar mencerminkan semangat gotong royong, di mana kedua pihak bernegosiasi dengan adil. Semangat ini menjadi hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan. Sedangkan jual bukan hanya soal mencari keuntungan, tetapi juga tentang kejujuran dan integritas penjual dalam memberikan informasi dan menjaga kualitas barang. Tukar dan jual bukan sekedar kata, tapi sebuah tradisi orang Banjar dengan nilai sosial yang terkandung dalam setiap transaksi. Masyarakat Banjar percaya bahwa jual-beli harus mempererat hubungan, bukan sekedar urusan ekonomi.

merupakan rumah adat suku Banjar di Kalimantan Selatan yang dulunya digunakan oleh kaum bangsawan atau keluarga kesultanan. Bangunan ini memiliki bentuk panggung dengan atap tinggi serta ornamen khas yang mencerminkan kemegahan arsitektur tradisional. Struktur rumah dibuat menggunakan kayu ulin yang kuat dan tahan terhadap cuaca, menjadikannya kokoh meski sudah berusia ratusan tahun. Selain berfungsi sebagai tempat tinggal, rumah ini juga menjadi simbol status sosial pemiliknya dalam masyarakat Banjar. Rumah adat ini memiliki bagian utama berupa anjungan yang digunakan sebagai ruang pertemuan atau acara adat keluarga. Ruangan di dalamnya didesain luas agar nyaman untuk berkumpul dan melakukan berbagai kegiatan tradisional. Ornamen ukiran pada dinding dan tiang rumah menggambarkan nilai-nilai budaya serta filosofi kehidupan masyarakat Banjar. Hingga kini, rumah Balai Bini masih dilestarikan sebagai warisan budaya yang mencerminkan sejarah dan kehidupan sosial suku Banjar.

populer banar lah, Gadis Manis Kalimantan. Dan lagunya ini diciptakan oleh Syahriadi dan dipopulerkan juga oleh Sidin. PP apa? Apa tuh? Ayo. Jadi lagu ini memang menggambarkan rasa kagum terpikat dengan seorang gadis Kalimantan. Senyumnya itu, nah, senyum tipisnya lawan kesederhanaannya, jar khas gadis Kalimantan lah.

Selamat pagi, selamat bayi suka. Kabar Propam bersama Ulun Rinda. Dan sanak pemerintah kota Banjarmasin mulai mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM naik kelas. Kada hanya persoalan UMKM berhenti pada kegiatan seremonial, Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR meminta temu kemitraan yang digelar dalam rangka Hari UMKM Nasional 2026 yang ditindaklanjuti dengan kerjasama konkret. Pesan ini disampaikan Yamin saat membuka temu kemitraan yang digelar Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja di Skop Umker, Kota Banjarmasin dan berlangsung Rabu 12 Agustus 2026. Kegiatan ini mengusung tema Satu Langkah Terkoneksi Digital dan Permodalan UMKM Tumbuh Berinovasi Menuju UMKM Maju Sejahtera. Yamin menegaskan UMKM memiliki posisi strategis dalam menggerakkan perekonomian daerah. Dampaknya kada hanya terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menyentuh lapangan kerja, pendapatan keluarga hingga ketahanan ekonomi masyarakat. Menurutnya, memperkuat UMKM sama halnya dengan memperkuat pondasi ekonomi masyarakat. Namun, ia mengaku pelaku UMKM masih dihadapkan kepada sejumlah persoalan mulai dari akses pasar, pembiayaan, kemampuan manajerial, digitalisasi, hingga keterhubungan dengan rantai pasok dari jaringan usaha yang lebih besar. Karena itu, pemerintah dinilai perlu membangun ekosistem usaha yang mampu mempertemukan UMKM dengan peluang pasar, pembiayaan, maupun mitra usaha. Yamin secara tegas meminta temu kemitraan tidak berhenti pada diskusi saja. Demikian kabar Propam Ulun Rinda, salam budaya.

Banua. Menambah semangat dan pengetahuan, kita berkisahan hal-hal menarik dari seni budaya, pengetahuan, sampai petuah urang Banua. Jangan kada ingat, setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Ya, terima kasih dan sekarang masih bersama Pro 4 Suara Budaya Nusantara yang mendengarkan melalui 87,7 atau juga di 105,9 ya. Seyoknya saat ini hadir padiran baisukan dari teman-teman Madihin Milenial. Tapi karena sesuatu dan lain hal, acara yang tidak bisa kami hadirkan untuk Anda di hari ini ya. Mudah-mudahan nanti lain waktu dan kesempatan kita bisa menghadirkan mereka lagi. Sementara sudah pukul 9 lebih 12 menit waktu Indonesia Tengah. Nah, di saat ini kita akan bicara tentang permainan tradisional Banjar. Ini salah satunya juga Balewang lah, dan Serang Perompat seperti lagu yang kita dengarkan ini. Ini Balewang adalah permainan tradisional anak-anak dari Kalimantan Selatan. Nah, cara bermain Balewang ini mungkin ada di antara pihak yang sudah tahu lah. Pakai benda pipih sebagai alat yang disebut undas. Nah, ada undas dan biasanya apa jumlah pemainnya itu genap. Balewang sendiri itu artinya itu keluar lah, keluar dari garis batas yang sudah ditentukan. Nah, jadi pemain yang kalah itu harus menggendong atau mambin jerurang lah, mambin pemain yang menang. Iya, amun kalah terus kayak apa? Kada kambin dan ini. Nah, banyak lagi selain Balewang ini permainan-permainan tradisional dari daerah kita Kalimantan Selatan. Kita akan kulik lah sampai kena pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Jadi jangan kemana-mana, tetap yang ada di Pro 4 Suara Budaya Banjar.

Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya

Sobat, masih dengan informasi permainan tradisional Banjar lah. Tadi kita sudah bahas balewang. Nah, ada juga balogo dan saraklah. Balogo ini adalah salah satu permainan tradisional Kalimantan Selatan yang memang sudah diwariskan secara turun-menurun oleh masyarakat Banjar. Nah, kalau dulu permainan ini kadang hanya menjadi hiburan di sela-sela kegiatan, tapi juga menjadi sarana gasan mempererat kebersamaan di antara warga desa. Jadi dengan peralatan sederhana terbuat dari bahan alami, balogo ini dimainkan dengan penuh semangat. Bagi masyarakat Banjar, balogo kadang hanya sekedar permainan, tetapi juga merupakan bagian dari kenangan masa kecil yang syarat nilai kebersamaan. Nah, pian yang zaman dulu pernah bermain balogo ini pasti kangen lah, rindu kaganangan hendak pemain balogo pulang. Tapi hari ini sudah mulai jarang lah. Nah, dasarak berobat anak-anak dulu lah sampai orang dewasa itu kumpul biasanya di tanah lapang, mengikuti stik kayu, terus beradu keterampilan untuk mengenai sasaran dari jarak tertentu. Nah, meskipun wayah ini popularitasnya sudah mulai meredup di tengah gempuran game online lah balogo, tapi tetap menyimpan daya tarik sebagai warisan budaya yang layak gasan dilestariakan. Nah, nama balogo ini sendiri sebenarnya diambil dari kata logo, yaitu benda utama dalam permainan ini ya. Kegiatan ini dilakukan dengan memukul kepingan khusus yang bernama logo menggunakan alat pukul yang disebut dengan lunjuk atau kerap disebut dengan panapak atau campak. Nah, jadi memang tidak diketahui kapan tradisi ini mulai ada, tapi balogo ini sendiri populer dimainkan oleh masyarakat Banjar itu sejak dekade tahun 80-an ya. Logo adalah lempeng kecil yang biasanya dibuat dari tempurung kelapa dengan diameter 5-7 cm, ketebalannya 1-2 cm. Jadi logo ini sering dibuat berlapis dua menggunakan perkat seperti dempul atau aspal agar lebih berat dan lebih kuat. Bentuk logonya sendiri itu bervariasi, tidak hanya bundar, tetapi ada juga yang berbentuk seperti bidawang atau bulus ya, biuku atau penyu, atau berbentuk segitiga atau bentuk layang-layang, daun, dan ada juga yang bundar. Nah, jadi anak-anak selain menguji ketepatan dan strategi, balogo ini juga mengajarkan tentang nilai-nilai sportivitas dan kerjasama. Keunikan inilah yang kemudian membuat balogo menjadi salah satu kekayaan budaya Banjar yang tidak pernah lekang dimakan zaman.

jangan kada ingat. Dangar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Iya, dan sarang perempuan kita masih di permainan tradisional Banjar. Tadi sudah Balewang, bah itu juga Balogo. Nah, ada juga Bagasing dan sarang perempuan lah. Ini gasing tuh terbuat dari kayu keras dan diputar menggunakan tali. Jadi pemenangnya tuh adalah gasing yang berputar paling lawas. Itu begasing lah. Ada pulang batungkau. Nah, kalau batungkau ini adalah permainan enggrang. Pakai dua batang bambu panjang, tempat berdiri dan berjalan untuk melatih keseimbangan. Ada juga baasinan atau hadang lah. Nah, jadi permainan beregu yang menurut strategi cepat agar bisa melewati penjagaan garis lawan tanpa tersentuh. Nah, itu baasinan lah. Banyak lagi apa yuk, orang Bahari ini biasanya banyak tahu lah tentang permainan-permainan tradisional Kalimantan ini. Ada juga yang serang berempat lah, babanga. Nah, babanga ini konon tuh ditemukan di Kabupaten Tapin, Kecamatan Candilaras Utara, Kota Margasari. Jadi permainan ini adalah permainan anak-anak yang bersifat reaktif, rekreatif lah. Dimainkan di waktu senggang pada saat istirahat belajar di sekolah, pagi atau sore hari di kampung dalam pergaulan mereka sehari-hari. Nah, ini ada babanga juga lah ternyata. Babanga ini biasanya dimainkan dalam musim karet berbuah. Nah, buah karet inilah yang kemudian dipergunakan untuk main babanga ini. Kalau diperhatikan, anak-anak yang memainkan permainan ini terdiri dari anak-anak segala lapisan masyarakat. Babanga juga sudah ada sebelum kemerdekaan. Nah, hanya kapan dimulai berkembangnya itu tidak dinyatakan dengan pasti ya. Babanga sendiri dimainkan di halaman rumah biasanya atau di sekolah yang rata, cukup keras dan tidak berbatu. Nah, alat yang dipergunakan dalam permainan babanga ini adalah buah karet. Apabila buah karet tidak ada, biasanya itu digantikan dengan buah kemiri ya. Itu babanga lah dan sanaklah yang konon nih ditemukan di Kabupaten Tapin, Kecamatan Candilaras Utara, Kota Margasari. Ada juga permainan tradisional tuh dari Kalimantan Selatan, babintih. Nah, permainan ini dinamakan oleh masyarakat daerah Kalsel atau daerah kita ini dengan babintih. Pengertiannya babintih ini adalah pukulan atau tendangan yang dilakukan dengan kaki bagian tulang kering dan diarahkan ke kaki bagian belakangnya atau perut kaki di antara lutut dan mata kaki ya. Di daerah Pagatan, permainan ini dinamai oleh masyarakat di sana dengan permainan malanca. Oh, beda nama ya, tapi permainannya sebenarnya sama, malanca. Ini kalau di daerah Pagatan lah. Permainan babinti ini sendiri sering diadakan oleh anak-anak pada waktu ada acara selamatan atau perkawinan dan lain sebagainya. Pada waktu itu, anak-anak yang jagoan itu biasanya mengajak kawan-kawannya untuk mengadakan permainan babintih ini. Permainan ini masa dahulunya itu sangat ramai diadakan oleh anak-anak remaja, tetapi sekarang ini permainan tersebut sudah tidak terlihat lagi dilakukan oleh anak-anak ya. Permainan ini juga sudah mendekati kepunahan nampaknya. Permainan babintih ini sebenarnya tidak memerlukan alat permainan secara khusus ya, tapi anak-anak akan ikut bermain. Mereka mengadakan persiapan-persiapan sendiri, umpamanya mencari obat untuk mengebalkan kulit kaki mereka yang akan dipukulkan atau yang akan menahan pukulan ataupun tendangan ya. Jadi menurut kepercayaan mereka, obat yang dapat mengebalkan kulit kaki, nah ini adalah telur kalimbuai. Nah, tahu lah pian telur kalimbuai atau intalo kalimbuai. Ini sejenis keong ya yang bentuknya besar bundar. Jadi intalo kalimbuai ini biasanya menempel pada tonggak atau tiang-tiang rumah di atas air. Nah, ini ternyata lah gasan mengebalkan kulit kaki tadi lah gasan permainan ini supaya
kebal biar batisnya. Jadi ini Pang, pakai intalu kalimbuai ternyata lah. Ini orang-orang bahari dulu lah nang main atau permainan babinti. Ada lagi permainan lainnya kayak babulanan. Nah kalau babulanan ini dalam bahasa Banjar berarti main bulan-bulanan atau main di atas suatu tempat yang berbentuk seperti bulan. Jadi dalam penyebutannya di daerah ya, suku kata bu ini diulang sehingga menjadi babu bulanan. Nah, atau bunyi huruf u dalam pergaulan ini, dalam pengulangan ini berubah menjadi a, yaitu baba bulanan. Nah, baba bulanan lah. Sejauh informasi yang dikumpulkan, ternyata permainan ini juga tidak mempunyai hubungan dengan hal-hal yang mengandung unsur upacara adat tradisional ya. Jadi permainan ini dimainkan oleh anak-anak sebagai olahraga di waktu pagi di sekolah atau pada sore hari dalam pergaulan di kampung mereka sehari-hari. Untuk melaksanakan permainan babulanan ini cukup dilengkapi dengan lapangan permainan yang tidak terlalu luas. Permainan ini masa dulu cukup disenangi oleh anak-anak karena termasuk jenis olahraga yang bersifat rekreatif ya. Walaupun permainan ini sudah tidak berkembang lagi, peranannya juga masih tetap ada, yaitu kesehatan badan karena berolahraga. Ngarannya tadi babulanan.

0: Setiap hari, kita menghasilkan sampah. Plastik, sisa makanan, kertas, botol, kaleng. Tapi, sudahkah kita membuangnya sesuai jenisnya? Sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat. Sampah anorganik seperti plastik, botol, dan kaleng bisa didaur ulang dan memiliki nilai guna kembali. Sementara sampah berbahaya seperti baterai, lampu, dan limbah kimia perlu penanganan khusus agar tidak mencemari lingkungan. Mencampur semua sampah hanya akan menambah beban tempat pembuangan akhir, menyebabkan bau, banjir, dan pencemaran tanah serta air. Padahal memilah sampah itu mudah. Mulai dari rumah, mulai dari diri sendiri. Dengan membuang sampah sesuai jenisnya, kita ikut menjaga bumi tetap bersih dan sehat. Karena lingkungan yang bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Ayo, pilah sampahmu hari ini, untuk bumi yang lebih baik esok hari.
1: Buang sampahnya dipisah ya.
0: Pro4, Suara Budaya Banjar.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Iya, Rosana Prova, kita masih di permainan tradisional Banjar lah. Selanjutnya ini ada Bagum. Bagum ini mungkin kada banyak yang mendengar lah. Bagum ini sebenarnya berasal dari akar kata gum dan mendapat awalan ba yang dalam bahasa Indonesia itu sama dengan ber. Lah, jadi Bagum itu bergum dan berarti permainan gum. Nah, kata gum sendiri ini kemungkinan merupakan perubahan bunyi boom yang dimaksudnya ini seolah-olah bunyi tembakan lah. Jadi kata gum atau boom. Kita dapati dalam jalannya permainan inilah, yaitu apabila salah seorang pemain dari kelompok B misalnya nang datang ke tempat pimpinan permainan sama dengan nama yang dibisikkan oleh salah seorang pemain dalam kelompok A, maka secara serentak permainan dari kelompok A ini berteriak gum. Ya, nah, jadi seolah-olah tuh menembak permainan lawan tersebut lah. Jadi itu maksudnya permainan bagum ini. Macam-macam lah permainan bahari ini. Ini permainan ini memang cocok dimainkan pada malam hari sambil menunggu larut malam untuk tidur. Karena dalam permainan ini tidak banyak memerlukan gerak dan mengeluarkan keringat. Permainan ini sampai sekarang masih berkembang dan merupakan salah satu jenis permainan yang banyak banget digemari oleh anak-anak terutama di daerah pedesaan lah. Dari pelaksanaan permainan ini sebenarnya terdapat unsur-unsur positif, misalnya merupakan pembinaan kerjasama dan juga pembinaan kepercayaan serta musyawarah antar pemain. Nah, berikutnya ada bacit lah dan sarang perompat. Masyarakat Banjar tuh menamakan permainan ini bacit. Beberapa kabupaten lainnya seperti Kabupaten Banjar dan Tanah Laut menyebutnya sama lah bacit. Cara memainkannya tidak berbeda. Perkataan bacit sendiri ini berasal dari kata cit yang ditambah awalan ba. Artinya melakukan permainan cit. Nah, lu kan paham ya. Apa sesungguhnya arti permainan cheat ini? Masih belum ditemukan informasi yang jelas. Nah, salah seorang masyarakat memberikan informasi dan menjelaskan bahwa kata cheat ini hanya tiruan bunyi cheat ya, gitu. Nah, permainan ini adalah permainan orang dewasa. Umumnya mereka bermain di waktu sore atau malam hari sesudah lepas kerja atau duduk-duduk minum kopi di warung-warung kopi. Jadi kalau diperhatikan sesaat mereka ini melakukan permainan ini sebenarnya hampir sama dengan permainan catur atau dam lah. Segala golongan

sampai saat ini sudah tidak nampak dimainkan orang lagi. Mungkin sebab-sebab mengapa permainan ini tidak berkembang lagi karena terdesak oleh jenis permainan lainnya yang lebih menarik perhatian orang, ya. Oh, sebenarnya masih ada beberapa lagi karena keterbatasan waktu, kita sudah di penghujung waktu. Mungkin nanti lain kali ya kita akan sambung lagi tentang permainan-permainan tradisional Banjar ini. Mudah-mudahan ini juga bisa menambah pengetahuan kita ya tentang berbagai budaya, utamanya tadi permainan tradisional Banjar. Ya, kita sudah berada di posisi waktu pukul 9.57 waktu Indonesia Tengah. Ulun Rinda juga mesti undur pamit dari Pian Berataan. Sudah ada rekan Ulun Helda yang akan membersamai Pian dari sekarang hingga pukul 15 mendatang. Baik, kita sanang perompak, selamat pagi, selamat baisukan, selamat jalankan berbagai aktivitas dan rutinitas Anda. Semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jemaah peringatan haul Sultan Suriansah ke-500 akan digelar di Komplek Makam Sultan Suriansah di Jalan Kuin Utara RT09 Kelurahan Kuin Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan. Kegiatan keagamaan dan penghormatan terhadap salah satu tokoh penting dalam sejarah Banjar nang ini dijadwalkan berlangsung pada Sabtu malam 15 Agustus 2026 bertepatan dengan 2 Rabiul Awal 1448 Hijriah mulai pada jam 19 waktu Indonesia Tengah sampai dengan selesai. Panitia memperkirakan ribuan jamaah akan hadir pada haul yang menjadi momentum gasan mengenang jasa lawan jiwa perjuangan Sultan Suriansah. Makam Sultan Suriansah sendiri berada di kawasan Kuin Utara dan dikenal sebagai salah satu situs bersejarah penting di Banjarmasin. Selain masyarakat, lawan jiwa jamaah dari Banjarmasin, kegiatan yang itu juga diperkirakan dihadiri jamaah dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan. Sejumlah tokoh dan pejabat daerah juga turut masuk dalam daftar undangan, termasuk juga Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnur Yadi Sulaiman, Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin HR, serta keluarga besar Zuriat Pangeran Sultan Suriansah. Ketua Panitia Peringatan Haul Agung Sultan Suriansah ke-500 Abdul Hakim membawa seluruh masyarakat lawan jiwa jamaah gasan bersama-sama menghadiri kegiatan itu. Buban Sidin membawa seluruh jamaah lawan jiwa masyarakat gasan berhadir bersama-sama pada Haul Agung Sultan Suriansah ke-500. Mari kita mengenang jasa perjuangan beliau sekaligus mempererat silaturahmi dan bersama-sama mendoakan agar kegiatan ini membawa keberkahan. Menurutnya kehadiran masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga tradisi keagamaan sekaligus mengenang sejarah Kesultanan Banjar. Sementara Sekretaris Daerah Panitia Peringatan Haul Agung Sultan Suriansah memadahkan persiapan terus dilakukan gasan menyambut kedatangan para jamaah. Menurutnya antusiasme masyarakat terhadap pelaksanaan haul diperkirakan cukup besar sehingga panitia membawai seluruh jamaah gasan datang dan mengumpati kegiatan dengan tertib. Demikian kabar perompat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di kabar perompat pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

Suara Budaya Banjar dan Sanak Perompat. Jumpa lagi Betambuan Pulang Laut Ulun Helda yang menemani Pil Seberataan hingga pukul 15 nanti. Dan kali ini di Dadaman Banua hingga pukul 11 dengan sajian lagu-lagu Banjar yang menarik dengan informasi-informasi kuliner menarik. Nah, Ulun akan bawa buah pian kemana aja hari ini berkuliner-kuliner ria nih dan Sanak Perompat. Kita hendak menginfokan berbagai aneka makanan, minuman, apapun itu khas dari daerah-daerah yang ada di Nusantara tentunya. Kami infokan gasan bubuhan pian seberataan di ruang dengar dan Sanak Perompat di mana saja berada. Tentunya tetap setia bersama kami di 87,7 dan 105,9 MHz di Perompat FM Suara Budaya Banjar.

0: Pernahkah kamu merasa lemas tak wajar atau haus terus-menerus? Itu sinyal gula darahmu sedang berulah. Gula darah tidak terkendali bukan sekedar masalah kecil. Dia seperti bom waktu yang mengancam kesehatan secara diam-diam. Di seluruh dunia, jutaan orang terkena dampaknya setiap tahun, dan angka itu terus naik karena gaya hidup modern. Dia merusak pembuluh darah halus di mata, menyebabkan retinopati dan kebutaan dini. Ginjal pun kewalahan, berujung gagal ginjal yang butuh cuci darah seumur hidup. Jantung dan otak tidak luput, risiko serangan jantung 2 kali lipat, stroke pun mengintai. Belum lagi, luka kecil yang tidak sembuh-sembuh, seringkali berakhir amputasi anggota tubuh. Sebaliknya, gula darah rendah atau hipoglikemia datang tiba-tiba dan berbahaya. Kamu akan gemetar hebat, berkeringat dingin, pusing berputar, sampai bingung dan kehilangan kesadaran. Jika tidak segera ditangani, ini bisa berujung kejang atau koma, bahkan fatal bagi penderita diabetes yang overdosis insulin. Penyebab utama dari semua ini yaitu adalah konsumsi gula dan karbo olahan yang berlebih, olahraga minim, stres menumpuk, kurang tidur, dan genetik. Jangan anggap remeh gejala awal seperti penglihatan kabur atau nafsu makan malah melonjak. Sadari bahaya ini sekarang, periksa gula darah rutin, dan ubah kebiasaan sebelum terlambat. Jaga gula darah kamu, karena sehat itu mahal loh.
1: Jangan kada ingat, dengari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

suara budaya Banjar dan Sanak Perompat masih di Dendaman Banua di pagi hari ini. Masih menemani dan Sanak Perompat dengan sajian lagu-lagu Banjar yang menarik dan juga informasi-informasi kuliner menarik kali ini. Ya dan Sanak, mungkin beban-beban sudah kada asing lagi loh dengarnya nasi goreng nih. Nah, siapa yang gak ketuju nasi goreng lah dan Sanak Perompat. Dan ternyata nih dan Sanak Perompat, Indonesia ini punya 104 jenis nasi goreng dari berbagai daerah nih. Wah, ternyata banyak nih ya dang Sanak Perompat. Dimana menurut buku nasi goreng Indonesia Cita Rasa Mendunia, Indonesia ini punya 104 jenis nasi goreng dengan pembagiannya sebagai berikut nih. Yaitu 36 menu bisa dilacak asal-usul daerahnya dan 59 menu lahir dari kreasi individu, pedagang atau juru masak nih. 9 menu ini merupakan hasil campuran, artinya nih dang Sanak, sebagian besar nasi goreng nang kita kenal hari-hari ini ternyata kada hanya berasal dari tradisi daerah aja nih, tetapi dari kreativitas orang-orang di balik wajan. Setiap menu ini punya ciri khas baik dari bumbunya, tekniknya, sampai bahan campurannya juga nih. Kalau Bubuhan Pian sendiri sudah pernah mencoba nasi goreng yang mana aja nih? Dan ya ada dari Aceh nih, nasi goreng Aceh nih yang Sanak Perompat. Setelah itu ada juga nasi goreng teri Medan jenisnya. Dan ada nasi goreng Padang juga nih. Habis itu kita ke Riau, di sana ada nasi goreng Selaris khas Riau. Setelah itu juga ada nasi goreng Belacan khas Bangka Belitung. Nasi goreng merah ini ada versi Surabaya dan juga ada versi Makassarnya ternyata. Habis itu ada juga nasi goreng kunyit khas dari Sunda. Nasi goreng kencur khas Sunda juga nih, jadi ada dua ya Sunda ya, dan Sanak Perompat. Betawi juga ada dua nih, ada nasi goreng kambing khas Betawi dan juga nasi goreng gila khas Betawi. Setelah itu kita membawa pian seberatan ke Semarang nih, ada nasi goreng babat khas Semarang. Nah, kalau pian ke Semarang, itu nasi goreng khasnya nasi goreng babat nih, dan Sanak. Kalau di Jepara ada nasi goreng jeroan nih. Habis itu kalau ke Surabaya, ini khasnya nasi goreng janjuk khas Surabaya. Nasi goreng Jawa ada juga nih. Kalau ke Jogja, nasi goreng sapi khas Jogja ada juga. Nah, ini yang lucu nih yang Sanak Perompat, nasi goreng kuah khas Kediri nih. Nah, mungkin yang Sanak Perompat bisa mencobanya. Gimana nih nasi goreng berkuah lah yang Sanak. Habis itu kita ke Magelang, ada nasi goreng maut. Habis itu di Makassar juga ada nasi goreng ikan asin khas Makassar katanya. Kalau di Minahasa atau Manado ada nasi goreng cakalang khas Manado atau Minahasa. Di Pontianak juga tidak ketinggalan nih, ada juga nasi goreng Pontianak. Kalau di Bali nasi goreng bumbu Bali. Kalau ada juga nasi goreng petai, nasi goreng kebuli, nasi goreng jagung, dan nasi goreng khas lainnya. Ternyata banyak lah dong Sanak Perompat. Macamnya tuh jenisnya nasi goreng, dan di warung kita sendiri pun ada juga nasi goreng khas Banjar jarlah. Nasi goreng Baraba, Jernah, dan berbagai macam nasi goreng lainnya nih. Nang mana nang Bubuhan Pian ketujuh ya, atau nang mana nang sudah Bubuhan Pian coba? Mungkin bisa menjadi salah satu menu-menu terinspirasi atau yang anak Pian cobai saat berkunjung ke daerah-daerah ini. Nah, bisa dicobain nih nasi goreng apa yang ada di daerah itulah dengan Sanak Perompat. Ya tentunya masih menemani Pian seberataan dengan sajian lagu-lagu Banjar di Perompat FM, suara budaya Banjar.

0: Anu di atas riak Sungai Barito dan Martapura. Ada jejak sejarah masyarakat Banjar yang terapung megah. Itulah rumah Lanting, salah satu rumah adat Banjar yang unik karena dibangun langsung di atas permukaan air. Lahir sejak awal abad ke-19 sebagai solusi tempat tinggal para pedagang kayu dan nelayan. Rumah ini punya arsitektur cerdas, menggunakan pondasi batang kayu besar dan ikatan kawat kokoh. Rumah Lanting selalu stabil mengikuti pasang surutnya air sungai. Bukan sekedar tempat berteduh. Rumah Lanting adalah identitas budaya, penjaga ekosistem dan saksi bisu betapa harmonisnya kehidupan orang Banjar dengan sungai di masa lalu. Kini waktu perlahan mengubah segalanya. Seiring modernisasi, keberadaannya kian berkurang dan tergerus zaman. Mari bersama kenali dan lestarikan warisan berharga ini, karena rumah Lanting adalah bagian dari jiwa Kalimantan Selatan.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Promat FM, suara budaya Banjar dan Sanak Perompat masih di Dandaman Banua, masih mengawani Puan Pian Seberataan di pagi hari ini, tentunya hingga pukul 11 nanti ini Hidang Sana. Setelah tadi dengan nasi goreng yang ternyata banyak jenisnya lah Hidang Sanak Perompat. Setelah dari nasi goreng, kita mau mengajak Puan Pian Seberataan mengenal nasi uduk nih. Iya, nasi uduk, dimana uduk dalam kata nasi uduk nih berarti susah. Karena awalnya ini merupakan makanan rakyat kecil nih Dang Sanak. Dulunya ini ternyata menu untuk rakyat kecil dan bekal petani. Di mana nih Dang Sanak Perompat, menurut buku kuliner Betawi Selaksa Rasa dan Cerita 2016 nih, kata uduk nih dalam nasi uduk secara etimologis ini berarti susah. Dahulu nasi uduk ini memang dikenal sebagai makanan rakyat kecil dan kerap dijadikan bekal para petani. Namun nih Dang Sanak, wayah ini tentunya kada lagi identik dengan kalangan bawah nih. Bahwa kerap hadir, bahkan ini nasi uduk ini kerap hadir di restoran besar hingga hotel berbintang. Perpaduan dua budaya Melayu dan juga Jawa, masyarakat Melayu yang bermigrasi dari Malaka ke Batavia ini membawa masakan khas mereka, nasi lemak. Sementara itu nih Dang Sanak, masyarakat Jawa juga nih sudah tinggal terlebih dahulu terbiasa mengolah nasi gurih. Pada abad ke-17 perpaduan keduanya akhirnya nih Dang Sanak ini melahirkan menu nang kita kenal sebagai nasi uduk nih. Nah, jadi begitu nih ada perpaduan antara budaya Melayu dan juga Jawa. Dan perpaduan itu menghasilkan sebuah nasi uduk yang sangat luar biasa tentunya dan nyaman jualan Sanak Perompat, baik untuk sarapan atau makan siang. Kapanpun nih bisa juga dicicipi atau dimakan di setiap momen kapanpun Buhan Pian mau tentunya. Pas-pas aja lah Sanak Perompat. Ya Sanak masih dengan sajian lagu-lagu Banjar hingga pukul 11 nanti. Tetap bersama kami di Perompat FM, Suara Budaya Banjar.

0: Sadarkah kita, budaya itu sebenarnya tidak jauh dari keseharian kita. Saat kita menyapa orang yang lebih tua dengan sopan, itu budaya. Saat tangan ringan membantu tetangga tanpa diminta, itu juga budaya. Budaya bukan cuma tentang pakaian adat atau upacara besar. Budaya hidup dalam cara kita berbicara, bersikap, dan menghargai sesama. Di tengah cepatnya zaman, kadang kita lupa bahwa kebiasaan kecil yang diwariskan orang tua, itulah jati diri kita. Jadi hari ini, mari jaga budaya dengan cara paling sederhana. Tetap ramah, tetap peduli, dan tetap ingat dari mana kita berasal. Karena budaya bukan untuk dikenang saja, tapi dijalani setiap hari.
1: Jangan kada ingat, dangariakan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habar Prompat, pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

Kabar promot bersama Ulun Helda, Panti Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Netra dan Fisik Fajar Harapan Unpad menampilkan berbagai program rehabilitasi sosial dalam Ajeng Kalsel Expo 2026. Kehadiran Panti Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Netra dan Fisik Fajar Harapan ini menjadi wadah gagasan memperkenalkan potensi lonjong keterampilan para penyandang disabilitas kepada masyarakat. Dikatakan sejumlah program yang ditampilkan merupakan bagian dari pembinaan dan rehabilitasi sosial yang dilaksanakan di Panti. Program yang itu dirancang gagasan membantu para penerima manfaat mengembangkan kemampuan sesuai minat lawan jua bakat masing-masing. Di sana bubuhannya menampilkan beberapa program rehabilitasi sosial yang ada di tempat bubuhan Sidin. Salah satunya yang kayak apa bubuhannya mengekspresikan diri. Gagasan memiliki

hobi seni termasuk bermain musik. Selain seni musik, para penerima manfaat juga diberikan kesempatan gasan mengembangkan kemampuan bermain musik tradisional panting. Kegiatan yang itu menjadi salah satu sarana gasan penyandang disabilitas untuk bisa menyalurkan kreativitas sekaligus meningkatkan kepercayaan diri. Kada hanya di bidang seni, bubuhannya juga menampilkan sejumlah keterampilan lainnya. Di antaranya kayak keterampilan pijat, seperti massage tradisional, lawan jua, shiatsu, dan keterampilan barista. Dikatakan keberagaman keterampilan yang itu menunjukkan bahwa penyandang disabilitas memiliki potensi yang dapat dikembangkan apabila diberikan ruang, pendampingan, serta kesempatan yang tepat. Jadi ada beberapa macam program yang bubuhan sini tampilkan, bahwa di dalam panti rehabilitasi sosial bubuhannya mendapat berbagai macam keterampilan sesuai dengan minat lawan jua bakat yang bubuhannya miliki. Melalui keikutsertaan dalam Kalsel Expo 2026, bubuhan juga berharap masyarakat semakin mengenal kemampuan lawan jua karya para penyandang disabilitas. Selain sebagai ajang promosi, kegiatan yang itu juga menjadi momentum gasan membangun kepercayaan diri serta memperluas kesempatan gasan para penerima manfaat agar dapat berdaya lawan jua mandiri di tengah masyarakat. Demikian kabar perempat pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, terima kasih dan salam budaya.

0: Aduh, mau usaha UMKM apa ya? Bingung mikirnya. Dimulai dari mana ya?
1: Coba deh dengerin Pro 4. Mereka tuh punya program acara namanya Ruang UMKM. Di sana ada inspirasi usaha, info perizinan juga ada, sama ada cerita dari para pelaku UMKM.
0: Wah, berarti bisa dong. Aku dapat ide keren, tapi tanpa bikin kantong bolong. Mantap nih.
1: Jangan ketinggalan Ruang UMKM. Setiap Senin sampai Rabu, pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya

0: Maailah, bagusnya nih tas dari Korea nih. Rasa handak juga menongkar sorang nah.
1: Kenapa kada nukar produk lokal aja pian nih?
0: Kada sama pang kualitasnya nih. Coba tihi, nah material lawan teknologi nang dipakai nih nah. Pasti ya kada sama. Lawan juga nih tahu kada dang sanak. Nini stoknya terbatas. Pemunjer orang tuh limited edition. Kalau pina menyesal kada menukar ya
1: nak. Nah pian nih lah. Coba pikir-pikir lagi. Wahin itu banyak banar produk lokal nang kualitasnya sudah kada kalah lawan produk luar. Desainnya juga nalihati nah. Kada kalah keren. Baik pian menukar produk lokal, nyata mendukung UMKM nang di dalam negeri. Nina, coba pian nanti lah. Banyak lo barang-barang bagus. Nang ini nih hasil buatan lokal ja.
0: Ayilah, bagus banar barangnya nih lah. Nina, rasa ulun nih tasnya Nina. Warnanya tuh nah kayak bunga sebenarnya di mata ulun Nina.
1: Bagus kalo. Pian, usaha-usaha kecil kita makin naik kelas. Dari makanan sampai barang-barang unik. Pelaku UMKM zaman wahini banyak banar bisi ide kreatif. Wan bahan baku yang dipakai kada kalah lawan barang-barang luar. Amun pian menukar barang dari UMKM, itu sama haja. Pian membantu banyak keluarga, membuka lapangan gawian hanyar, lawan maulah ekonomi kita makin kuat. Saban kali pian menukar barang UMKM, berarti pian memberi dorongan lawan semangat supaya produk lokal bisa bersaing lawan produk luar negeri. Ayo dan sanak berataan, himung pakai produk lokal, bersinergi untuk UMKM yang lebih kuat.
2: ...87,7 dan 105,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Promote FM, suara budaya Banjar dan Sanak Perompat. Dan Sanak Perompat, kita jumpa lagi di ruang UMKM untuk edisi hari ini. Di hari Kamis, tepatnya 13 Agustus 2026. Kali ini dan Sanak Perompat di ruang UMKM dengan informasi-informasi menarik mengenai UMKM-UMKM kita dan lagu-lagu Banjar yang menemani dan Sanak Perompat di ruang dengar Bubuhan Piansa Barataan di mana saja berada. Di siang hari ini hingga pukul 12 nanti masih bersama Ulun Helda tentunya. Kesanang-sanang perompat tetap bersama kami di Perompat FM Suara Budaya Banjar.

0: Bayangkan, PayLater memudahkan belanja gadget impian atau baju kece hari ini. Senyum lebar saat pesan datang cepat.
1: Paket.
0: Tapi, bulan depan, notif tagihan numpuk, debt collector berdering, keluarga cemas, PayLater mudah. Tapi, asal pakai, bisa jadi mimpi buruk. Jangan khawatir, bijak pakai PayLater itu gampang loh. Pertama, hitung dulu kemampuan bayar bulanan sebelum cicil, jangan lebih dari 30% penghasilan. Kedua, prioritaskan kebutuhan esensial seperti sekolah anak atau kesehatan, bukan keinginan sesaat. Ketiga, cek limit kredit dan riwayat kamu rutin di aplikasi OJK. Lindungi dompet keluarga dari utang berbunga.
2: Jangan kada ingat, dengar Riakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Promo Tayap M, suara budaya Banjar, dan sanang perompat masih di ruang UMKM di perompat siang hari ini dengan informasi-informasi menarik mengenai UMKM kita dan lagu-lagu Banjar yang menarik nih hingga pukul 12 nanti nih dan sanang. Era sana Kalimantan Selatan Expo 2026 ini resmi dibuka di kawasan perkantoran Gubernur Kalsel Banjarbaru pada hari Rabu semalam 12 Agustus 2026. Nah, sebanyak 325 stand dari berbagai sektor turut meramaikan pameran yang menjadi bagian dari rangkaian Hari Jadi Nang ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan. Kalsel Expo 2026 ini dibuka Ketua TPPKK Provinsi Kalsel Hajah Fathul Jannah Muhyiddin bersama unsur Porkopimda Kalsel. Ratusan stand itu nih terdiri dari sekitar 100 pelaku UMKM nih. Instansi pemerintah Provinsi Kalsel, pemerintah kabupaten kota, BUMN, perusahaan swasta hingga perwakilan kedutaan besar Iran ya ada juga nih dan sanak. Di mana Ketua TPPKK Kalsel Hajah Fathul Jannah Muhyiddin ini memadahkan pelaksanaan Kalsel Expo tahunan ini lebih besar dibandingkan lawan sebelumnya. Menurutnya, kegiatan yang ini menjadi salah satu wadah gagasan menampilkan hasil pembangunan sekaligus mendorong peningkatan daya saing produk UMKM di benua kita. Selain menjadi ruang promosi, Kalsel Expo ini juga diharapkan menjadi wadah gagasan pelaku usaha untuk berbagi pengalaman lawan juga memperluas jaringan nih. Kalsel Expo ini menargetkan produk UMKM benua kada hanya menguasai pasar daerah, tetapi juga mampu bergerak di pasar nasional hingga menembus pasar internasional nih dang sana. Nah, Kalsel Expo ini semakin berkembang menjadi ruang nang mempertemuakan produk kreativitas, investasi, dunia usaha lawan juga peluang kerja. UMKM juga memiliki porsi nang sangat penting juga nih. Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Kalsel Ahmad Bagiawan ini menargetkan Kalsel Expo 2026 ini mampu menciptakan perputaran ekonomi hingga 15 miliar rupiah. Selain pameran produk, lawan jual layanan, uban pian seberataan juga disuguhi berbagai games atau permainan, lawan jual kegiatan menarik dari masing-masing stand lengkap lawan beragam hadiah lawan door prize-nya juga nih, nang-sanak. Kalsel Expo 2026 ini berlangsung hingga 18 Agustus 2026 terbuka gagasan masyarakat untuk mengunjungi serta menikmati berbagai produk unggulan UMKM hingga kegiatan hiburan nang ditawarakan nih nang sana. Dan gagasan pemberataan tetap bersama kami di Promot FM Suara Budaya Banjar.

melombakan ulun jadi palamutan. Tiada memakai buku atau tulisan, tiada dicetak seperti koran, tiada dijual dari pasaran, tiada bertajwid seperti Al-Quran. Kesabariku bawa akan dahulu kala zaman nyambut.

0: Di era digital, jari kita lebih cepat dari pikiran. Satu unggahan, satu komentar bisa tersebar dalam hitungan detik.
1: Ah, postingannya jelek banget sih.
2: Maaf kalau tidak sesuai harapan.
0: Tanpa kita sadari, kata-kata sederhana bisa melukai. Dunia maya memang tak mempertemukan tatap muka, tapi tetap ada hati yang membaca. Sebelum mengetik, berhenti sejenak. Tanyakan pada diri kita, apakah ini benar? Apakah ini perlu? Apakah ini menyakiti?
3: Terima kasih sudah berbagi. Semangat terus ya.
0: Bijak bermedia sosial adalah cermin budaya kita. Sopan santun tak hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Bijak di ujung jari, santun sampai ke hati. Mari jaga etika digital karena karakter bangsa terlihat dari cara kita berkomentar.
4: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Integrasyon.
1: Promo TFM, suara budaya Banjar, yang senang perompat, masih di ruang

UMKM dengan informasi-informasi menarik mengenai UMKM, UMKM kita nih di sana. Ya, di sana jejaring dan digitalisasi ini jadi kunci perluasan pasar UMKM. Dikatakan nih bahwa networking dan literasi digital ini dinilai penting nih gasan para pelaku UMKM untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing usaha. Pemanfaatan jejaring komunikasi, kegiatan pameran, serta teknologi digital ini tentunya dapat membantu UMKM menjangkau konsumen yang lebih luas lagi nih Dang Sanak. Dikatakan juga nih Dang Sanak, tentunya dalam mengembangkan usaha ini melalui jejaring dan juga teknologi digital ini sangat bermanfaat juga nih. Dimana pelaku UMKM ini tentunya bisa datang ke dinas terkait untuk mengurus perizinan dan mendapatkan informasi usaha. Kalau juga kalau bukan B juga bisa aktif mengikuti kegiatan dinas atau instansi pemerintahan, akses perluasan pasar akan terbuka juga nih Dang Sanak. Dimana dikatakan juga nih bahwa tentunya nih Dang Sanak Pro 4 tentunya fasilitas pengurusan untuk hak kekayaan intelektual dari Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan juga dapat diikuti nih dengan berbagai pameran UMKM-nya juga nih Dang Sanak. Dan itu tentunya memberikan banyak pengetahuan mengenai pemanfaatan teknologi digital untuk mengembangkan usaha bubuan pian seberataan dan juga mempelajari pemasaran melalui TikTok ataupun Shopee dan pembukuan menggunakan si Apik serta pembuatan konten untuk Instagram dan juga TikTok bubuhan pian seberataan nih untuk para UMKM. Salah satunya seperti live TikTok atau Shopee ini juga bisa dipelajari nih. Dan pembukuan melalui si Apik, pemasaran serta membuat konten Instagram dan juga di TikTok nih Dang Sanak. Di mana pembelajaran digital ini membuat proses pemasaran menjadi lebih mudah sekaligus ini membuka peluang menjangkau konsumen di luar Kalimantan Selatan. Di mana dengan cara membuka toko daring, mengunggah produk hingga melakukan siaran langsung ini untuk memperluas jangkauan pemasaran bubuhan pian seberataan. Teknologi digital ini sangat membantu UMKM dalam memperkenalkan produk kepada konsumen. Dalam menjalankan usaha tentunya ini juga bisa dimanfaatkan nih Dang Sanak Pro 4 untuk meningkatkan usaha-usaha bubuhan pian seberataan apalagi untuk para UMKM yang ada sekarang tentunya. Ya baik, Dang Sanak Pro 4 masih dengan sajian lagu-lagu Banjar hingga pukul 12 nanti. Tetap bersama kami di Pro 4 FM, suara budaya Banjar.

0: Dalam budaya Banjar, transaksi jual-beli bukan sekadar soal barang dan uang. Ada dua kata yang sangat penting, tukar dan jual. Ketika penjual menyebut harga, pembeli akan membayar dan menjawab dengan tukarlah, yang berarti lebih dari sekedar pertukaran barang. Ini adalah simbol kebersamaan dan saling menghormati dalam masyarakat Banjar. Tukar mencerminkan semangat gotong royong, di mana kedua pihak bernegosiasi dengan adil. Semangat ini menjadi hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan. Sedangkan jual bukan hanya soal mencari keuntungan, tetapi juga tentang kejujuran dan integritas penjual dalam memberikan informasi dan menjaga kualitas barang. Tukar dan jual bukan sekedar kata, tapi sebuah tradisi orang Banjar dengan nilai sosial yang terkandung dalam setiap transaksi. Masyarakat Banjar percaya bahwa jual-beli harus mempererat hubungan, bukan sekedar urusan ekonomi.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya.

Kabar Pramod bersama Ulun Helda, beberapa waktu lalu Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin turun langsung meninjau lokasi karhutla Gasan memastikan kondisi di lapangan sekaligus melihat perjuangan petugas dalam menangani kebakaran. Kunjungan yang itu menjadi bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap upaya penanganan karhutla di Banua. Hal ini disampaikan usai menghadiri rapat paripurna DPRD Kalsel dalam rangka peringatan Hari Jadi Kalimantan Selatan ke-76 di Banjarmasin pada Rabu 12 Agustus 2026. Berdasarkan peninjauannya di lapangan, semangat para petugas terus berkobar dalam upaya memadamkan api, lawan juga mencegah meluasnya kebakaran. Gubernur Kalsel Muhyiddin mengaku sangat mengapresiasi semangat lawan juga kerja keras para petugas nang berjibaku memadamkan api di lokasi kejadian. Menurut Sidin, perjuangan nang itu kada mudah karena petugas harus menghadapi kondisi nangalih serta serta ancaman asap lawan jua kobaran api. Semangat para petugas di lapangan patut kita apresiasi, bubuhannya terus berjuang memadamkan api gasan menjaga masyarakat lawan jua lingkungan. Sidin juga berharap seluruh petugas tetap diberikan kekuatan lawan jua keselamatan serta selama menjalankan tugas penanganan karhutla. Bahkan Muhyiddin mengaku turut masuk ke kawasan hutan gasan melihat secara langsung kondisi karhutla yang terjadi. Langkah yang itu dilakukan agar Sidin dapat mengetahui situasi sabujurannya sekaligus memastikan penanganan berjalan secara maksimal. Muhyiddin juga menghimbau masyarakat gasan kada tinggal diam apabila menemukan adanya titik api di sekitar lingkungan bubuhan pian. Kalau masyarakat melihat ada titik api, segera laporkan kepada petugas agar bisa ancap ditangani lawan jua kada semua.

Menurutnya penanganan karhutlah memerlukan kerjasama seluruh pihak, mulai dari pemerintah, petugas lapangan hingga masyarakat. Kewaspadaan lawan jual laporan yang ancap dari masyarakat dinilai sangat penting gasan mempercepat pemadaman serta mencegah kebakaran berkembang menjadi lebih ganas lagi. Semangat para petugas menjadi bagian penting dalam menjaga banua di momentum Hari Jadi Kalsel ke-76 pemerintah.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Kabar promot bersama Ulun Helda, beroperasinya kembali jalan Petra Sungai Lulut, Banjarmasin, imbah dibuka beberapa hari yang lalu, terus memberikan dampak positif gesan mobilitas masyarakat. Pembukaan akses jalan sementara yang ini ditujukan gesan mengurai kemacetan, lalu juga mengembalikan kelancaran aktivitas harian warga setempat. Meskipun arus lalu lintas sudah kembali normal, forum lalu lintas dan angkutan jalan Kalimantan Selatan tetap memperketat pengawasan di lapangan. Langkah nang ini dilakukan gasan memastikan keselamatan pengguna jalan mengingat proses perbaikan konstruksi masih berlangsung. Kanit 3 Subdit Kamsel Ditlantas Polda Kalsel Ibtu Abdul Ghafur mengatakan pembatasan tonase gasan kendaraan yang melintas di lokasi nang itu. Pihaknya menegaskan bahwa hanya kendaraan dengan muatan maksimal 6 ton yang diperbolehkan melewati jalur nang itu. Jadi masyarakat juga umpat membantu mengawasi karena pasti ada waktu-waktu nang kada ada petugasnya. Pengawasan ketat terhadap tonase angkutan yang ini sangat krusial gasan menjaga keutuhan struktur jalan sementara. Langkah pembatasan muatan yang itu sekaligus menjadi upaya pencegahan agar peristiwa pergeseran tanah kada kembali terulang. Sebelumnya, kembali beroperasinya ruas jalan yang ini disambut gembira oleh para pengguna jalan, lawan jawa warga sekitar. Salah seorang warga memadahkan lega karena kembalinya akses utama ini dapat memangkas waktu tempuh harian masyarakat. Semoga proses perbaikan berjalan dengan lancar sampai selesai total, supaya bubuhan sidin kada perlu lagi memutar arah lewat jalan yang jauh. Sementara itu, Dinas PUPR Kalsel terus memantau stabilitas struktur badan jalan selama masa evaluasi 30 hari ke depan. Evaluasi berkala itu dilakukan gasan menjamin keamanan jangka panjang sebelum seluruh pengerjaan jalan dinyatakan rampung total. Demikian Habar Perompat pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di Habar Perompat pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih dan salam budaya.

suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Kadang kita berpikir, menjaga budaya itu harus dengan cara besar. Harus jadi ahli, harus tampil di panggung, padahal tidak selalu begitu. Datang ke acara adat, nonton pertunjukan seni, atau sekedar memakai produk lokal. Itu adalah juga bentuk cinta kita pada budaya. Hal kecil memang, tapi dari hal kecil itulah budaya tetap hidup dan dikenal. Karena budaya bukan hanya warisan masa lalu, tapi juga cerita yang kita lanjutkan hari ini. Mari kita mulai dari langkah sederhana, karena aksi kecil kita punya arti besar untuk masa depan budaya kita. Cintai budaya, mulai dari langkah sederhana.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Promot FM, suara budaya Banjar dan Sanang Promot. Kita jumpa lagi di Pusparagam Nusantara edisi siang hari ini, di edisi hari Kamis di Sanang Promot, tepatnya di 13 Agustus 2026. Menemani pian seberatan dengan sajian lagu-lagu Nusantara yang menarik dan informasi-informasi menarik mengenai tradisi dan budaya yang ada di Nusantara, yang sangat menarik tentunya untuk kita ketahui ini Hidang Sanak. Menemani ruang dengar ribuan pian seberatan masih bersama Ulun Helda di 87,7 dan 105,9 MHz di Promot FM, suara budaya Banjar.

0: Di dunia yang penuh perbedaan, kita sering lupa bahwa setiap orang punya cerita, punya perjuangan, dan punya mimpi yang sama ingin dihargai.
1: Makasih, Pak.
0: Menghargai bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau mendengarkan. Bukan tentang menang dalam perdebatan, tapi tentang menjaga perasaan. Satu senyum kecil, satu ucapan terima kasih, atau sekedar memberi ruang untuk orang lain bicara, bisa membuat hari seseorang jadi lebih baik. Mulailah hari ini, dari hal sederhana, dari diri kita sendiri. Mari saling menghargai sesama, karena kita semua berarti.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Perempat FM, suara budaya Banjar. Dan sana perempat masih di Pusparagam Nusantara. Di siang hari ini masih bersama Ulun Helda yang masih setia menemani dan sana perempat Sabarataan di ruang dengar bubuhan pian Sabarataan dengan sajian lagu-lagu Senusantara. Tadi kita sudah mendengarkan tembang cinta ciptaan Lala Yuliara. Ini sebuah lagu dari daerah Sunda ya, dan sana perempat. Ya, dan sana mengenal Kariding Periangan nih, Wardita yang merambah industri musik pop di dalam sanak perempat. Definisi Kariding dalam ensiklopedia Sunda, ini adalah alat bunyi-bunyian dalam karawitan Sunda yang dibuat dari pelepah aren atau bambu, dibunyikan dengan pukulan jari tengah, sementara rongga mulut ini berfungsi sebagai resonator nih dang sana. Di mana dang sana dikatakan juga nih dalam buku sejarah Karinding Priangan disebutkan nih bahwa pada masa lalu Karinding dipergunakan sebagai sarana hiburan para pengembala nih. Sementara itu dalam budaya pertanian Sunda, Karinding ini diyakini berfungsi sebagai alat pengendali hama tanaman padi nih dang sana. Selain itu dang sana, pembuatan satu unit Kariding ini memerlukan ketelitian dan juga keterampilan yang diwariskan secara turun-temurun nih. Prosesnya dimulai dari pemilahan kawung seran atau pelepah aren tua, kemudian dikeringkan secara alami, dibentuk secara manual menggunakan pisau raut hingga melalui proses dideang atau pemanasan untuk menghasilkan resonansi dan kualitas suara yang prima nih rang sana. Di balik setiap dentingan Kariding ini tersimpan dedikasi para pengrajin dalam menjaga dan juga melestarikan warisan budaya Sunda nih. Di mana rang sana, untuk struktur Kariding ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian pancepengan untuk memegang Kariding, cecet ucing ini berfungsi sebagai tempat keluarnya nada, dan panabe bagian yang dipukul atau ditabuh untuk menghasilkan getaran suara nih dalam sana. Ya dalam sana, seiring perkembangan zaman, fungsi Kariding ini telah mengalami pergeseran nih. Dilansir dari sejarah Kariding Periangan, Kariding ini telah merambah industri musik pop. Wah, sudah merambah industri musik pop nih dang sana. Berperan besar nih dalam pembangunan jejaring sosial budaya hingga menjadi identitas baru bagi Tatar Sunda nih. Sebagai upaya perlindungan, Kariding ini telah ditetapkan sebagai WBTB Indonesia pada tahun 2021. Era Sanang Perempat tentunya ini masih dengan sajian lagu-lagu Nusantara dan informasi-informasi budaya menarik tentunya di siang hari ini di Perempat FM, suara budaya Banjar.

ini tidak hanya tentang diri sendiri, tapi juga tentang bagaimana kita saling bahu-membahu. Gotong royong adalah nafas kehidupan, cara sederhana tapi luar biasa untuk membangun kebersamaan. Dalam keseharian, gotong royong bisa dimulai dari hal-hal kecil. Tindakan sederhana yang menumbuhkan rasa peduli, saling percaya, dan memperkuat ikatan antar sesama. Bahkan, dari kebersamaan ini, kita belajar banyak nilai, kesabaran, keikhlasan, dan empati. Mari hidup bergotong royong dalam keseharian kita. Dengan saling membantu, kita tidak hanya membangun lingkungan yang harmonis, tapi juga hati yang penuh kebaikan dan keberkahan.

Promot FM, suara budaya Banjar dan Sanak Pro 4. Ya, Sanak Pro 4 masih di Pusparaga Nusantara di siang hari ini. Ya, Sanak Pro 4, pantun atuh ini adalah warisan sastra lisan dari Kampar Riau. Di mana nih Dang Sanak Pro 4, apa itu pantun atuh ini? Pantun atuh ini merupakan tradisi sastra lisan yang berasal dari masyarakat Kampar Riau. Berbeda dengan pantun Melayu pada umumnya yang terdiri atas 4 baris, pantun atuy ini dibawakan secara berantai. Setiap pantun ini saling terhubung dan dilantunkan dengan irama khas sehingga menjadi sebuah pertunjukan yang utuh nih Dang Sanak. Dimana dari hiburan menjadi tradisi, dahulu pantun atuy ini dipentaskan pada malam menjelang pesta perkawinan sebagai hiburan bagi keluarga dan juga masyarakat nih. Pertunjukan ini biasanya dimulai sekitar pukul 22 dan berlangsung hingga larut malam. Menjadi bagian dari kemeriahan sekaligus pelestarian tradisi nih Dang Sanak. Kisah yang tersimpan dalam pantun, pantun atuy ini menggunakan bahasa Melayu Kampar, dialek Limokoto. Isinya ini syarat dengan kisah kasih sayang, kerinduan, nasihat, serta ungkapan perasaan seseorang pemuda kepada gadis pujaannya. Disampaikan dengan bahasa yang indah dan penuh makna, di mana diakui sebagai warisan budaya tak benda nih, sebagai bagian dari kekayaan budaya Indonesia. Pantun atuh ini telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2018 nih Dang Sanak. Di mana nih pengukuhan ini menjadi langkah penting dalam menjaga tradisi lisan agar tetap hidup dan diwariskan kepada generasi mendatang. Jadi Dang Sanak Pro 4, apakah nih mungkin Dang Sanak Pro 4 juga tertarik nih dengan budaya menggunakan pantun atuh ini untuk mengungkapkan perasaan kepada pujaan hati? Bisa juga ya Dang Sanak Pro 4. Ya Dang Sanak, tentunya Gesan Pian Seberataan tetap bersama kami di Pro 4 FM, suara budaya Banjar.

0: Sadarkah kita, budaya itu sebenarnya tidak jauh dari keseharian kita. Saat kita menyapa orang yang lebih tua dengan sopan, itu budaya. Saat tangan ringan membantu tetangga tanpa diminta, itu juga budaya. Budaya bukan cuma tentang pakaian adat atau upacara besar. Budaya hidup dalam cara kita berbicara, bersikap, dan menghargai sesama. Di tengah cepatnya zaman, kadang kita lupa bahwa kebiasaan kecil yang diwariskan orang tua, itulah jati diri kita. Jadi hari ini, mari jaga budaya dengan cara paling sederhana. Tetap ramah, tetap peduli, dan tetap ingat dari mana kita berasal. Karena budaya bukan untuk dikenang saja, tapi dijalani setiap hari.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habar Perempat pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
2: Habar Promot bersama Ulun Helda, penanganan kawasan Jalan Veteran Sungai Lulut Banjarmasin kada hanya berfokus pada perbaikan badan jalan yang amblas. Keberadaan kios lawan jual rumah warga di bantaran sungai turut menjadi perhatian serius Forum Lalu Lintas lawan jual angkutan jalan Kalimantan Selatan. Kondisi penataan kawasan itu dinilai memerlukan langkah penanganan secara menyeluruh. Gagasan keamanan jangka panjang, langkah penataan permukiman penduduk dianggap penting gagasan mendukung pemulihan fungsi infrastruktur jalan. Kanit 3 Subdit Kamsel Ditlantas Polda Kalsel, Ibtu Abdul Ghafur mengusulkan penataan ulang area tempat tinggal warga. Pihaknya juga menyarankan agar masyarakat nang bermukim di bantaran sungai dapat dipindahkan ke lokasi nang lebih layak. Alangkah baiknya masyarakat nang baisi rumah nang ini bubuhannya relokasi ke tempat yang lebih layak karena kondisinya juga sudah mengalami penurunan lawan jua rusak sehingga kada layak huni lagi. Ibtu Abdul Ghafur juga menilai permukiman di sepanjang bantaran sungai kerap memicu persoalan tersendiri. Kondisi bangunan warga di area itu sangat rentan terhadap terdampak saat bencana banjir melanda. Sidin berharap pemerintah Kota Banjarmasin bersama pemerintah Provinsi Kalsel dapat menindaklanjuti unsur tersebut. Pemerintah daerah diharapkan segera mencarikan solusi terbaik gagasan keberlanjutan tempat tinggal warga. Nah, ini saran lalu pendapat Bubuhan Sidin untuk kebaikan masyarakat. Semoga kainainya bisa ditindaklanjuti bersama. Sementara itu, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kalsel, Robi Cahyadi, merespon positif usulan penataan kawasan yang itu. Pihaknya menginformasi bahwa dokumen penetapan pembebasan lahan kini sudah diajukan ke instansi terkait. Robi Cahyadi menegaskan proses pembebasan lahan masih berjalan lawan juga terus dikomunikasikan dengan Pemko Banjarmasin. Tim teknis kainanya diterjunkan gasan menyusun dokumen perencanaan pengadaan tanah di lapangan. Langkah pengadaan tanah itu dilakukan gasan mengidentifikasi kondisi lahan serta pemetaan masalah lokasi. Penanganan kawasan permukiman diharapkan berjalan sinergi. Lawan juga tetap mematuhi aturan tata ruang kota. Wah, ini kawasan jalan yang itu sudah dibuka sementara dengan catatan masih dalam tahap pengawasan konstruksi. Batasan tonase maksimal 6 ton juga dilakukan gasan menghindari terjadinya kerusakan terhadap kondisi jalan yang masih dalam tahap perbaikan yang itu. Demikian Habar Perempat pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di Habar Perempat selanjutnya. Terima kasih dan salam.

0: jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Perompat FM, suara budaya Banjar. Dan sanak Perompat, saatnya kita mengikuti siaran berjaringan Perompat, suara budaya Nusantara untuk edisi hari ini, hari Kamis 13 Agustus 2026. Dengan host dari RRI Jakarta dan pengisi dari Perompat Semarang.
2: Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi. Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Abang Po, kita sudah di siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara seperti yang udah Aye informasi ya Bang Po ya. Kali ini Abang Po, Aye bakal ajak Abang Po dan semua pendengar dari seluruh Nusantara, kita bakal jalan-jalan ke RRI Semarang. Di sana sudah ada Mas Titis Sambodo. Kita mau sapa dulu. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Po Nova, apa kabar?
1: Kabar baik tentunya. Harus begitu ya kalau misalnya Aye ngomong sama orang Semarang agak diayun-ayun gitu ya.
2: Harus jadi orang soft spoken, Po.
1: Soft spoken. Agak diayun gitu ya. Apa kabar Mas Titis Sambodo ya?
2: Betul, Po. Iya. Alhamdulillah kabar baik, Po.
1: Kabar sehat. Baik ya, alhamdulillah. Semarang gimana kabarnya?
2: Semarang tambah ramai, Po. Ini menjelang 17-an udah banyak yang ada kegiatan lomba, ada macam-macam. Tapi tetap panas karena kemarau, Po.
1: Iya, benar. Sama sama Jakarta. Jakarta udah hampir 2 bulan nih kayaknya nggak dikunjungi sama hujan.
2: Wah, tapi tetap sehat ya, Po ya. Jangan
1: amin.
2: Kalau kemarauan banyak yang kena radang atau apa.
1: Betul.
2: Kan,
1: nah, yang terpenting adalah minum air putih yang banyak. Jangan dong. Satu tangki bluber dah tuh. Ya deh, Mas Titis, hari ini kita menghadirkan siapa?
2: Nanti kita akan ngebahas nih, Po, tentang mocopat Semarangan ini bersama Bapak Dr. Bambang Sulanjari.
1: Mocopat apa macapat? Mocopat.
2: Mocopat.
1: Oh, mocopat.
2: Yang lebih tepat tuh mocopat.
1: Mocopat gitu, ya. Itu kalau mau cepat tuh kita mesti naik truk kali ya atau naik kereta LRT, MRT itu agak cepet itu.
2: Mau cepet itu, Po.
1: Oh, itu mau cepet ya. Ini mau copat ya. Oke.
2: Okay. Ini lebih ke apa ya, Po? Semacam tembang begitu, Po. Jadi kalau di Sunda ada kidungan mungkin atau di Bali juga ada apa namanya? Semacam ya kidung seperti itu. Nah, di Jawa itu ada namanya mau copat. Mau copat itu dikenal di Jawa Timur ada, di mana? Di Jogja ada, kemudian di Jawa Tengah juga ada gitu, Po.
1: Oke. Tapi beda-beda itu.
2: Beda, jadi setiap daerah itu nanti yang membedakan cengkoknya. Mungkin kalau di Semarang ada Semarangan, di Solo ada Surakarta, ada Ngayujan, ada Gresikan, ada Malangan gitu, Po.
1: Oh, baik. Oke lah, lengkapnya nanti sama narasumber aja kita kupas, betul. Ye. Iya, benar-benar. Nah, kalau gitu langsung saja Mas Titis bersama Bapak Dr. Bambang Sulanjari, benar gak sih?
2: Betul.
1: Oke, sudah hadir kelihatan di studio ya?
2: Sudah hadir, Pak. Dari tadi, Pak. Ini Bapak itu tepat.
1: Tapi pengen tahu yang dipakai Mas Titis sama Pak Bambang itu blangkon atau apa?
2: Ini kalau saya blangkon.
1: Itu blangkon. Kenapa Pak
3: Bambang ini? Tutup kepala.
2: Tutup kepala.
1: Oh, Pak Bambang namanya tutup kepala. Gitu ya, sama dong. Ayah juga pakai tutup kepala.
2: saya pakai lebih ke blangkon sih, Pak. Ini blangkon kayak Surakarta nih, model perbawan kalau nggak salah. Gitu.
1: Ya, masing-masing daerah kan juga beda ya. Biar pendengar kita juga teredukasi nih, kalau bahasanya yang dipakai sama Mas Titis itu adalah blangkon. Pakai sama Pak Dokter apa?
2: Udang apa-apa gitu ya, Pak, ya.
1: Udang itu kalau di baladoin enak tuh.
2: Udang tuh, Pak.
1: Oh, itu udang. Iya.
2: Itu lebih ke apa ya, Pak? Blangkon tapi modifikasi yang dipakai Pak Bambang itu.
1: Oke, siap. Baiklah, kalau begitu saya kasih kesempatan dulu. Nanti di menit 30 kita break, namun kita share dulu telepon sama WhatsApp-nya nanti ya. Silakan, Mas Titis.
2: Oke, baik. Monggo silakan dari Semarang bertanya atau nanti kita bahas bareng dengan narasumber kita di siang hari ini, bisa lewat telepon di 024-831-6661 atau bisa lewat WhatsApp-nya di Perompat RRI Semarang ada 0811-277-7914. Monggo yang mau tanya mau copat itu sebetulnya apa sih gitu kan, atau gimana sih cara nembangnya begitu kan? Karena kalau belajar mau copet nggak betul kalau nggak nembang gitu kok biasanya. Nah nanti mungkin Pak Bapak bisa nonton ini bahwa mau copet Semarang itu seperti apa, cengkoknya seperti apa gitu po. Oke, di Semarang kayaknya belum ada yang masuk.
1: Kita kupas aja dulu. Mungkin Mas Titis bisa ngobrol dulu, bisa diedukasi dulu nih, dijabarkan dulu sama Pak Dokter seperti apa. Silakan.
2: Oke, nah, deh Pak Bambang, mengawali obrolan siang hari ini Pak Bambang, mau copat Semarang itu kan sebetulnya ini mau copat itu orang kenal mungkin ya sama di semua tempat gitu, tapi ternyata kok ada cengko, ada kemudian gaya masing-masing. Sebetulnya yang membedakan apa mereka Pak Bambang?
4: Ya baik, selamat siang Pak pendengar RRI di mana pun berada, perempat ya. Macapat ini Mas Titis, kita tahu seperti tadi Pak Nova menyebut Macapat sebenarnya ada salah. Macapatnya karena bahasa Jawa bagian barat itu menyebutnya juga Macapat.
2: Macapat.
4: Betul. Ya. Jadi kalau kita kembali ke bentuknya ya, bentuk karya sastra berlagu bertembang yang seperti Macapat ini sebenarnya bisa kita sebut sebagai kebudayaan nasional ini Mas Titis. Karena apa? Di Bali ada, di Bali itu ada tradisi Mabasan yang dibaca ini. Macapat itu.
2: Sama ya.
4: Kemudian di Sunda itu ada pupuh. Ya, di Sunda ya. Jumlahnya juga hampir sama lah ya. Di Jawa itu kalau kita bicara yang jumlah terbesar itu ada 15 di Jawa. Di Bali ada 15. Di Sunda ada 17 ya. Seperti di Jawa persis yang 15 ditambah 2 pupuh yaitu Lambang dan Ladrang itu teman-teman yang Sunda ya. Nah, di Jawa itu ya di Madura ada.
2: Ada juga ya.
4: Ada di Sasa ada. Nah, jadi bisa kita katakan ini budaya sebenarnya cukup
2: nasional ya,
4: masih ya, tidak hanya miliknya orang Jawa. Ya, dari sisi bentuk itu ya. Dia namanya juga mirip-mirip. Ya misalnya kita di Jawa menyebutnya Asmarandana ya. Teman-teman di Sunda Asmaradana.
2: Asmaradana.
4: Ya, teman-teman di Bali Semaradana. Ya mirip-mirip lah seperti itu ya. Ya itu kemudian apa sih yang membedakan? Ya kalau yang membedakan itu sebenarnya yang pertama daerah ya, daerah karena biasanya berkembang di masing-masing daerah ini lagunya sendiri-sendiri tidak sama ya. Jadi dandang gula misalnya, dandang gula yang di Jawa lagunya tidak sama dengan dandang gula yang ada di Sunda ya, begitu. Tapi bentuknya sama, bentuknya, aturannya ya, jumlah barisnya, jumlah suku kata setiap baris, vokal terakhir di setiap baris, ya itu sama. Ya ini sudah saya teliti itu. Nah kemudian ciri khas itu yang pertama adalah daerah, yang kedua itu biasanya juga ciri khas yang dibawakan oleh pribadi-pribadi.
2: Penciptanya.
4: Ya. Itu punya ciri khas, misalnya sinomnya Mas Titis sama sinom saya berbeda, misalnya begitu ya. Meskipun perbedaannya tidak besar, gitu ya. Itu kemudian juga ada ciri-ciri yang sepertinya ada hubungannya dengan rasa lagunya, ya. Misalnya Pangkur Kasmaran, misalnya ya itu ada lagu-lagunya ada ya mendayu-dayu seperti orang Kasmaran, lah seperti itu. Itu. Nah sekarang yang berdasarkan tempatnya Semarangan ya. Semarangan itu punya aturan yang khas, tidak seperti yang di Jawa yang lain. Karena kalau yang di Jawa yang lain itu yang penting adalah sastranya Mas Titis.
2: Sastranya ya Pak ya.
4: Sehingga orang mengatakan lagu terbingkai oleh sastra.
2: Sastra.
4: Ya, jadi memutusnya ya jangan sampai hilang itu pengertiannya, pemaknaannya. Ya, misalnya begitu, sangat terbingkai oleh sastranya. Ya, sedangkan di Semarangan itu kebalik. Ya sastra terbingkai oleh lagu.
2: Sastra. Oh sastra benang kulaku itu
4: iya,
2: Pak.
4: Iya, terbingkai oleh lagu. Yang penting adalah lagunya itu ya. Itu uniknya kenapa Semarang menjadi unik ya? Kita tahu ya bahwa mau copat Semarangan itu sudah kita terima dulu.
2: Iya, kita terima dulu ya Pak ya. Ada telepon dari Semarang. Oke. Halo. Selamat siang. Terus ternyata Bapak-bapak bisa dilanjut lagi Bapak-bapak.
4: Ya. Dari ya lagunya ya mau copat. Kalau yang lain itu kan selindro, pelok, selindro ada selindro padat 6, padat songo, padat menyuro, pelok ada pelok 6, pelok barang ya. Yang pelok 6 itu tidak pakai nada 7, yang pelok barang itu pakai 7 tapi tidak pakai 1 kan, gitu. Nah mencoba Semarangan ini untuk pelok menggunakan semua nada. Semua nada digunakannya. Jadi tidak ada yang harus tujuh nggak pakai satu nggak pakai. Semua nada untuk pelok kan. Dan untuk selendro ini yang paling unik. Ya mungkin dibanding dengan yang Jawa yang lain ya. Kalau yang luar Jawa saya belum pernah meneliti lebih jauh ya Mas. Di situ lagu selendro itu seperti diatonis.
2: Diatonis Pak.
4: Iya.
2: Tangga nada tahap gitu Pak.
4: Betul.
2: Ya.
4: Jadi selendronya itu selendro diatonis. Kalau selendro biasa kan jarak setiap nadanya sama ya. Ding jeno lumodam ci gitu ya. Na na na na na na itu garisnya sama. Kalau Semarang enggak, itu do re mi sol la do.
2: Do re mi sol la do ya Pak.
4: Do re mi sol la do. Nah, ada yang dekat ada yang jauh gitu ya.
2: Oke.
4: Seperti itu. Itu sehingga lagunya pun nanti indikasinya seperti itu gitu ya. Kalau selendro murni itu kan di piano enggak ada ya. Tapi kalau di macam-macam Semarang jadi ada.
2: Jadi macam-macam Semarangan itu lebih apa ya Pak, condong ke musik-musik diatonis gitu ya Pak.
4: Betul. Anehnya tapi iringannya tetap gamelan Jawa. Nah ini itu aneh. Dan masuk itu yang heran.
2: Meramunya gimana gitu
4: betul,
2: ya Pak?
4: Betul. Gitu. Dan yang tidak boleh kita lupakan yang pertama adalah Macapat Semarang ini sudah masuk WBTB. Warisan budaya tak benda pada bulan Oktober tahun 2024.
2: 2024 ya.
4: Jadi ini sudah hampir tahun kedua. Itu. Nah, selebrasinya kemarin tuh malam tanggal berapa itu saya lupa. Ya. Itu selebrasinya budaya Semarangan yang dapat apresiasi karena WBTB ya.
2: Betul.
4: Yang kedua juga RRI Mas Itis, jangan dilupakan. RRI ini yang mempopulerkan Mocopat Semarangan.
2: Ternyata RRI.
4: Iya, RRI Semarang. Iya, jangan salah dengan RRI. Ya, tahun 70-an itu ya. Itu. Kalau lahirnya kita nggak tahu ya. Bahkan para sesepuh yang paling tua pun ditanya, nggak tahu, pokoknya sudah ada dari dulu. Gitu. Tapi yang aneh itu adalah nah itu tua ya, kemudian diperbaiki dipopulerkan oleh RRI Semarang tahun 70-an ya. Kalau nggak salah itu melalui tokoh yang namanya Pak Poni tidur
2: ya, di ya, ya. RRI Semarang betul.
4: Iya betul. Kemudian tahun 80-an itu era Narto Sabdo. Itu dipopulerkan lagi melalui gamelan, melalui wayang itu oleh Pak Narto Sabdo. Maka secara garis besar Mocopat Semarang itu ada dua model, dua cengkok ya, cengkok RRI dan cengkok Narto Sabdan. Itu secara garis besar begitu.
2: Oke,
4: gitu,
2: kan? Jadi gitu kok. Ternyata apa ya, satu hal yang unik kalau kita bicara tembang Mocopat itu sebetulnya kan banyak dikenal larasnya pelok selendro gitu kan. Tapi ternyata Mocopat Semarang itu lebih apa ya, lebih ke nada diatonis gitu, nada-nada barat. Jadi kalau mungkin diiringi pakai apa ya,
4: pakai piano
2: masuk gitu kan. Jadi keunikannya di situ ternyata kok.
1: Oke. Jadi kalau gitu kita kasih kesempatan buat penelponnya kita. Kita bagi dulu informasinya, telepon dari Semarang berapa Mas Didis?
2: 0284-8316-661 atau bisa WhatsApp di 0811-277-7914.
1: Oke, yang mau gabung ya untuk Semarang, boleh dipelan lagi Mas Titis.
2: Oke, 0248-8316-661 atau bisa pakai WhatsApp-nya di 0811-277-7914.
1: Oke. Nah, kalau untuk Jakarta seperti biasa di 0213504510, 0213440798 boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812-1124928 ya. Tapi kayaknya kita break dulu barangkali ya, biar enak nanti nerimanya ya. Oke, kalau gitu ya. Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
8: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
0: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Semarang. Kita ke Semarang lagi. Mas Titis.
9: Siap, Pak.
0: Iya, dah siap terus ya. Harus kudu ya. Iya, mau 17-an soalnya. Oke, dah. Kalau gitu kita buka line telepon ya, kesempatan buat pendengar kita di telepon dan juga di WhatsApp-nya. Silakan, kalau sudah ada yang ini, bergabung di Semarang.
9: Ini di Semarang lewat WhatsApp sudah ada nih, Bu, yang kirim WhatsApp.
0: Ya, silakan Mas Titis, diangkat dulu.
9: Ya,
0: oh iya, silakan.
9: Oke, ini ada dari Bu Farida di Palu. Ini Assalamualaikum, mohon izin bertanya bagaimana filosofinya sastra dalam Mocopat itu, apakah ada pengaruhnya dengan budaya dan sastra lainnya? Nah, ini dari Bu Farida di Palu. Lalu ada dari ini Mas Haris di Kota Jogja. Mohon izin bertanya mengenai tema Mocopat Semarangan, bagaimana saran dalam melantunkan tembang-tembang Mocopat Semarangan jika tembang Mocopat ini dibawakan menggunakan alat musik modern seperti keyboard? Begitu, Pak. Ada dua pertanyaan ini, Pak.
0: Ya, ditahan dulu yang untuk Semarang. Jadi biar keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia, kita lempar ke Jakarta.
9: Siap,
0: silakan, Pak. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
10: Assalamualaikum, Pak Nova yang cuantik, yang belam-belam.
0: Waalaikumsalam, Ica. Iya, silakan.
10: Halo, Mas Titis. Mas Titis Sambodo. Halo, Mas Titis. Ica mau bilang dong.
0: Mau bilang apa?
10: Tolong kalau sebutin nomor telepon pelan-pelan.
0: Nah tuh Mas Titis. Nah, ayo kagak ikut. Ayo kagak ikut-ikutan. Ayo kagak ikut-ikutan.
10: Kayaknya begitu deh. Kalau teman-teman tuh cepet-cepet ke dalam tol, pelan-pelan.
0: Ya nanti disebutin lagi sama Mas Titis. Oke, sekarang
10: udah aku catat kok.
0: Oh ya udah. Sekarang pertanyaan Ica apa nih?
10: Ica mau nanya nih, Mas Titis. Apa namanya?
0: Iya.
10: Macopat apa macopat sih?
0: Boleh kata
9: macopat bisa, Bu.
0: Ya, kata Pak Dokter tadi macopat bisa, macopat juga bisa.
10: Itu tradisi macopat dilaksanakan setiap tahun atau bagaimana?
0: Oke.
10: Okay. Yang kedua,
0: ketawa.
10: Itu aja deh, Monova.
0: Oh, itu aja. Tradisinya rutin setiap tahun atau bagaimana gitu ya. Yuk.
10: Makasih.
0: Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau tidak tahu bertanya ya Mas Titis ya. Iya, sebenarnya kan macopat itu bukan tradisi tahunan ya, tapi enggak apa-apa, Pak Dokter lah yang bakal menjelaskan. Pertanyaan yang dua tadi dari Semarang, satu dari Jakarta. Silakan Pak Dokter.
9: Oke, monggo silakan Pak Bambang.
11: Saya ke yang terakhir dulu karena ini.
0: Ke yang terakhir dulu. Boleh silakan.
11: Jadi macopat itu kan hanya satu bentuk karya ya. Karya itu ada dua unsur, kalau secara bentuk itu satu karya seni ada aturan-aturan tertentu. Kemudian kalau secara lagu itu macopat itu adalah lagu khas tradisional yang sebenarnya tidak hanya Jawa, tadi sudah disebutkan ya, ada Bali, ada Sunda, ada Madura, ada Sasa, ada itu dari lagu. Nah, apakah ini rutin setiap tahun? tidak, karena ini karya sastra ya terserah mau dibaca kapan. Ya, itu. Jadi ini karya sastra ini Mbak Ica tadi ya, bukan sebuah tradisi yang kemudian seperti karnaval atau apa. Jadi ini sebuah lagu. Ya kapan kita mau melakukan ya, tinggal kita menyesuaikan nanti dengan suasana hati kita. Mau lagu yang sedih apa lagu yang gembira, ada semua. Dan yang pertanyaan dari Palu tadi ya, Palu, ini menarik, ini menarik. Bisa diulang apa tadi?
9: Bu Farida di Palu tadi pertanyaannya, ini bagaimana filosofi sastra dalam Mocopat itu, apakah ada pengaruhnya dengan budaya dan sastra lainnya Pak Bapak?
11: Iya, jadi kalau di sastranya tentu saja Mocopat itu hanya ada aturannya ya, karena bahasa pun boleh bahasa Jawa, karena Sunda ada boleh bahasa Sunda, kalau Bali ada boleh bahasa Bali dan sebagainya ya. Kemudian kan ada aturan-aturan itu ya, aturan-aturan itu kan sudah filosofis sekali bahwa kita itu hidup penuh dengan aturan gitu ya, yang baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari, baik yang tidak ketahui maupun yang kita ketahui gitu ya, itu filosofi kan. Jadi ini adalah media, macam itu adalah media, media untuk menuangkan gagasan dalam kata-kata, gitu ya. Atau media untuk mengekspresikan gagasan. Ya, jadi ekspresi itu kan bisa tulis, bisa suara. Ya, jadi bisa ditembangkan, gitu ya. Nah itu, saya kira itu jadi secara filosofis pada aturan-aturan itu. Ya. Kemudian kalau kita juga sering ya teman-teman itu merangkai-rangkai itu ada macapat itu yang jumlahnya 11 di Jawa, itu menjadi sebuah urutan panjang gitu, yang itu filosofinya ternyata itu filosofi dari lahir sampai mati gitu ya.
9: Siklus kehidupan ya Pak?
11: Betul, ya. Siklus kehidupan gitu ya, misalnya yang pertama itu mijil ya, mijil itu artinya lahir gitu ya. Kemudian itu di akhir, yang terakhir itu adalah pocong. Pocong itu dicamakan dengan pocong kali ya. Sudah sampai dengan meninggal di pocong gitu. Gitu ya. Tapi saya tidak tahu ini monggo ini siapa yang mau memfasil validasi. Karena kelahirannya itu juga tidak urut seperti itu lahirnya Mocopatnya. Yang kita temukan tua-tua itu malah Sinom dan Durmo itu sudah ditemukan di Kidung Sundayana misalnya. Iya, Kidung-kidung lama. Gitu. Kemudian yang pertanyaan berikutnya yang tadi ya, bagaimana kalau dipakai iringannya keyboard gitu ya. Oke, kalau yang pelok sering enggak masalah ya, peloknya kita mau meskipun semua nada dipakai yang pelok ya, tapi ada tetap ada dasar padatnya, ada dasarnya, nada dasarnya ya. Misalnya kita di nada dasar atau di padat pelok 6 misalnya. Yeah. Seperti Pangkur Semarangan misalnya gitu ya. Ya udah kita Do mi fa sol si do itu. Ya. Itu nanti menyesuaikan ya. Do mi fa sol si do misalnya gitu ya. Neno nena mingkar mingkure ngangkoro. Ya misalnya lalu jadinya begitu. Ya. Kalau sledro kita ambil do re mi sol la do. Ya, jadi do re mi sol la do. Nah itu ya. Nanti jadi misalnya jadi dari ini tadi ya standar nada tadi ya.

0: faktor-faktor lain, Pak.
1: Ini,
0: Pak.
1: Betul, ini yang belum kita bahas tadi ya, Pak Nova, ini karena apa di Mojopat gaya Semarangan ini ada akulturasi budaya. Di sana ada Jawa, ada Islam, ada Tionghoa, ada Eropa.
0: Yeah, oke.
1: Okay. Jawa misalnya dari struktur tembangnya, kemudian jadi lagunya, gamelannya, pengiringnya kan gamelan Jawa. Kemudian Islam misalnya ya, itu seperti orang adat. Jadi orang nembang Mojopat Semarang itu seperti orang adat ya. Jadi misalnya saya contohkan ini, yang tinggi meliuk-liuk ya. Misalnya di Pangkur Semarangan yang baris ketiga ya.

0: Selindro terutama ya, selindro miring itu seperti tangan dan Cina ya. Do re mi sol la do tadi itu. Itu do le li lo la lo. Misalnya ada lagu saya ingat lagu sampai in time itu. Dadanya selindurnya seperti itu. Kemudian unsur Eropanya. Karena apa? Menurut teman-teman yang menuliskan notasi itu lebih enak ditulis dengan nada diatonis.
1: Notasi diatonis
0: ya, ya gitu ya. Oh. Diatonis daripada kalau pakai nada Jawa itu penuh coretan, Mas.
1: Kayak kepatian itu, Pak ya.
0: Karena ada miring kan?
1: Ada miring.
0: Iya. Tiga, misalnya ada tiga. Itu ada miring ke kiri, ada miring ke kanan. Tiga kurang sedikit atau tiga lebih sedikit gitu. Nah, itu.
1: Agak susah dibaca juga.
0: Susah dibaca kalau enggak pernah dengar. Tiba-tiba kita baca notasi Semarangan yang pakai Jawa, versi Jawa ya. Bingung gitu. Ini bunyinya gimana gitu ya.
1: Lebih ke notasi diatonis lebih mudah ya, Pak.
0: Iya, ya, betul.
1: Oke. Ya. Jadi gitu, Pak. Ternyata ada akulturasi budaya di situ. Kemudian ya itu tadi cara nembangkannya pun unik begitu. Beda dengan mocopat-mocopat pada umumnya, mungkin kayak Surakartan atau Ngayogjan itu beda begitu. Jadi ada sedikit mendayu-dayunya kalau di
2: dari Semarang ya.
1: Betul.
2: Oke. Masih ada waktu, silakan dibuka lagi line teleponnya, Mas.
1: Oke, silakan yang ingin bergabung lagi, masih kami tunggu di 0248 3116 661, atau bisa melalui WhatsApp di 0811 2777 914. Ya, saya agak pelan tadi, request dari Teh Ica. Cepat-cepat gitu.
2: Iya.
1: Dari Semarang atau dari Jakarta, kalau ada yang mau ditanyakan, monggo tetap mau copat Semarangan ya.
2: Oke, di sana sudah adakah?
1: Belum ada, Pak.
2: Untuk Jakarta sudah ada, saya sambungkan boleh?
1: Oke, siap, silahkan.
2: Oh, udah. Oh iya, oke, saya sambungkan lagi. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, selamat siang. Nova.
2: Ini orang Semarang nih. Waalaikumsalam. Orang Semarang yang terdampar di Jakarta berpuluh-puluh tahun. Namanya Ibu Umi. Ya.
3: Iya, betul. Selamat siang, Mas. Disambut juga Bapak
1: narasumber. Selamat siang.
3: Orang Semarang tapi belum paham soal mocopat. Cuman saya sukanya itu sama Pak Narto Sabdo. Apakah keting-keting Pak Narto Sabdo itu juga termasuk mocopat yang nadanya gembira seperti ojo dipleroi apa-apa gitu? Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih Bapak Mas Narasumber dan juga Mas Dites Sambodo juga Pak Nova.
2: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Umi dari Pesanggrahan. Kalau ada Semarang kita sambungkan dulu biar dokter bisa jawab dua nih.
1: Kebetulan belum ada di Pak, apa langsung kita jawab dulu Bu Umi ya Pak ya.
2: Oke, silakan.
1: Monggo Pak Bambang diterkan dari Bu Umi. Asli Semarang atau dari Jakarta?
0: Jadi gending-gending Semarang kan memang ada, Bu. Jadi Bu Umi ya, gending-gending Semarang itu, tapi gending-gending karawitan yang gending Semarang itu tanpa vokal.
1: Oh, tanpa vokal ya?
0: Tanpa vokal ya, biar di awal gitu mengawali pertunjukan apa sebelum vokalisnya pada datang gitu, bunyi gamelan gitu ya, itu rata-rata begitu. Nah, kemudian apakah ojo diperoi dan lain itu termasuk Semarangan? Itu umum kalau itu ya, itu nadanya umum. Hanya kebetulan banyak sekali yang diciptakan oleh Pak Narto Sabdo yang rumahnya di Semarang kan gitu ya. Tapi bukan ciri khas Semarang. Tapi Pak Narto Sabdo itu adalah salah satu tokoh yang mempopulerkan mocopat Semarangan, mocopat Semarangnya. Tadi saya sebutkan yang tahap pertama itu tahun 70-an itu RRI Semarang. Yang periode kedua tahun 80-an pada era jaya-jayanya Pak Narto Sabdo sebagai dalang dan komponisnya, komponis karawitan, itu beliau banyak sekali menggunakan mocopat Semarang itu untuk kalau dalam istilah karawitan itu bowo.
1: Oke.
0: Bowo itu mengawali. Mengawali sebuah gending gitu ya, itu. Jadi banyak sekali ya. Misalnya ada Asmorondono Semarangan misalnya. Oh, satu

0: Sampai sore mah enak, Pak.
1: Itu oleh rata-rata digunakan untuk bowo atau untuk selingan di dalam satu komposisi gending gitu. Itu yang terjadi. Jadi Narcanto sangat berjasa dalam penyebaran mocopat Semarang. Dan jumlahnya memang sangat terbatas.
2: Okay.
1: Sangat terbatas. Yang saya tahu aja hanya lima tembang yang tua itu ya.
2: Oh.
1: Kemudian ada ciptaan-ciptaan baru ya, ada Pak Profesor Widodo di Semarang itu menciptakan dua, Kinanti dan Pocong.
2: Pocong.
1: Kemudian saya juga tahun 2023 membuat 11 tembang mocopat bergaya Semarang ya.
2: Bikin sendiri ya Pak.
1: Bikin sendiri ya. Ya. Karena apa? Karena pengembangan kan penting.
2: Iya betul.
1: Tidak hanya kita jaga yang sudah ada, tapi kita kembangkan.
2: Apalagi BPJP ya Pak ya.
1: Iya.
2: Harus dikembangkan ya Pak ya.
1: Harus begitu.
2: Oke gitu Pak.
0: Jadi mocopat di Jawa Tengah itu beda-beda semuanya ya, Pak Bambang ya?
1: Iya. Banyak sekali versinya.
0: Iya.
2: Di Solo juga ada, Jogja juga ada, di Semarang juga ada gitu Pak.
0: Iya benar. Jadi tidak semuanya orang yang ada di kota-kota sana itu melantunkan atau punya spesifikasi mocopat sendiri.
2: Kalau dari personal pribadi Bapak.
1: Iya, kalau sekarang yang misalnya dia nembang apa kan ada namanya. Misalnya nembang Asmorodono. Asmorodono yang mana? Asmorodono Banyumasan apa Asmorodono Semarangan? Apakah Asmorodono dari itu?
0: Oh banyak ya. Oke, baiklah kalau gitu. Kalau masih ada yang bergabung di Semarang, kita sambungkan. Belum ada lagi.
2: Apa saya sambung pertanyaan dulu ke Pak Bambang gitu ya, Pak ya?
0: Oke, boleh.
2: Nah,
0: ya.
2: Pak Bambang, kalau dalam penggunaannya sendiri ini mocopat Semarang kan dalam pagelar misal ada wayang ataupun pagelaran seni yang lain, apakah saat ini masih atau sudah jamak digunakan atau masih terbatas gitu Pak penggunaannya?
1: Iya, wah kalau sekarang ini malah ini apa namanya ya? Apalagi pasca WBTP ya. Ini teman-teman di Semarang di wayang misalnya semakin banyak menggunakan.
2: Semakin banyak ya Pak.
1: Semakin banyak.
2: Ya.
1: Terutama kalau dalang misalnya dari luar Semarang masuk ke Semarang, itu kan mereka ingin memperlihatkan atau menghormati budaya Semarang ya. Misalnya lalu membawakan lagu-lagu gamelan itu dendang Semarang.
2: Betul.
1: Nah itu kan nadanya nada-nada Semarang. Kemudian bawa-bawa aja dikasih
2: Semarangan
1: ya, gitu ya. Jadi masih sangat ini Mas, masih sekarang malah lebih populer lagi, lebih populer lagi.
2: Oke, jadi kalau berbicara tentang Semarangan Pak, seni di Semarang itu sebenarnya seni akulturasi gitu Pak. Jadi kalau Semarang apa ya produk yang berwah gitu memang enggak ada, tapi perpaduan akulturasi dari berbagai macam budaya itu tumpah semuanya di kota Semarang.
1: Betul.
0: Sebenarnya setiap daerah semuanya juga berakulturasi ya Pak Bambang ya. Apalagi ini Jakarta ya yang homogen banget gitu kan. Di sini ada Arab, ada Cina, ada iya. Iya. Iya benar.
1: Ya. Di Jakarta ada Gambang Kromong.
0: Iya benar.
1: Di Semarang itu ada Gambang Semarang dan nadanya sama.
0: Oh, itu kan.
2: Iya. Semarang itu apa kepengembangan dari mocopat Semarang atau
1: bukan? Itu musik ya.
2: Musik ya, Pak ya.
1: Musik. Ya, ada dugaan itu perkembangan dari Betawi.
0: Ada dugaan
1: sama kota dagang kan dulu.
0: Iya benar-benar. Ada dugaan tuh dari Betawi. Praduganya ya. Oke, Pak Bambang ini dari Mas Aris di Jogja. Nah, mohon izin katanya mengenai mocopat Semarangan. Bagaimana cara melantunkan mocopat sembarangan ini? Apakah alat musiknya menggunakan alat musik modern atau hanya keyboard? Terima kasih.
1: Ya, jadi yang namanya tembang mocopat dalam hal ini kita sebut yang mocopat Semarangan ya, itu adalah mocopat yang ditembangkan tanpa irama, tanpa ketukan. Jadi tidak terbingkai oleh ketukannya, sehingga iringannya pun hanya background musik saja supaya kita tidak tersesat gitu.
2: Melepaskan nadanya ya Pak ya Pak.
1: Iya betul, sehingga bisa kita pakai kalau mocopat Semarang memang spesial bisa pakai keyboard aja atau pakai gamelan gitu ya.
0: Oke. istilahnya senandung gitu ya Pak Bambang ya?
1: Ya semacam itulah ya.
0: Itu mungkin pada awalnya dulu waktu emak-emak ngelonin anak-anak barangkali itu lagu tercipta ya.
1: Ya ada yang latar belakangnya itu, ada latar belakang yang petani, di sawah, seperti itu.
0: Iya, benar-benar untuk menghibur dan mengisi waktu gitu ya, bersenandung. Akhirnya lahirlah Macopat-Macopat dari Semarangan, dari yang lain gitu ya Pak Bambang ya.
1: Betul, betul ya.
0: Oke, dah kalau gitu. Ada lagi Mas Titis?
2: Ini Semarang agak lumayan sepi nih Pak.
0: Dagangannya nggak bagus sih ya, coba gitu loh. Promosinya agak dikencengin dah.
2: Coba nanti apa ya, mau dari Semarang ini biasanya kalau ya dari Semarang pada langsung pada naik.
0: Apa ada sesuatu kali ya, trouble barangkali ya?
2: Ada trouble sedikit nih Pak, apa pacaran kita atau gimana, tapi masih tetap ya tunggu yang ingin bertanya tentang Macopat Semarangan, silahkan yang mungkin kalau dulu di sekolah begitu ya diajarin tentang Macopat, lu kok beda sama yang diajarkan di sekolah dulu. Ternyata ini adalah pengembangan begitu kok. Jadi walaupun Macopat Semarang sudah dari dulu sudah ada, tapi sekarang ini mulai kembali dipopulerkan lagi begitu.
0: Okay. Dipopulerkan dengan inovasi-inovasi sesuai perkembangan sekarang gitu ya Pak Bambang.
1: Betul, betul, betul.
0: Ya. Oke.
1: Okay. Karena kan saya pun membuat lagu yang untuk mengawali lagu campur sari yang belum ada bawanya Mas Titis.
2: Oh, gitu Pak.
1: Belum ada. Kalau mau lagu campur sari itu kan kalau mau lagu ada lantunan dulu yang tanpa musik itu. Nah, itu mau copat itu seperti itu. Nah, itu saya buat beberapa untuk mengawali lagu itu yang khas nadanya yang selindro, yang do re mi sol la do, yang do re mi sol la do, ya misalnya lagu Neng Pinggiring Bengawan, ya misalnya itu ya punya Pak Mas Almarhum ya. Nah ini saya buatkan bawanya pakai gambu. Iya saya buat gambu. Seka gambu peng cato Cinator. Waduh terus nih.
2: Jajarannya Pak Bambang enak
0: kok. Kalau lagi capek minta disenandungin gitu ya.
1: Lagi Pak, kalau teman-teman dimanapun ini ingin belajar lewat channel YouTube saya itu sudah lengkap.
0: Oke. Apa channel YouTube-nya Pak Bambang nih?
1: Bambang Sulanjari.
0: Bambang Sulanjari ya.
2: Ketika aja mau copat Semarang pasti muncul di situ.
1: Oh iya.
0: Oke dah kalau gitu. Boleh satu kesempatan lagi, ini sudah di menit 53. Kita hitung 3 ya. Kesempatan buat penelpon Jakarta kita buka di 021-35-04510. Karena ini udah di menit 53. Ya, yang WhatsApp juga boleh di 0812-11-24928. Dari Semarang belum ada Mas Titis?
2: Belum ada Pak, di Jakarta udah ada?
0: Belum nih kayaknya, tadi udah kedip-kedip putus lagi.
2: Oke, mungkin saya ada satu pertanyaan ke Pak Bambang, boleh ya Pak ya?
0: Baik.
2: Oke, pertanyaan pendek aja nih karena waktu sudah mepet Pak Bambang. Nah, kalau di Jogja Solo mungkin ada tradisi mungkin mocopatan, membaca mocopat bersama-sama gitu Pak. Nah, apakah di Semarang juga ini sudah mulai dibudayakan seperti itu Pak, kalau di Semarang gitu Pak?
1: Ya agak-agaknya ada dari dulu karena ada jejak-jejaknya.
2: Oh, ada jejak-jejaknya.
1: Tapi yang dibaca itu bukan Semarangan.
2: Oh, gitu loh.
1: Itu justru mocopat yang biasa yang Surakarta gitu ya. Nah, saya juga belum melihat ini geliat para kelompok-kelompok mocopat ya yang sering rutin mengadakan itu ya, mocopatan keliling itu yang khusus melakukan Semarang itu belum.
2: Oke.
1: Tapi lombanya sudah ada.
2: Lombanya sudah ada.
1: Untuk anak-anak SD SMP sudah ada lombanya. Setiap tahun sudah rutin sejak berapa tahun ya? 5 tahun yang lalu mungkin ya. Sudah rutin.
2: Oke. Kan tergolong tinggi ya Pak nadanya. Kalau anak-anak apakah betul nyampe itu Pak?
1: Nah, uniknya kalau mau copat kan gini Mas. Kalau mau copat itu tidak harus pakai iringan tertentu kan. Boleh tanpa iringan. Artinya ambitusnya bisa kita sesuaikan dengan ambitus anak.
2: Oke.
1: Misalnya yang tadinya harusnya Otse turu sore kaki, ya kita rendahkan aja jadi Otse turu sore kaki.
2: Oke.
0: Bisa disesuaikan sesuai kebutuhan ya Pak Bambang ya.
1: Asal tidak diiringi loh. Diiringi nanti ya kacau sama iringannya.
0: Oke, ini udah menit 55, Pak Bambang. 2 menit waktu Pak Bambang buat menyampaikan apa yang menjadi harapan Pak Bambang. Silakan.
1: Oke, jadi harapan saya begini, Mocopat ini atau Macapat ini kan bukan hanya miliknya orang Jawa, karena di mana-mana ada, terutama di sekeliling Jawa itu ada semua. Dan satu yang sudah masuk menjadi BPTB itu adalah Mocopat Semarangan ya. Saya berharap Mocopat-Mocopat di daerah lain, misalnya Banyumas, di Jawa, ada Gresik, ada Malang, ada Sasa, Bali, Sunda, itu juga masuk menjadi warisan budaya tak benda. Dan nanti secara komunal kita bersama-sama ajukan ini ke UNESCO untuk tindak lanjut agar kita memiliki warisan budaya tak benda di tingkat internasional. Seperti sekarang Jawa Tengah sedang mengajukan juga, yaitu lagu Ilir-Ilir. Lagu Ilir-Ilir yang sangat terkenal ini sedang diajukan oleh Jawa Tengah untuk ke UNESCO. Saya berharap teman-teman tidak malu untuk belajar Macapat, karena ini budaya nasional, bukan hanya miliknya orang Jawa. Dengan pelajari Macapat, maka kita ikut memperkokoh budaya daerah, dan budaya daerah itulah penyokong utama dari budaya nasional kita. Demikian, Pak.
0: Oke, Pak Bambang, terima kasih. Mas Citis juga terima kasih ya. Salam sehat, salam bahagia, dan sukses selalu ya.
2: Amin, ya. Amin, Pak Nova juga.
0: Ya. Untuk Semarang, salam buat teman-teman Semarang ya, Mas Titis. Siap, ya.
2: Salam sehat juga untuk teman-teman di Jakarta, selalu sehat, selalu ceria.
0: Baik.
2: Oke, belum tanggal, belum tanggal muda lagi ya, Pak ya.
0: Oke, dah kalau gitu. Selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Abang Po, Nyama B, dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Semarang, Macapat Semarangan, bersama Dr. Bambang Sulanjari SSMA, dan juga ada Mas Titis Sambodo di sana ya Bang Po ya. Kita lanjutkan kebersamaan kita akhiri dulu siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih untuk adik-adik SMK 39 ya. Oh iya benar. Makasih juga buat adik-adik SMK Muhammadiyah 3, Iva. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
3: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: 4, pukul 15, waktu Indonesia Tengah.
1: Dan sanak perempat, buku Kaimo, serial motivasi remaja, diserahkan ke Perpustakaan Daerah Kalimantan Selatan di hari Rabu kemarin ya, 12 Agustus 2026. Penyerahan ini bertepatan dengan Hari Remaja Internasional, gagasan mendorong minat baca dan produktivitas generasi muda. Buku Kaimo ini merupakan buku serial motivasi remaja dalam program buku Pandu Bujang Gesit ya. Buku ini dan sanaknya mengangkat kisah perjuangan Haji Muhammad Badri pada masa revolusi fisik setelah kemerdekaan Indonesia. Tokoh Kaimo dalam buku tersebut diangkat dari sosok HM Badri, pimpinan TKR atau BKR pada masa perjuangan. Nah, Sidin ini dikenal memimpin pasukan dalam pertempuran bersejarah di Pagatan, Kabupaten Tanah Bumbu di tahun 1946. Penyerahan buku dilakukan kepada Kepala Bidang Pengelolaan Koleksi Bahan Perpustakaan, Emi Aryani ST, dan buku ini kemudian diterima secara fisik oleh Juwaini SI Pus di Ruangan Koleksi Deposit Pustaka. Demikian, Habar Perempat pukul 15 sore waktu Indonesia Tengah. Ulun Kianang sedang bertugas. Kembali berjumpa di Habar Perempat selanjutnya. Sekian dan terima kasih.

0: tenang sana. Siap-siap goyanglah. Kita berdangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Yang tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM.

0: Sanak nangsi pengawani dangdutan bubuan pian semunyaan. Aduh kedingan tuluh nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seorang memberi salam, seorang juga yang menyahut salamnya. Dang sanak, kembali bersama dengan Ulun Kian tentunya yang mengudara sampai nanti jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Tapi sebelum itu, selamat datang dulu di Ayo Goyang. Goyang yuk, dang sanak, selamat datang di program dangdut kita tentunya untuk buhan pian semunyaan. Nang handak request lagu dangdut favoritnya, langsung aja dang sanak perempat, Ulun akan buka line telepon, disimpan nomornya, dicatat nomornya ya. Ada dua line telepon yang bisa buhan pian hubungi untuk request lagu dangdut favorit buhan pian semunyaan. Yang pertama di WhatsApp dulu di nomor 0895-3405-09539 atau bisa hubungi di nomor line telepon reguler ya, 0511-3252-602 ya. Hanya Ram tadi Ulun sebutakan nomor telepon yang bisa dihubungi dan sekarang sudah ada yang menyerang teleponnya. Uma bahasanya menyerang. Adang dululah, adang sanaklah, Ulun menyiapkan kertas lawan pulpen dulu nak mencatat. Masalahnya mun kada dicatat, bisa kada ingat jua Ulun lagu requestan bubuhan pian. Ada satu telepon yang masuk dari line telepon reguler, kita angkat bedehulu lah. Halo, assalamualaikum, ayo goyang.
1: Goyang yuk.
0: Goyang yuk, dengan siapa ini? Alap yuk,
1: ya.
0: Alap yuk, halo Yani, alap yuk.
1: Ya.
0: Yani, ngapain kabarnya pian?
1: Adakah lagu pilihannya sih, Tok?
0: Alhamdulillah, ada nih lagu pilihannya. Lagunya apa? Ulun bacakan dulu lah, ada bunga pengantin, sik asik, goyang gultik, bete, manis manja. Manis manja, ha, Jar.
1: Bunga pengantin aja.
0: Oh, bunga pengantin aja.
1: Salamnya dari sampai Jogja
0: naik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yani, terima kasih sudah bergabung ya. Yang selanjutnya hadang dulu lah, jauh banar mosnya Ulun mambil nah. Mana ini operator Ulun nih lah? Yoga, oh Yoga, bisakah kau kesini Mas Yoga? Ngali banar nah Ulun nah, kita belum live juri TikTok dang sanak lah. Jadi untuk bebuan pian nang hendak melihat Ulun live di TikTok, sabar dulu, dang sanak perempat, kita angkat dulu telepon-telepon yang masuk. Tentunya hanyar Ulun akan mengangkat, hanyar Ulun akan memulai live TikTok kita di sore hari ini ya. Gantian dulu, ada telepon masuk dari WhatsAppnya perempat Banjarmasin, ada Bang Adli dari Banjarbaru. Halo, assalamualaikum Bang Adli, ayo goyang.
2: Goyang yuk.
0: Goyang yuk Bang Adli, apa kabarnya pian?
2: Baik.
0: Baik-baik aja ya, Banjarbaru panas ya. Bang?
2: Panas juga.
0: Panas juga ya, karena apa-apa. Yang penting cuacanya aja yang panas, jangan hubungan rumah tangga yang panas.
2: Iya.
0: Silakan Bang Adli, anak lagu apa pian?
2: Lagunya apa-apa tadi?
0: Lagunya ini Ulun bacakan, ada Sik Asik, Goyang Gultik, Betek, Kabar dan Dosa, Derita yang Menimpa, 11-12, Pengkhianatan Cinta, Rindu Berat. Oh, iya. Mau yang mana?
2: Sik Asik aja dah.
0: Oh Sik Asik, oi, dibikin asik ya lo.
2: Iya, saya bergetnya asik juga.
0: Betul. Salamnya dulu Bang, gasan siapa?
2: Ya buat Yani, di I Love You tadi ya.
0: Iya betul.
2: Terus buat Ama juga di Palam.
0: Buat Ama,
2: Mama Indur dan Lukman.
0: Iya.
2: Bang Mihat.
0: Ada Bang Mihat yang juga.
2: Yang sekarang bergetar kata.
0: Maunya bergetarnya, mencatuk palutnya iya. Bergetar bumi, anu sungai lauk sana.
2: Iya. Terus Mang Edoy.
0: Mang Edoy, iya.
2: Mang Herman. Dan semuanya aja lah, dari A sampai Z.
0: Oke deh, siap.
2: Salam sehat selalu.
0: Gi, amin. Pian juga sehat-sehat lah Bang lah, di Banjarbaru ya.
2: Buat Bang Awan gitu
0: ya. Oh, Kian dong.
2: Oh, pagi,
0: Masa Awan.
2: Mirip-mirip suaranya sih,
0: kalau
2: di radio.
0: Abang
2: Kian juga, semoga sehat selalu.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Terima kasih atas waktunya.
0: Siap, sama-sama Bang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Adli, terima kasih sudah request ya. Lanjut deh, kita gantian lagi dari line telepon reguler, kita angkat dulu ya. Halo, assalamualaikum, ayo goyang. Aduh, berisik sekali nih. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan abang siapa ini?
3: Abang siapa ini lah? Lawas kita tahu mana.
0: Oh ini nih? Yang tadi dapat salam nih, Mang Idoy.
3: Iya.
0: Oh my Allahan, suara piani kan. Suara piani ciri khas banar. Locok ya. Kayak itu nanti dengar. Bang Idoy, apa kabarnya pian?
3: Lagi penenang suara Jadli Zina. Yang paling menjaga masuk.
0: Iya kah? Batu Ampar pian iyalah.
3: Batu Ampar mah sih kita kemana kita nih ngalami barat. Ini masih nah, sapi banyak.
0: Inggih kalau wae di Batu Benawa wah ini kadalah.
3: Batu Benawa kita ya di Batu.
0: Aduh Bang Idoy, Mang Idoy los marker mendengar suara pian. Silakan Mang Idoy anak lagu apa pian?
3: Bandiran ya lah.
0: Pun.
3: Lah kira bandiran kita ya lah.
0: Nah itu pang pulang. Pian anak lagu apa nih?
3: Sambal masih asiknya apa? Asik apa tuh?
0: Oh, ada goyang gultik.
3: Dan coba nih pengalami itu ya.
0: Uram nih goyang gultik nih.
3: Goyang-goyang saja kita ya lah.
0: Goyang-goyang kita sesuai lon programnya jua.
3: Iya
0: lah. Nah, ini salamnya dulu, Mang Idoy, gesan siapa?
3: Salamnya kata jadi tadi Bang Yani kali saya penggulannya.
0: Ada Yani, ada Bang Adli dari Banjarbaru yang tadi sebelumnya masuk.
3: Herman juga nih, ada suaranya. Hah? Bang Ali, Bang Kalbi juga.
0: Gi?
3: Mama Madan juga ya Allah.
0: Mama Madan.
3: Yanti juga. Ha? Yanti ya?
0: Acil Yanti, Gi yang jalan tembus. Ya Allah,
3: koma juga nih.
0: Hah?
3: Ngelolanya ya Allah, kayak si Sungai Lauk tuh, si Anu, siapa tuh?
0: Oh, Bang Mihat?
3: Ya, Mihat. Ada
0: catukannya mau olah bumi bergetar tuh?
3: Ya, nah, buat bukan. Bu yang bumi ini.
0: Inggi. Ada lagi, Bang?
3: Dalam beratanya lain mau ngasuh ya, Pak Budi, lah.
0: Inggi, bujur. Inggi, pian jual lah, sehat-sehat selalu pian lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mang Idoy nang sudah masuk tentunya. Izin menginformasikan juga Dang Sana Perempat kita sudah live di TikTok kita RRI Perempat Banjarmasin. Jadi tinggal dibuka aja, dicari aja di aplikasi TikTok bagian Pian Semunyahan karena ulun sudah live dan bubuan pian itu bisa request lewat kolom komentar yang ada di TikToknya RRI Perempat Banjarmasin sampai jam 15 sampai jam 17 sore waktu Indonesia Tengah ulun mengudara di Ayo Goyang. Jadi jangan lupa request dan tentunya kita akan mendengarkan terlebih dahulu lagu dangdut yang sudah di request oleh para pendengar kita. Ada bunga pengantin dari Nyarita Sugiarto spesial requestan untuk Yani, I love you.

0: lagi sekedar informasi, melainkan komoditas bernilai tinggi.
1: Di era digital, kecerdasan buatan bukan lagi sekedar alat bantu. AI telah menjadi pisau bermata dua. Cybercrime berbasis AI kini mampu meniru suara, wajah, bahkan pola berpikir manusia. Penipuan menjadi lebih halus, lebih cerdas, dan jejak digital semakin sulit dilacak. Data pribadi bukan lagi sekedar informasi, melainkan komoditas bernilai tinggi. Serangan tidak selalu datang dari peretas bertopeng. Kadang, dia hadir dalam bentuk pesan biasa, tautan sederhana, atau suara yang terdengar familiar. Di tengah kemajuan teknologi, kewaspadaan adalah pertahanan pertama. Karena ketika AI belajar semakin cepat, manusia harus belajar untuk lebih bijak.

0: Bro, ini bikin penampilan kamu beda banget hari ini. Pasti dong, karena kain sasirangan. Tapi ada satu sih yang kurang nih, Bro.
1: Loh, apa yang kurang, Bro?
0: Kalau aja nih ya, wajah kamu

0: Uhuy. Dan Sana Probat masih bersama dengan Ulun Kian tentunya di Ayo Goyang Goyang Yuk. Menyapa teman-teman yang ada di TikTok ya. Ada Edi, ada Hotel, bukan Hotel, Hotel PKY, Indrajaya, dan juga ada Bujang Abdullah ya, juga mendengarkan lagu dangdut di TikTok kita. Nah, ada Bang Jaya dari Kampung Sasirangan, Kampung Melayu, kita coba angkat dulu ya dari WhatsApp. Halo Bang Jaya, assalamualaikum, Ayo Goyang.
1: Goyang yo, waalaikumsalam,
0: Masya Allah. Masya Allah, alhamdulillah masih berduduk di bangku Ulun nah. Pian Bang masih gak jauh berduduk Ulun Burit, Jar?
1: Ada kondisi. Mantap tuh Bang, berjalan masih bejak di tanah. Makan nasi kayak orang juga. Syukurnya Mama Madan kadang bisa makan bubur Sidin.
0: Bah, Sidin tuh pemakan pian, ada sate kelelawar gini babat Sidin. Bang Jaya sehat aja, lo kabar Bang?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Pun kada pernah mati lampu, jalurnya udah asnol Kampung Melayu.
0: Nah, itu Bang lain dikisah lagi dah bila jalurnya yang itu dah.
1: Para pejabat nih nyaman jo Bang, cuman
0: jadi Bang lah.
1: Kada adil itu aja ya. Kalau mati itu Bang ya, kalau pejabat nang bujur
0: tuh. Mati berataan gitu nalah.
1: Itu adil kan karena perlu tanggung jawab ini ada penolong subhanahu wa taala kan ketika menjadi pemimpin kada amanah.
0: Waduh, serius pembahasan nah. Bujur. Baik, daripada kita membahas gitu, maulah kita pusing sakit kepala, baik mendengarkan lagu dangdut nah. Pian hendak mendengarkan lagu apa Bang Jaya?
1: Sakitnya aku di sini kah?
0: Oh, sakitnya tuh di sini. Tumben lagu itu.
1: Nah, tahu kan kita mendengar lewat semalam tuh kayak kita nyaman banget dengar lagunya, jadi aku mau mana kayak bangkit, nah kayak muda pulang
0: kok. Oh, duh, jadi mendengar lagu tuh waktu rasa meliuk-liuk semalam lah.
1: Orang Inggris tuh kerinyiman ya.
0: Moh kerinyiman Inggris. Oke Bang Jaya, salam kesan siapa Bang?
1: Salamnya kan Mama Dan.
0: Yep.
1: Ibu-ibunya kita doakan ya kalau para merdeka nih. Ya.
0: Betul.
1: Bunda Ratu. Siapa ya? Mama Alfi. Siapa lagi lah? Ayahnya Ersa. Siapa lagi ibunya yang kalau tapi ingat
0: pengen Mama Alpi sudah tadi lah.
1: Sudah Mama Alpi.
0: Ibu Parida.
1: Nah, ya Ibu Parida.
0: Ibu Parida Cilianti, ya kalau
1: salam merdeka aja beratan ya kalau.
0: Bujur benar, 17 Agustus kita ya lo.
1: Sekarang tuh di ambang pintu nih ya kalau kita nikmati aja kemerdekaannya walaupun kita menderita dimerdekakan orang bangsa sendiri.
0: Aduh bujur itu hak kita Bang ya sebagai warga negara nih ya. Kalau ngaran kita kartapi nyaman juga tadi. Masa kita hendak seterusan kada nyaman?
1: Belanda menjajah kada habis ke hutan.
0: Iya lagi.
1: Ngarah lestari ya kalau aja kayak kalau tempat kita.
0: Iya sudah.
1: Siapa nang di Sungai Lawak tuh saya
0: Mihat. Mihat. Itu catukannya maulah bumi bergetar tadi jerulun palunya tuh nabilannya mendarat sudah kepaku pian Sungai Lawak tuh jadi anu sidin dah. Apa tuh retak?
1: Tadi Kuala Lumpur tuh pengen lumpur pindah di Sidoarjo.
0: Keluar lumpur lah.
1: Tumpang tuh nikmatnya sentar mau nikmat kena bani apa jurang barat tinggal mau mutik. Iwak tinggal mau unjun, sayur tinggal mau mutik juga.
0: Asik
1: banget ya, nikmat hidup. Biar kau pikiran ni kau tak cobaan banyak panen lo anak babinya aja ni nak bayar banyak dia pun kerap kerjanya. Kalau situ akhir kita ini nama dia Madira Bedok datang orang mantari duit itu tapi nang repotnya
0: itu. Mantari duit lah, Sidin berdagangnya teh orang membawa duit.
1: Sama kamu tulis ni tidak malah ini anu Jepun atau kasbon jangan.
0: Maginnya itulah kasugih bilanya orang kerap kasbon.
1: Tapi bila pepadan kau ya pegang matanya tapi kau tisik jalan kim tapi kau jauh jauh pun ya kau
0: jangan bang itu bilanya orang pakas bon di Mama Madan tapak sidin besendal japit kena
1: aku jangan Mama Madan silakan masuk butuk makan kau bari makan nih cuma bila budek jangan Mama Madan ingat tangan singgah ke kasir tu dulu
0: iya anak makan makan tapi mau misalkan bulik singgah dulu
1: itu bang sidin lah
0: iya
1: kasir makan suposikan aku beri makan nih sidin yang khawatir kan aku celengnya kadai kan malah aku seberi senyum sidin kan ada senyum ku dalam gua keindahan di sini makan lagi cuma bulik jangan makan dah mampir kan makasih harus
0: Oke deh Bang Jaya, ada lagi Bang salamnya Bang?
1: Apanya?
0: Ada lagi salamnya?
1: Bang Udin kan.
0: Iya.
1: Terus siapa ya, Mang Haryadi. Hmm. Ada siapa lagi ini nang kejadian nang plot spot nggak ada ingat lagi mah.
0: Wah.
1: Udah salam sehat aja Merdeka.
0: Oke okay, Merdeka juga Gasan Pian. Semoga Pian sehat selalu juga Bang Jaya lah.
1: Amin.
0: Amin. Betamuan pulang kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Jaya. Requestannya tadi sakitnya tuh di sini. Kita akan putarakan nanti. Dan yang berikutnya line telepon reguler sudah masuk, kita coba angkat dulu lah. Halo, assalamualaikum. Ayo goyang.
2: Goyang yo.
0: Goyang yo dengan siapa nih? Abah Kalbi kah?
2: Iya.
0: Oh, oh iya bujur Abah Kalbi. Ulun tadi nak kesempat apa tiara nih? Abah Kalbi apa kabarnya Pian?
2: Kabarnya sehat aja.
0: Sehat aja ya. Kada ada kegiatan ke hari ini Pian?
2: Ada. Saya akhir pagi bangun sudah.
0: Oh pagi tadi kegiatannya lah. Tinggi. Silakan anak lagu apa Pian di sore hari ini?
2: Lagu pilihannya.
0: Oh ada, ngulun bacakan dulu lah. Pilihannya ada SMS, BT, kabar dan dosa, derita yang menimpa, 11-12, pengingatan
2: cinta. Sampai 12 aja nanti.
0: Oh 11-12, oke. Salamnya dulu kesan siapa tuh Abah Kalbi?
2: Salamnya sampai kesan yang unang
0: ngaji pramuka. Oke deh. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Pian juga sehat selalu, diberikan rezeki kepada keluarganya. Amin. Terima kasih ya, Abah Kalbi ya.
2: Ya, sama-sama.
0: Tinggi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Oke. Terima kasih Abah Kalbi ya. Duh sayangnya suara Pian tadi paget-paget tuh sedikit tuh. Tapi enggak apa-apa, yang penting bisa gabung requestannya ya. Lanjut WhatsApp kita ada Bang Wandi. Assalamualaikum Bang Wandi, ayo goyang.
3: Salam goyang yuk.
0: Goyang yuk Bang Wandi, apa kabar Pian?
3: Alhamdulillah, kabar baik lah.
0: Kabar baik aja lah, di rumah aja kalau lagi santai nih.
3: Ya santai aja lah.
0: Oke, karena Pian lagi santai silahkan anak request lagu apa Pian?
3: Lagunya SMS tadi lah.
0: Ada SMS tadi ada?
3: Oh ya.
0: Oke, lagu SMS kita putarakan lah Imbah Nila.
3: Iya.
0: Salamnya kesan siapa Bang?
3: Salamnya lah buat Hani dari Melipa, Lokman, Mainor.
0: Oke.
3: Juga Mas Ari buat kesan itu adalah Melipa. Buatnya si Yani ya.
0: Yani, iya bujur.
3: Yani, Irsa, Herman, Abang Kalbi, Nomadan, Papi Coy aja lah.
0: Papi Coy, lawas kena masuk Papi Coy.
3: Masuk lah.
0: Semoga kena masuk hari ini nah.
3: Sebentar
0: aja. Oke siap, terima kasih lah.
3: Ya, buat Pian banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Wandi. Tumben Bang Wandi suara kita tadi double-double nah. Terdengar juga tadi suara ulun memantul. Oke, nang berikutnya ini dari TikTok ada yang request juga Holel TKY. Via Alpia merana lagi bisa lah. Bisa. Ayo goyang request lagu Anggur Merah Muksin Alatas gasan Bebuan Kusen Haji Ahmad. Di mana Bebuan Kusen tuh? Karena jelas Pian nih nama madahakannya nah. Nyaman dulu sampaikan gitu pesannya kan. Kusen Haji Ahmad nih, Haji Ahmad ya Haji Ahmad tuh. Itu bisa banyak tuh ngaran Haji Ahmad nih. Itu tadi requestannya dari Bacin tentunya ya. Oke, dang sana perempat kita tanpa berlama-lama dulu karena supaya lagunya ini diputar akan beratan ulun beralih ke lagu dulu setumat lah. Untuk Puan Pian yang sudah masuk teleponnya sabar dulu setumat, dang sanak pasti ulun angkat teleponnya setelah beberapa requestan lagu ulun putarkan ya. Satu lagu kita dengarkan, Sakitnya Tuh Di Sini darinya Bang Jaya. Goyangkan Kampung Melayunya.

0: hujan merupakan kejadian turunnya air ke permukaan bumi. Namun proses turunnya hujan tidaklah sederhana. Ada serangkaian tahapan proses terjadinya hujan. Secara singkat, proses terjadinya hujan diawali dari penguapan air di permukaan bumi, kemudian naik ke atmosfer dan mengembun, hingga membentuk partikel es dan berubah menjadi awan. Lalu, butiran es mencair dan awan tidak sanggup menahan beban air, sehingga turunlah hujan. Hujan dibagi dalam 4 jenis, yaitu hujan konvektif atau zenital, biasanya terjadi pada musim kering. Hujan siklonik berlangsung dalam waktu lama namun tidak lebat. Hujan orografis terjadi ketika udara lembab tertiup angin dan melintasi pegunungan. Dan hujan konvergensi terjadi karena adanya pertemuan dua massa udara tebal dan besar.
1: Dan 105,9 FM Pro 4 Suara Budaya Banjar.

sebagian dari kita pernah mengalami mimpi buruk. Mimpi buruk sering juga disebut sebagai nightmares atau parasomnia, merupakan kondisi yang umum dan dialami hampir setiap orang. Mimpi buruk disebabkan oleh beberapa kondisi seperti stres dan cemas, trauma, gangguan tidur, efek samping obat, dan lain-lain yang dapat menimbulkan gangguan seperti gangguan tidur dan stres. Dikutip dari www.alodokter.com, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah risiko mimpi buruk. Antara lain, olahraga minimal 3 kali seminggu, mengatur jam tidur, mengatur suasana yang nyaman ketika tidur, menghindari konsumsi obat penenang, membaca buku atau menulis rencana hari esok, membatasi minuman beralkohol dan kafein, mendengarkan musik yang santai, dan mendiskusikan mimpi buruk dengan keluarga.

Dan sanak perompat, mohon maaf ya, lagu dangdutnya terganggu sedikit dan kita hentikan sejenak dan sanak perompat karena mengingat azan asar telah tiba. Oleh karena itu, pada para pendengar di wilayah Banjarmasin dan sekitarnya, ulun ucapkan selamat menunaikan dan melaksanakan ibadah sholat asar.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang tertinggi yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janjinya.

0: waktu Indonesia Tengah.
1: Dan Sanak Perempat, setiap 14 Agustus Indonesia akan memperingati Hari Pramuka. Dan tanggal ini menjadi bagian penting dalam sejarah kepanduan nasional karena pada 14 Agustus 1961 gerakan Pramuka secara resmi diperkenalkan kepada masyarakat Indonesia. Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora menyebut gerakan Pramuka sebagai organisasi pendidikan non-formal yang mana secara resmi diperkenalkan pada tanggal tersebut. Gagasan pembentukan gerakan Pramuka ini muncul dari keinginan untuk menyatukan berbagai organisasi kepanduan yang berkembang di Indonesia. Kemudian dangsanaklah setelah kemerdekaan, Presiden Soekarno itu mengonsolidasikan berbagai organisasi kepanduan agar menjadi satu kekuatan dalam pembinaan generasi muda dan pembangunan nasional. Langkah tersebut kemudian diperkuat melalui keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 tentang gerakan Pramuka yang mana sudah ditetapkan pada 20 Mei 1961. Keputusan ini menjadi dasar pembentukan gerakan Pramuka sebagai organisasi yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan di Indonesia. Hal ini juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2010 tentang gerakan Pramuka. Demikian kabar Perempat pukul 16 sore waktu Indonesia Tengah. Ulun Kianang sedang bertugas. Kembali berjumpa di kabar Perempat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Tenang sana. Siap-siap goyanglah. Kita berdangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Yang tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang. Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.

0: Apa lagi di Ayo Goyang-Goyang You segmen kedua tentunya ya. Masih ada beberapa telepon yang berdering, tapi sebelum itu kita coba angkat dulu dari line telepon WhatsApp ya. Sudah ada di sini bergabung bersama dengan Mama Alpi, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum Mama Alpi, Ayo Goyang.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa tuh jawabannya tuh?
1: Goyang yo.
0: Oh, malambat banar bepadernya. Heh, ketujuh banar. Heran ulun gam. Mana kayak kabarnya pian hari ini, Ma?
1: Alhamdulillah, baik dan sehat.
0: Asik. Ini lagi menjaga warung, Gajar?
1: Ya iyalah.
0: Masa anak menjaga laki? Laki kawai kalau menjaga hatiku. Mama Alpi, Allah. Hai, ada tarus pian nila bila ulun siaran. Han, alhamdulillah aja toh. Dengan doa-doa pian yang di luar nalar tuh nah. Mana lagu apa mah hari ini mah?
1: Air tuba.
0: Air tuba. Oke, air tuba. Salam dan doa-doanya dulu pang mak nah anak menangar dulu nah.
1: Salamnya nang sudah masuk tadi lah Pak Jaya. Siapa-siapa tadi?
0: Ada Bang Jaya, ada Bang Wandi, ada Abah Kalbi, ada Mang Idoy, ada Mang Adli, ada Yati juga masuk.
1: Nah, ya tak semuanya saja.
0: Oke.
1: Sehat semoga semuanya
0: dibari bini soleha. Kalau wai semuanya dibari bini soleha jar. Aduh hai.
1: Doanya terbaik selalu Kian.
0: Inggi siap amin.
1: Semoga Kian mendapat istri
0: apa tuh? Oh, satu aja berarti hari ini lah.
1: Dikira... Terima kasih
0: ya. Ini sama-sama Mama Alpi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu Mama Alpi ya. Semoga doa-doanya kada teleset lagi tuh kan. Teleset tuh tadi. Oke, yang berikutnya Dang Senang Perompet, kita coba angkat dari line telepon WhatsApp kita ya. Halo, assalamualaikum Ayo Goyang. Nah, kata angkat lagi ya ampun. Halo, assalamualaikum Ayo Goyang.
2: Waalaikumsalam Goyang, yuk kurang semangatnya nah.
0: Ah, kurang semangat apa tuh?
2: Ini harinya slownya slow juga.
0: Siapa nang slow? Kita. Oh my, Ayo Goyang nah.
2: Nah, iya toh.
0: Ini dengan Acil, siapa nih Acil Yanti kah?
2: Heeh.
0: Acil Yanti nang kayak apa kabarnya pian?
2: Alhamdulillah.
0: Oh tumben lah Banjarmasin hari ini pina mendung lah Cil lah.
2: Pina mendung ada apa nih dibalik?
0: Ada apa dibalik Jar?
2: Dibalik tapir kepalsuan aja tuh nah.
0: Dibalik tapir kepalsuan. Oke. Salamnya dugasan siapa Cil Yanti?
2: Tadi Mama Alpi. Nah Mama Madan sama ada Cil Ida juga nah.
0: Inggi.
2: Amah segalanya sudah masuk kah?
0: Amah belum. Belum lagi.
2: Oh Yani Pak Yani.
0: Yani sudah pembuka sidin tadi.
2: Oh pembuka. Nah, buat berataan aja lah mudahan sehat.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Alhamdulillah hari ini apa mendung akhir sapar.
0: Iya bujur akhir sapar hanya aja mendungnya nah.
2: Ya, alhamdulillah. Terima kasih mudahan sehat.
0: Inggi amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Acil Yanti sudah bergabung. Inggih lah nyar aja ulun sadar nah di luar pina mendung banar ngini ngarannya harus dipindahkan motor supaya kada anu tadi apa rigat dapatnya. Oke, yang berikutnya Dang Sanak Perompet. Nah, ini ada Abang Tukang Cat Abang Tukang Catuk kita. Abang Mihat kita angkat dulu nah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo goyang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang yuk.
0: Nah, panjang banget. Yuknya tuh nah panjang banget. Bang Mihat, nang kayak apa kabarnya pian?
3: Alhamdulillah sehat aja nah.
0: Alhamdulillah. Kada digawian enggak nih?
3: Sudah bulik.
0: Oh, sudah bulik. Becatuk tadi lah.
3: Kada becatuk.
0: Oh, kada becatuk.
3: Peresmian sekolahan TK di Tamban tadi.
0: Oh, jauh lah. Dari Sungai Lauk ke Tamban berapa jam tuh, Bang?
3: Setengah jam.
0: Oh, dasar beparkan aja.
3: Parak aja sini ke Kecamatan Tamban juga, Kabupaten Balikpapan.
0: Oh, inggih. Enak lagu apa pian nah, Bang Tukang Catuk
3: lagu
0: hari ini?
3: Romai Rama tuh.
0: Romai Rama judulnya.
3: Itu apa ya? Kabar dan dosa kah?
0: Oh, kabar dan dosa. Oke, siap. Salamnya dulu Bang Gasan, siapa
3: salamnya
0: dulu?
3: Salamnya buat Bang Adli tadi lah.
0: Iya.
3: Buat Banjir Bawah lah. Mm-hmm. Buat Bang Jaya tadi lah.
0: Bang Jaya di Kampung Sasirangan.
3: Bang Mama yang apa sih Din tadi?
0: Bang Mama yang mana sih Din tadi? Anu masalah lampu tadi.
3: Kata masalah anu aja di Jajam. Dulu aja anu hutan anu kada habis lo ini.
0: Hutan kada habis di Jajah Belanda jar sudah kin kada dibahas kin jar. Munyak sorang sih Din.
3: Bujur Din tuh.
0: Bujur, bujur.
3: Kada bengkok.
0: Kada bengkok jar Bang Jaya jar.
3: Bujur ya Bang Jaya.
0: Ege. Ada lagi salamnya Bang?
3: Salamnya lanjut lagi buat Mama Alpi tadi lah.
0: Ge.
3: Doanya baik-baik aja.
0: Baik-baik aja sih Din tuh doanya mendoakan dulu banyak bini tadi.
3: Iya om. Tapi seikung aja kalau jaman ini bilang.
0: Iya seikung aja sih Din karena mau lu banyak bini sekalinya.
3: Ada seikung di sana, seikung situ, seikung sana.
0: Seikung di tamban, seikung di amunte, seikung di kandangan kayak itu kalau lah.
3: Nah iya tuh, di anjing seikung, di tamban seikung. Rambut seikung.
0: Oh my, kada keduitan gitu lu menduitinya heh.
3: Katanya bisa makan seorang juga.
0: Ah, bujur ya bisa makan seorang duitnya makam.
3: Kada makan duitnya, makan duit.
0: Iya bujur kada makan duit, kita namun julung duit.
3: Oh ya itu kan. Ah Bang Jaya, pemaham.
0: Aduh ya Allah. Hai. Hen. Masalah banyak bini. Dan, jadi lawan Bang Jaya tadi membahas hutan kada habis dijajah Belanda, lawan Mang Mihat masalah bini banyak nah.
3: Ya Bang Jaya.
0: Ya Allah. Ada lagi Bang salamnya Bang.
3: Ya salam lagi buat Bang Udin kan, mudah-mudahan sehat tahu sedin ya Allah.
0: Amin amin amin ya rabbal alamin.
3: Buat Abah Kalbi, buat Bang Ali. Yep. Masih jangan munjun lagi Bang Ali.
0: Mang Ali amun kada masuk nih pinanya munjun Bang.
3: Sedin munjun di batang ya di bawah
0: Nipah. Di bawah oh kalau di bawah jamban.
3: Jangan.
0: Lain melundu. Lain iwaknya mau di bawah jamban nih.
3: Lain. Tahu lah ikam melundu.
0: Tahu ya. Banar.
3: Ah sini menyelundu sana tanting. Kami baju masin di sana kena.
0: Ada lagi Bang. Aja,
3: ala. Ada lagi salamnya. Di Sungai Musang ya lah. Buat siapa lagi lah? Ah, Bang itu ya Bang Wandi tadi lah.
0: Bang Wandi.
3: Mama Madin sudah masuk pak?
0: Belum sih Din tuh biasanya guring masih.
3: Oh masih goreng
0: ya, parak-parak jam 5 nyar bangun.
3: Rajin bergede kayak air mata sih Din.
0: Wah anu Bang, apa tetakan bawangnya tuh nah mempesona benar mata sih Din.
3: Ya bergede kayak air mata ya, kalinya ngupus bawang lah. Bisa mana Mama Madan.
0: Cucuk Mama
3: Madan. Ya semuanya Din, salam lagi Anena.
0: Inggis ya.
3: Salam sehat selalu, kompak selalu.
0: Amin.
3: Bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi.
0: Akai.
3: Terima kasih Gan.
0: Sama-sama Bang Mia, terima yo, kasih juga.
3: Mudahan sehat aja Gan lah.
0: Amin,
3: assalamualaikum
0: Pian juga.
3: Warahmatullahi wabarakatuh. Goyang yuk.
0: Ah itu dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bang Mihat yang sudah bergabung. Yang berikutnya kita angkat lagi. Dang sana perempat telepon yang baru masuk. Halo assalamualaikum, ayo goyang. Terputus teleponnya nah. Ay, sudah hai berarti. Karena oh ada lagi yang berdering nih. Satukin lagi barang lah ulun. Coba angkat lagi lah. Halo assalamualaikum, ayo goyang. Ay terputus pulang dang sana kayaknya. Umah ini pindahnya biasanya. Amun banyak terputus dan teleponnya ini pindah karena menyambung lagi. Di beberapa daerah tuh berarti ada yang hujan. Oleh karena itu teleponnya ini gangguan-gangguan. Ya sudah berarti kita akan ke lagu dulu dang sana perempat. Setelah ini baru kayaknya ulun akan angkat jatahnya telepon reguler ya semuanya ya. Karena biasanya WhatsApp di segmen kedua itu sudah mulai sepi seperti itu. Baiklah dang sana perempat, langsung aja kita dengarkan lagu berikutnya. Air Tuba requestan Mama Alfie.

Percaya tidak, hujan-hujanan ternyata memberi manfaat bagi kesehatan. Di musim hujan seperti sekarang, sebagian orang berusaha melindungi diri dari air hujan. Sebab banyak yang khawatir jika kehujanan akan terserang flu dan penyakit lainnya. Dilansir dari berbagai sumber, manfaat hujan-hujanan didapat dari kesegaran udara, hujan turun melalui atmosfer, dan mampu menarik berbagai ratusan partikel polusi, seperti debu, bakteri, dan lainnya sebelum menyentuh tanah. Beberapa hasil penelitian studi menyebutkan, ion negatif yang terkandung dalam air hujan mampu menguatkan tulang kita. Hal tersebut karena reaksi biokimia yang mampu menetralkan keasaman tubuh dan mampu menghancurkan radikal bebas penyebab rapuhnya tulang. Selain itu, manfaat hujan-hujanan lainnya adalah mampu membakar kalori di dalam tubuh. Para peneliti dari Jepang menyebutkan, seseorang yang melakukan aktivitas fisik di bawah guyuran hujan akan lebih banyak membakar kalori dibandingkan dengan beraktivitas di cuaca biasa. Namun, jika ingin mencoba hujan-hujanan, pastikan dalam kondisi benar-benar sehat, karena jika dalam kondisi kurang fit, malah akan memperburuk kesehatan.

0: mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
1: Hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
0: Kamu tahu enggak sih kemarin tas yang aku beli itu
1: penting
0: lagi
1: loh.
0: Promo.
1: Aku lagi ngomong penting loh.
0: Iya, apaan sih? Gitu
1: aku belum selesai ngomongnya.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sana berempat masih bersama dengan Ulun Kian, tentunya yang mengudara sampai jam 19 malam waktu Indonesia Tengah, tapi untuk Ayo Goyang sampai jam 17 sore waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa, dan sana Kia Ulun masih terima requestan tentunya dari Buan Pian Semunyaan. Baca-baca dulu nih dang sanak dari pendengar-pendengar kita yang masuk di chat WhatsApp ya. Yang pertama ada Bang Murdian nih dang sanak, selamat sore Bang Kian. Dian Belda request lagu Hujan Duri dari Imam S. Arifin, selama salamnya seberatan haja sampai Z. Buat Bang Kian selamat bertugas, terima kasih untuk Bang Dian ya. Kita akan catat requestannya. Kemudian tadi ada Pak Amrullah. Pak Amrullah jarang-jarang nih request lagu dangdut ya. Pak Amrullah hendak diputarakan lagunya, lagu viral Jar Fauzan dan Aprilia, Setia Untuk Selamanya. Oke, Pak Amrullah kita akan putarkan. Tapi sebelum itu kembali Ulun angkat dulu telepon dari line telepon reguler kita ya. Barangkali ini ada Amah dan teman-teman lainnya. Halo, assalamualaikum Ayo Goyang.
1: Goyang yuk, mundur dua ay.
0: Nah,
1: Abang Jaya. Aku udah tanya Bang Jaya. Aduh, aku ini cakap aku tadi anu ada nomor ABC. Tapi aku dulu tadi ada nomornya wadah kok, nomor abang tuh.
0: Oh, biar anak anu kan tadi anak nebeng lawan Bang Jaya lah.
1: Eh, cakapnya aku bisa WA, kan aku dulu tadi. Nomor apa kok aku marut. Inilah lagunya. Lalu Abang Jaya lagi anu lo, nana lo biasanya Abang Jaya tuh.
0: Iya.
1: Ya, salamnya buat Jani, buat Tuman, Mang Ido, Mang Wandi. Buat Sari Iri, aku tidak tahu Iri, nomornya lain. Tadi itu nomor. Tapi padahal aku nunggu I-nya, kasihan nunggu I. Tapi kan kawan lah, lain kartu.
0: Ama, lagunya tadi anak Nanana kah?
1: Lagu Abang Jaya tuh.
0: Oh iya, Bujur Banar, Pia Palen.
1: Aku pada Abang Jaya, apa Abang Jaya? Terus aku dulu, kamu tadi kamu cakap Bang Sano. Sama apa kayak itu, terus aku mati. Tadi itu mau buat Nar. Kalau buat apa, kalau tidak mau buat, wah ini malah. Yang inilah.
0: Nah, terputus aduh ama. Langsung berbunyi tut, jar terputus ama telepon kita. Karena apa ama, yang penting tadi lagunya sempat Ulun terima ya, requestannya ada Nanana darinya via Valen, kita akan putarkan tentunya. Lalu kemudian berikutnya kita coba angkat lagi telepon dang sanak lah, semoga enggak terputus. Halo, assalamualaikum Ayo Goyang.
2: Goyang
0: yuk. Dengan Ibu Bambang ya? Ibu Bambang, apa kabarnya Pian, Ibu Bambang?
2: Kabarnya baik, mendung banget hatinya.
0: Iya mendung, alhamdulillah Bu ya, akhir bulan safar nih.
2: Iya, sehat ya Bang?
0: Sehat dong, Ibu Bambang juga harusnya sehat ya.
2: Lalu deh.
0: Oke, silakan Ibu Bambang mau lagu apa?
2: Lagunya yang siapin apa itu?
0: Ini lagunya yang tersedia, Ulun bacakan dulu, ada lagi Syantik, BT, Pangeran Dunia, ada Rela Melepasmu, Sekuntum Mawar Merah, Berkali-kali Aku Rindu Padamu.
2: Rela melepasmu.
0: Oke, siap. Salamnya dulu dong Ibu Bambang buat siapa?
2: Mbak Amas yang ucap tadi. Mama Reha. Semuanya
0: aja. Oke deh.
2: Makasih ya, Bang.
0: Iya, sama-sama Ibu Bambang, sehat selalu. Berjumpa kembali kita.
2: Iya, amin. Setelah pesan anu masih ada pesanan.
0: Oh ala, lagi ada pesanan, gak apa-apa Bu, tetap semangat sambil dengerin requestannya ya.
2: Walaupun kamu kerjain aja.
0: Yes, betul sekali. Gih, sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya aja Ulun calling satu mat, on air satu mat nih, sudah ada 4 requestan ya. 2 WhatsApp, 2 line telepon reguler ya. Menyapa dari kekawanan yang ada di TikTok nih dang sana perempat, ada Karosa, audionya memang the best, nada middle-nya masuk Bu. Lain kalau perempat Banjarmasin nih. Kalau mau request lagu Karosa silakan ya, untuk tulis aja di kolom komentarnya. Kemudian ada Baron, Roma Irama, Tuhan Itu Satu. Aduh, mohon maaf Roma Irama sudah tidak bisa kita putarkan karena tadi kita sudah putarkan satu lagu Roma Irama dengan judul Kabar dan Dosa. Jadi Ulun sudah karakol lagi nih memutarkan lagu Roma Irama karena dalam satu jam kita cuma bisa muterin satu penyanyi aja. Tapi kalau misalkan dalam satu jam ada dua penyanyi, kita nggak bisa lagi ya. Aku request lagunya Sekuntum Mawar Merah, udah ada di playlist, kita akan putarkan untuk Kai Olis. Kak, request masih bisa, insya Allah masih bisa. Pemimpi silahkan tulis aja mau request lagu apa, lagu dangdut yang pasti ya, penyanyinya apa, judulnya apa, nanti kita akan carikan dan semoga aja sempat kita untuk putarkan ya. Dan karena waktu sudah semakin tipis nih, udah semakin mepet, ya udah kita akan putarkan dulu requestan dari para pendengar kita yang masuk dari chat WhatsApp ya. Tadi ada Pak Amrullah duluan yang masuk chatnya, jadi kita akan putarkan terlebih dahulu ya. Untuk lagu requestannya Pak Amrullah ada Fauzana dan Aprilia. Setia untuk selamanya, requestan spesial untuk Pak Amrullah.

0: sepanjang kurang lebih 600 km persegi, yang membelah Provinsi Kalimantan Selatan menjadi dua, hingga perbatasan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Titik tertinggi di rangkaian Pegunungan Meratus adalah Gunung Halau-Halau, yang memiliki ketinggian 1.901 meter dari permukaan laut. Pegunungan Meratus di Provinsi Kalimantan Selatan menyimpan banyak kekayaan alam, keanekaragaman hayati serta potensi wisata alam yang sangat menawan, ibarat sekeping surga tersembunyi di tengah belantara hutan tropis yang merupakan paru-paru dunia.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Dan sana perempat seluruhnya dimanapun bubuan pian berada, izin pamit undur diri terlebih dahulu dari program Ayo Goyang kita di sore hari ini. Untuk edisi 13 Agustus tahun 2026, dan sanak ya, terima kasih yang sudah monitor. Terima kasih juga yang sudah bergabung, walaupun ini di TikTok baru aja rame ya penontonnya ya. Bahkan ada Alvara underscore 97, Sukirno Cibubur Jakarta gitu bergabung. Hah? Ini Sukirno Pak? Siapa nih? Pokoknya terima kasih yang udah bergabung tentunya, yang sudah monitor. Kita kembali bertemu di Ayo Goyang edisi berikutnya setiap hari dari jam 15 sampai dengan 17 sore waktu Indonesia Tengah dan Sanak ya. Berikut ini akan ada beberapa lagu lagi requestan, dan untuk lagu yang mungkin belum bisa ulun putarkan karena waktunya terbatas, mohon maaf, mohon rela minta ridho dan Sanak perempat ya. Jangan kemana-mana, jangan berpisah dulu. Kenapa kian? Karena ulun masih akan mengudara sampai jam 19 malam waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama dengan Ulun Kian hanya di Pro 4 FM, Suara Budaya Banjar.

berbagai risiko selama musim kemarau ini bisa diantisipasi. Menurut Tasya, sejumlah dampak kemarau yang perlu diwaspadai meliputi karhutla, kekurangan banyu, infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, sampai dengan kebakaran permukiman. Berbagai persoalan tersebut kadang hanya dipengaruhi kondisi alam, tapi juga bisa dipicu aktivitas manusia yang kurang berhati-hati. Masyarakat diimbau, sekira kadang membakar sampah, terutama dedaunan kering dan plastik yang sudah mudah memicu api, puntung rokok juga perlu dibuang di tempatnya dan sanaklah karena kondisi lingkungan yang kering maulah percikan kecil berpotensi memicu kebakaran lahan. Demikian, Habar Perompat pukul 17 sore waktu Indonesia Tengah, Ulun Kianang sedang bertugas. Kembali berjumpa di Habar Perompat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dengari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

Selamat kamarian para pendengar Perompat seluruhnya dimanapun Bubuan Pian berada, masih bersama dengan Ulun Kian tentunya. Tapi sekarang kita sudah berganti program tentunya. Amunnya tadi selama 2 jam kebelakang ada di Ayo Goyang, dan sekarang kita sudah bergabung dalam Palindangan Banua. Dan sanaklah musik Banjar sudah kembali Ulun suguhkan untuk menemani sore hari atau kamarian hari Bubuan Pian. Dan sanaklah. Dan kada lupa, Ulun akan memberikan informasi seputar destinasi wisata lokal ya. Karena ini sudah menjelang akhir tahun, walaupun sekarang sedang berada di pertengahan bulan dan sana Perompat, tapi kayaknya di akhir tahun itu banyak orang-orang yang sudah merencanakan untuk liburan akhir tahunnya. Nah, untuk Bubuan Pian yang sudah punya rencana untuk liburan akhir tahun tapi bingung hendak kemana, otomatis Ulun akan memberikan rekomendasi wisata unik di Indonesia yang anti mainstream ya, yang tentunya salah satu wisata yang Ulun rekomendasikan bisa masuk ke dalam trip list Bubuan Pian semunyaan. Jadi jangan kemana-mana, kembali Ulun suguhkan musik-musik Banjar untuk menemani sore hari Bubuan Pian semuanya, semuaan. Dan kada lupa Ulun ingatkan untuk Bubuan Pian yang mungkin lagi balik on the way ke rumahnya masing-masing, hati-hati di jalan dan sana Perompat, semoga selamat sampai di tujuan. Tetap bersama dengan Ulun Kian hanya di Perompat FM, suara budaya Banjar, sampai jam 19 malam waktu Indonesia Tengah.

0: mikir itu, Saleh. Saleh! Ya. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh. Ya, tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
1: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
0: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
1: Lah, Mak, nyalain pemerintah mulu.
0: Lu memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Perompat, suara budaya Banjar.

WhatsApp menjadi salah satu aplikasi pesan nomor satu di dunia karena penggunaannya yang mudah. Namun pernahkah Anda mengalami akun WhatsApp yang kena blokir sendiri? Itu berarti akun Anda sedang kena sadap oleh pelaku peretas. Biasanya, akun WhatsApp Anda akan keluar dengan sendirinya dan muncul notifikasi bahwa Anda sudah tidak menggunakan akun tersebut dan diharuskan untuk membuat akun WhatsApp lagi. Sebab lainnya, karena akun email backup yang digunakan sudah terintegrasi dengan situs lain, sehingga memudahkan peretas untuk membobol akun tersebut. Tentu saja ini membuat kita sangat kesal. Ada cara jitu yang bisa dilakukan untuk mencegah terblokirnya akun WhatsApp Anda, yakni menambahkan akun email baru untuk backup data WhatsApp dengan cara

Wisata unik di Indonesia anti mainstream Dang Sanak Perompati, kita mulai dari yang pertama dulu, yaitu ada Danau Kakaban Dang Sanak. Jadi Danau Kakaban ini terletak di wilayah Kabupaten Berau, Kalimantan Timur Dang Sanak lah, yang dimana ini adalah danau air tawar nang paling unik. Kenapa unik kian? Karena bisa dibilang Dang Sanak lah kerdari kawasan lain di seluruh dunia ini. Dan dalam bahasa daerah, Kakaban itu beisian arti memeluk Dang Sanak. Maksudnya pulau nang memeluk danau, nah kayak itu. Destinasi wisata unik di Indonesia yang ini Dang Sanak adalah habitat dari spesies ubur-ubur bukan buaya nang rancak menyapa halo dek. Yang ini gerda bisa menyengat Dang Sanaknya ubur-uburnya, dan ini adalah salah satu jenis ubur-ubur yang beda daripada ubur-ubur pada umumnya nang kawa menyengat. Habitatnya Dang Sanak hanya ada dua di dunia, yaitu di Pulau Kakaban dan juga di Kepulauan Mikronesia di kawasan Tenggara Laut Pasifik. Nah, bila bebuan pian nih anak melihat langsung, bebuan pian bisa berenang atau berkunjung bersama dengan ubur-ubur ini. Tapi hal yang perlu diperhatikan Dang Sanak adalah larangan berenang atau berkunjung memakai kaki katak atau fin, karena ini berbahaya gasan ubur-ubur yang rentan terhadap sentuhan. Jadi takutnya kalau bebuan pian pakai kaki katak itu atau fin pas bebuan pian lagi meninjak batis nih, tertinjak lawan ubur-uburnya. Nah, itu bisa jadi ya, ubur-uburnya bisa menyengat, bisa juga ubur-uburnya mengeluarkan bentuk defensif dirinya. Nah, kayak itu. Karena kan ubur-uburnya tadi disambat karena kau menyengat ya. Lain kayak buaya tuh, bila nyari bebinian bunga, selewat sedikit, bak, jadi sangatnya langsung. Oke, lanjut. Yang berikutnya ada Kawah Ijen Dang Sanak Perompat ya. Kawah Ijen ini terletak di Banyuwangi, Jawa Timur. Dan ini berisi fenomena alam nang menakjubkan Dang Sanak Perompata, yaitu blue fire atau api biru. Ada kakian api biru di Banjarmasin kereda, adanya jago habang aja, jago merah. Kebakaran lahan tuh, lihat aja bebuan pian kereda pang di sini istilahnya blue fire atau api biru. Fenomena ini Dang Sanak hanya ada dua di dunia, yaitu di Banyuwangi dan di Islandia ya. Untuk mencapai Kawah Ijen sendiri, bebuan pian itu harus dalam kondisi fit atau sehat ya, prima lah pokoknya. Kenapa? Karena saat mendaki ke kawah, medan yang ditempuh Dang Sanak itu cukup berat. Belum lagi bebuan pian harus terus aktif gasan menggerakkan badan di tengah dinginnya suhu udara. Jadi bila bebuan pian di sana, bila bebuan pian nang pina pengoler tuh menggerakkan awak karena kawan naik ke Kawah Ijen nih. Kenapa? Karena naik ke sana bila bebuan pian karena tapi bergerak banyak duduknya, banyak berdiamnya, iya tuh sudah mariap dingin badan. Kada hanya mendaki dalam keadaan prima atau sehat Dang Sanak lah, tapi dianjurkan jual lawan bebuhannya gasan membawa masker. Kenapa? Karena kawah nang satu ini mengeluarkan bau belerang yang menyengat. Dan catatan, bukan masker kain, sebaiknya memakai masker respirator Dang Sanak lah. Dan waktu terbaiknya ketika bebuan pian hendak melihat si api biru di destinasi wisata unik di Indonesia ini adalah pukul 2 pagi waktu dini hari atau pukul 2 subuh lah. Nah, kemudian yang berikutnya Dang Sanak Perompat bila bebuan pian ketujuh dengan tempat wisata yang ada hewan-hewannya, maka bebuan pian wajib berkunjung ke Taman Nasional Tanjung Puting ya. Taman ini Dang Sanak ada di Kalimantan Tengah, dan ini adalah tempat konservasi orangutan terbesar di dunia dengan populasi orangutan yang mencapai sekitar 40 ribu ekor di sana. Destinasi wisata unik di Indonesia ini Dang Sanak lah bisa dibilang anti mainstream karena ini populer di kalangan wisatawan mancanegara, dikenal dengan sebutan The Last Orangutan Sanctuary. Bebuan pian itu bisa mengabadikan fauna-fauna endemik dalam foto dan bisa melihat secara langsung aktivitas orangutan di dalam hutan lah. Dan kadangnya itu, bebuan pian juga bisa melakukan kegiatan menanam pohon gasan penghijauan di Taman Nasional, bukan pohon durian yang jelas lah. Bilanya tertarik menanam pohon, bebuan pian itu perlu merogoh kocek sebesar Rp50.000 untuk mendapatkan satu bibit pohon yang ditanam di sana.

lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih?

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

0: sedikit lagi, mana ngulona?
1: Eh, Mat, coba ikan melihat di langit. Pinanya sudah mulai kuning warnanya, nah.
0: Ah, kenapa apa juga, kuning aja, belum abang lagi.
2: Eh, berikam nih, sudah saja kuning, masih aja di situ.
0: Nah, iya, mama ulun sudah mulai sehari.
1: Nah, ya lo, apa jarku tadi?
2: Andak papa datang ikah ke situ, sekalian mama bawakan sapu, nah.
0: Gih, jangan, ma, jangan. Gulik, ulun, gulik, nah.
1: Tadi hujannya kenapa apa? Langit kuning aja, belum abang lagi.
2: Nah, itulah papadah urang bahari di Kalimantan Selatan. Sanja kuning itu bukan sekedar larangan, tapi cara orang tua menjaga anak-anaknya.
3: ...7,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Masih dikawal di negara Ulun Kian tentunya, dan sana perompatnya di Perompat FM Suara Budaya Banjar. Destinasi liburan yang anti mainstream, dan sana perompat tadi sudah di Taman Nasional Tanjung Puting, Kawah Ijen, kemudian ada Danau Kakaban. Yang berikutnya ada Gili Iyang dan Sanak. Kabupaten Sumenep, Jawa Timur itu berisi satu pantai yang mana cukup mempesona, ngarannya Gili Iyang. Jadi pulau ini adalah pulau dengan kapasitas oksigen terbaik kedua di dunia, dan sana perompat lah. Dan di dalam pulau yang satu ini kadada kendaraan darat nang memberikan polusi. Jadi ketika Bebon Pian mengunjungi destinasi wisata unik dan anti mainstream di Indonesia yang satu ini, Bebon Pian itu bisa berkendara terlebih dahulu sampai ke Pelabuhan Dungek, kemudian meminta nelayan gasan mantarakan Bebon Pian ke Gili Iyang dengan tarif sekitar Rp15.000 per orangnya. Dan apabila Bebon Pian datang dengan rombongan besar, maka disarankan gasan menyewa perahu ya, agar bisa diantarakan langsung bersama dengan seluruh rombongannya. Waktu tempuh yang diperlukan dari Pelabuhan Dungek sekitar 45 menit sampai dengan 1 jam dan sanak, itu bisa dibilang setumat aja lah, tergantung kondisi cuaca. Jadi selama berada di destinasi wisata unik yang satu ini, Bebon Pian bisa menghirup oksigen yang benar-benar bersih serta berfoto-foto dan sanak, dan juga mengunjungi goa yang ada di tepian Gili Iyang yang kada kalah mempesona. Kemudian yang berikutnya ada Taman Nasional Baluran, sekaligus yang terakhir ini ya. Taman Nasional Baluran ini adalah destinasi wisata unik yang terletak di Banyuwangi, Jawa Timur. Dan sanaklah wisata anti mainstream yang satu ini merupakan kawasan khusus nang dipakai gasan melindungi berbagai macam ekosistem flora dan fauna. Taman Nasional Baluran ini mendapatkan julukan sebagai Little Africa in Java karena pemandangan di musim kemaraunya nang mana menyerupai padang savana nang ada di Afrika dan sanak. Jadi luas kawasan ini sekitar 25 ribu hektar. Di dalam Taman Nasional ini juga Bebon Pian bisa melihat banyak hewan yang lalu lalang di jalanan ya. Hal menarik lainnya adalah kawasan ini kereda listrik, dan tentunya ini difungsikan untuk menjaga kelestarian dari habitat fauna yang ada di sana. Di Taman Nasional Baluran, Bebon Pian bisa berkunjung ke Goa Jepang, Savana Bekol, kemudian ada Pantai Bama, dan ada Hutan Mangrove Bama lah. Selain itu, Bebon Pian juga bisa mengunjungi hutan musim, di mana di hutan ini Bebon Pian akan berubah pandangannya atau pemandangannya mengumpati dengan musimnya atau hutan evergreen, yang mana hutan yang selalu hijau dan selalu subur handak musim apapun itu. Demikian dan sanaklah informasi mengenai rekomendasi wisata yang bisa Ulun sampaikan kepada Bebon Pian semuaan. Semoga bermanfaat dan semoga kita terkumpul duitnya ya untuk menikmati liburan akhir tahun kita semunyaan. Amin amin ya robbal alamin. Dan jangan kemana-mana, waktu tinggal tersisa 1 jam 5 menit lagi untuk bersama dan sana perompat sampai jam 19 malam waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama dengan Kian hanya di Perompat FM Suara Budaya Banjar.

0: Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Habat Prompat pukul 18 waktu Indonesia Tengah.
1: Pemerintah Kota Banjarmasin dan sana kembali menyiapkan lomba tanglong sampai dengan total hadiahnya mencapai 200 juta rupiah dan lomba ini akan menjadi rangkaian hari jadi ke-500 Kota Banjarmasin. Bila pada tahun sebelumnya lomba tanglong hanya berlangsung satu malam dan sanak, tapi tahun ini pertunjukan akan digelar selama dua hari lamanya. Rangkaian kegiatan dijadwalkan berlangsung pada 25 sampai dengan 27 September 2026 Kaina. Nah, dengan penampilan tanglong yang mana akan dipusatkan di dua momentum berbeda. Kepala Dinas Kebudayaan

kapal bermesin tersedia 13 kategori juara dan kapal tanpa mesin ini berisi 10 kategori juara yang akan diperebutkan peserta. Kadang hanya menambah kategori, Pemko Banjarmasin juga memperpanjang durasi penampilan Dang Sanak. Hari pertama akan digelar di kawasan Menara Pandang, sedangkan penampilan hari kedua ini akan menjadi bagian dari malam puncak peringatan hari jadi ke-500 Kota Banjarmasin. Demikian kabar perompat pukul 18 sore waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian Nang sedang bertugas. Kembali berjumpa di kabar perompat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

Cuaca hujan sering menyebabkan penurunan kualitas keselamatan di jalan raya. Data dari Badan Statistik Lalu Lintas menunjukkan bahwa kecelakaan meningkat hingga 30% saat hujan lebat dibandingkan dengan kondisi normal. Jalan yang licin akibat air hujan serta visibilitas yang menurun membuat pengemudi lebih rentan terhadap kecelakaan. Berikut langkah-langkah yang perlu Anda lakukan untuk tetap aman. Yang pertama, perawatan kendaraan. Memastikan ban dalam kondisi baik dan wiper berfungsi optimal sebelum memasuki musim hujan. Yang kedua, mengurangi kecepatan. Kecepatan yang berlebihan pada jalan basah sangat berbahaya karena dapat mengurangi daya cengkram ban. Yang ketiga, menjaga jarak aman. Jarak pengereman menjadi lebih panjang saat jalan licin, sehingga pengemudi harus meningkatkan jarak antar kendaraan. Yang keempat, menggunakan lampu kendaraan. Lampu utama dan lampu kabut membantu meningkatkan visibilitas kendaraan, baik bagi pengemudi maupun pengendara lain. Hati-hati berkendara di jalan raya saat hujan. Keselamatan Anda dan orang lain ada di tangan Anda.

0: keren nih.
1: Ya iya dong, barang impor tahu, belinya juga di luar negeri. Eh, tapi sepatu kamu juga keren tuh.
0: Kalau ini bukan impor, produk lokal asli Indonesia.
1: Ah, masa? Boleh tahu nggak belinya di mana?
0: Nggak perlu keluar negeri kok. Ngapain harus jauh-jauh belanja keluar? Kalau produk dalam negeri juga nggak kalah keren.
2: Cinta produk dalam negeri, bukti cinta untuk Indonesia.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Dan sanak perempat izin menginformasikan waktu ibadah sholat maghrib atau azan maghrib juga akan berkumandang pada pukul 18.30 waktu Indonesia Tengah. Sembari menunggu azan maghrib berkumandang, bersama-sama kita akan mendengarkan terlebih dahulu pengajian ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Raudah dan Bardiah. Untuk surahnya adalah surah Al-Baqarah ayat 21 sampai dengan ayat 24.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dia menurunkan air hujan dari langit. Lalu dia menghasilkan dengan air hujan itu segala buah-buahan sebagai rejeki untukmu. Janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami, Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang memang benar. Maka kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya. Peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perbuatan apa yang paling disukai Allah Ta'ala. Rasulullah menjawab, menjalankan sholat pada waktu yang ditetapkan. Saya bertanya, dan sesudah itu beliau menjawab, berbuat baik kepada orang tua. Saya bertanya, dan sesudah itu beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Riwayat Bukhari.

Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengar ya kan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya.

Depresi atau dalam istilah medis disebut sebagai gangguan depresi mayor adalah gangguan mental yang mempengaruhi perasaan, cara berpikir, dan cara bertindak seseorang. Individu yang mengalami depresi cenderung merasa sedih dan kehilangan minat untuk melakukan aktivitas yang biasa dilakukan. Kondisi ini kemudian dapat menyebabkan berbagai masalah emosional dan fisik hingga menurunkan kinerja pengidapnya. Ada banyak faktor pemicu depresi, namun yang sering terlihat adalah penyalahgunaan obat terlarang, memiliki kepribadian tertentu, dan pernah mengalami trauma. Bahkan penderitanya bisa berakibat penyakit fisik dan paling utama merusak mental. Dari situs halodoc.com memberikan beberapa cara untuk mencegah depresi, yaitu menghindari kebiasaan menyendiri, buat hidup lebih santai dan tidak stres, berolahraga secara teratur, serta buat hidup sederhana dengan perencanaan jangka pendek dan

Waktu dan senoprom di Kota Banjarmasin sudah menunjukkan pukul 18.47 menit waktu Indonesia Tengah, mana itu artinya ulun kian harus izin pamit undur diri terlebih dahulu. Dan sanak ulun ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya yang sudah mendengarkan ulun siaran dari jam 15 sore sampai dengan sekarang menuju pukul 19 malam waktu Indonesia Tengah. Kita akan kembali berjumpa di lain waktu dan sanak perompatlah, dan setelah ini akan ada rekan kerja ulun Eli yang akan mengawani bebuan pian sampai jam 12 malam waktu Indonesia Tengah. Salah kata mohon maaf, ulun kian izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, sampai jumpa dan selamat malam.

0: Kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

0: Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Pendidikan sebagai hak asasi dapat diperoleh dari mana saja, seperti lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta dari masyarakat ataupun keluarga. Namun, di antara ketiga hal tersebut, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter bagi anak, karena apapun yang dilakukan oleh orang tua akan terus melekat dalam pikiran anak dan dapat menjadi contoh. Dengan menjadikan keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak dan orang tua sebagai guru pertama, semoga mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, cerdas, dan berkarakter.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Persembahan Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habar Prompat pukul 19 waktu Indonesia Tengah.
2: Selamat malam, Habar Prompat bersama Eli. Musim kemarau mulai berdampak terhadap sektor pertanian di Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin. Ketua Poktan Mekarsari, Fahrudin, mengaku ratusan hektar sawah di Kalurahan Raya Belanti terdampak kemarau Wanjua Kadakawa diantisipasi. Lahan persawahan padi sudah berbuah, tapi Kadakawa diantisipasi pengairannya dengan pompa banyu karena banyu sungai kering. Adapun hasil panen padi nang ada wayah ini hanya sedikit produksinya Wanjua kada maksimal karena kemarau. Koordinator Balai Penyuluh Pertanian BPP Kecamatan Binuang, Rahma Maulida Arsyad, memadahkan sekitar 60 hektar lahan pertanian di Kelurahan Raya Belanti terdampak kekeringan.

0: jangan kada ingat. Dangari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Selamat malam dan terima kasih pendengar dan sanak perompat Anda yang masih terus bersama kami di Suara Budaya Banjar di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz. Untuk kesempatan hari ini Kamis 13 Agustus 2026, kaum muslimin dan muslimah khususnya, Anda yang sudah melaksanakan ibadah sholat maghrib untuk petang hari ini tadi, mudah-mudahan ibadah yang kita kerjakan diterima Allah SWT. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk menyimak pengajian malam dan juga ceramah agama dari Masjid Raya Sabilal Mutadin Banjarmasin bersama Al-Ustadz Haji Ilham Humaidi.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب الأذكار للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. رضي الله تعالى عنه وعنكم. إلى أن قال: فصل في أذكار الركوع. فإذا وصل إلى حد الراكعين اشتغل بأذكار الركوع فيقول: سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ركوعه الطويل الذي كان قريبا من قراءة البقرة والنساء وآل عمران: سبحان ربي العظيم. ومعناه كرر سبحان ربي العظيم فيه كما جاء مبينا في سنن أبي داود وغيره. وجاء في كتب سنن أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال أحدكم سبحان ربي العظيم ثلاثا فقد تم ركوعه. فصل في أذكار الركوع. Ini fasal tentang menyebutkan, membicarakan tentang zikir yang dibaca ketika kita ruku. Naam. فإذا وصل إلى حد الراكعين. Kalau sudah sampai di dalam batasan ruku. Kalau sudah sampai dalam batasan ruku, maka ishtaghala bi adhkaril ruku. Sibukkan diri dengan membaca zikir yang dianjurkan di dalam ruku. Artinya mempergunakan sesuatu itu sesuai pada tempatnya. Dikir ruku, i'tidal, dikir i'tidal, sujud, dikir sujud. Jangan sampai dicampur aduk. Ketika khutbah, ya udah dengarkan khutbah. Jangan sibuk dengan dikir, jangan sibuk dengan yang lainnya. Khalas. Ansitu wastami'u wa ati'u rahimakumullah. Kata bil khusus kita yang berada di bulan Rabi', masya Allah, alhamdulillah, yang telah mempertemukan kita dengan bulan yang dipilih oleh Allah sebagai bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita dan umat Islam, dan mudah-mudahan Allah kembali menyambung hubungan antara kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hubungan yang tidak akan pernah terputus selama-lamanya. Terhubungnya seseorang dengan Nabi Muhammad yaitu dengan memperbanyak solawat kepada beliau, dengan menghidupkan sunnah beliau, berakhlak seperti akhlak beliau, memakmurkan syariat yang datang dari Allah melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga memperjuangkan risalah yang diperjuangkan oleh beliau. Maka dengan itu seseorang bakal terhubung. Masya Allah, ini malam-malam pertama kita di bulan Rabiul Awal. Ni'mak syahr maluh mazal. Sebaik-baik bulan adalah bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang tidak ada tandingannya bulannya, masya Allah. Alhamdulillah yang mempertemukan kita di bulan yang mulia ini. Perbanyak niat sambut bulan Rabiul Awal dengan kegembiraan. Sambut bulan Rabiul Awal dengan penuh kesenangan. Wahakadha. Sambut bulan Rabiul Awal dengan bahagia, dengan senang. Masya Allah. Guru mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, semoga beliau panjang umur, sehat afiah, beliau mengatakan, huwa rahmatul maula, dalam Abdiyaul Lami'. Beliau mengatakan, huwa rahmatul maula, ta'ammal gaulahu falyafrahu waghdu bihi farhana. Beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah rahmatul maula, yaitu kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau adalah rahmat dari Allah. Sebagaimana Guru Mulia Al-Habib Umar mengatakan setelah itu, huwa rahmatul maula. Nabi Muhammad adalah bentuk
1: wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada alam semesta. Ta'ammal qawlahu, maka dari karena itu firman Allah direnungkan, diresapi, dipahami. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Ta'ammal qawlahu falyafrahu, maka hendaklah kalian bergembira dengan rahmat dari Allah, sebagaimana firman Allah di dalam ayat yang lain, "Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakanlah, dengan anugerah dari Allah, karunia dari Allah, kasih sayang dari Allah, maka dengan itu semua hendaknya kalian bergembira. Dan kegembiraan atas karunia dan rahmat dari Allah itu jauh lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari harta dunia. Subhanallah. Dan Nabi Muhammad adalah yaitu rahmatun muhdah, rahmat yang Allah hadiahkan kepada kita semua. Subhanallah. Maka wajar kita bergembira, senang mengungkapkan kegembiraan kita, yang mana kita semua dipertemukan dengan bulan kelahiran sang kekasih, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Waghdu bihi farhana, sambutlah, kata Guru Mulia Al-Habib Umar, kelahirannya dengan kegembiraan. Dari karena itu al-ihtifal bil maulidin nabawi, perayaan maulid yang masya Allah semarak udah, banner di mana-mana, pengumuman di mana-mana, masya Allah, dari malam-malam sebelumnya, masya Allah, semarak. Mudah-mudahan kita semua dapat keberkahannya, insya Allah. Itu semua hidangan kebaikan dari Allah, hidangan apa namanya, kebaikan dari Allah yang Allah hamparkan di bulan Rabiul Awal. Tinggal kita untuk datang atau tidak. Mawaidul khair mabsutah liman bayarit, hidangan kebaikan itu terhampar luas bagi orang yang mau datang. Kapan itu terhampar luas? Banyak di bulan Rabiul Awal yang merupakan bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari karenanya peringatan maulid yang diadakan baik panitia masjid, panitia musalla, panitia majlis ta'lim, panitia pondok pesantren, ataupun di apa namanya swalayan, ataupun pasar, ataupun rumah sakit, dimanapun pertokoan, semua perayaan tersebut ta'birun anil farah wassurur bil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ungkapan ungkapan kegembiraan atas kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Senang dengan lahirnya si fulan, senang dengan lahirnya si fulan, senang dengan lahirnya si fulan, tidak jadi masalah. Masa iya senang dengan kelahiran Nabi Muhammad itu bermasalah? Kelahiran anaknya menghabiskan apa namanya nominal yang begitu besar dalam perayaannya, merayakan kelahiran cucunya, subhanallah, manggil si fulan, manggil si fulan, merayakannya di gedung dan lain sebagainya, tidak jadi masalah. Masa iya kegembiraan kita atas kelahiran Nabi Muhammad dikatakan bermasalah? Masya Allah. Sedangkan Allah menganjurkan kepada kita, fabidzalika fal yafrahu huwa khairum mimma yajma'un, dari karenanya berapa banyak orang-orang yang ngambil manfaat dari perkumpulan tersebut. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Bukhari, bahwasanya Abu Lahab diringankan siksaannya setiap hari Senin, dikarenakan apa? Gembira atas kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana kegembiraan itu diungkapkan oleh beliau dengan memerdekakan budak beliau yang memberikan kabar atas kelahiran Nabi Muhammad, yaitu adalah Thuwaibatul Aslamiyah. Gad basyarat Thuwaibatun sayyidaha Aba Lahabin a'tagaha farhana, kata Guru Mulia Al-Habib Umar, Thuwaibatul Aslamiyah memberitahukan, Gad basyarat Thuwaibatun sayyidaha Aba Lahabin, Thuwaibatul Aslamiyah ngasih kabar gembira kepada Abu Lahab sebagai tuannya atas kelahiran Nabi Muhammad. Kemudian Abu Lahab gembira mendengar ponakannya lahir, anak Abdullah dari Aminah, yaitu berjenis kelamin kan laki-laki. Maka a'tagaha farhana, dimerdekakan tuh langsung Thuwaibah karena kegembiraan atas kelahiran ponakan beliau. Lam yansa khaliquna lahu farhatahu, Allah tidak pernah melupakan kegembiraan orang yang pernah bergembira atas kelahiran sang kekasih, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabidzal haditsu atana, sehingga datang hadis Al-Bukhari meriwayatkan annal adzab mukhaffafun fi kulli itsnain, tiap hari Senin siksaan Abu Lahab diringankan. Difarhatihi biman wafana, karena kegembiraan yang beliau rasakan atas kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza ma'al kufur, ini adalah balasan yang Allah berikan bagi orang yang kafir gembira atas kelahiran Nabi Muhammad. Fakaifa bifarhatin min dhi fuadin imtala imana, bagaimana kegembiraan dari hati yang dipenuhi dengan keimanan kepada Allah, kecintaan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya Rabb, mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang dapat keberkahan di bulan Rabiul Awal. Wa ini malam pertama kita, ayo niatkan berapa ribu salawat yang kita amalkan tiap hari, biarkan di sana. Masya Allah, orang yang banyak salawat kepada Nabi Muhammad akan dihindarkan dari segala kesedihan, dan segala keinginannya dicukupkan oleh Allah, dosanya diampuni oleh Allah. Ya Rabb, mudah-mudahan hajat kita dikabulkan Allah, mudah-mudahan segala keinginan kita diwujudkan Allah, yang sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan, yang kesusahan, yang mendapatkan problem dalam hidupnya mudah-mudahan dengan datangnya bulan Rabiul Awal semuanya diberikan kemudahan oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan keistigamahan oleh Allah, dan semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Wahakadha. Jadi sesuaikan tempatnya itu pada tempat apa, sesuaikan sesuatu itu pada tempatnya. Kalau sudah sampai ruku, ya sudah sibuk dengan sibuk dengan zikir ruku. Maka dia membaca subhanarabbiyal azim, subhanarabbiyal azim, subhanarabbiyal azim 3 kali. Dan disebutkan dalam Sahih Muslim dari hadis Hudzaifah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca dalam rukuk beliau yang sangat panjang, yang mana beliau membaca di dalam solatnya itu surah Al-Baqarah, An-Nisa dan Ali Imran. Nah, rukuknya membaca subhana rabbiyal azim. Nah, artinya maknanya diulang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan di dalam riwayat yang lain Sunan Nabi Daud. Wahakadha. Dan juga disebutkan dalam kitab-kitab sunan yang lainnya bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca subhan rabbiyal azim fagatamma ruku'uh. Idza gala ahadukum, apabila kalian membaca subhan rabbiyal azim sebanyak 3 kali, fagatamma ruku'uh, maka rukuknya sudah dikatakan sempurna. Allahu akbar, baca subhan rabbiyal azim sebanyak 3 kali, maka rukunya sudah sempurna. Subhanallah. Begitu juga hadis dari Sayyidatuna Aisyah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau membaca di dalam rukuk dan sujudnya subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ighfirli, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli. Beliau baca juga dalam rukuk, beliau baca di dalam sujud. Fahakadah. Sayyidina Ali meriwayatkan hadis Sahih Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza raka', apabila beliau rukuk, beliau membaca Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azmi wa 'asabi. Nah, itu yang dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga di dalam di dalam kitab sunan yang lainnya bahwasanya Rasul membaca khasha'a sam'i. Khasha'a di situ tunduk pendengaranku, wa basari wa mukhi wa 'azmi wa mastagallat bihi gadami lillahi rabbil alamin. Itu yang dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Khasha'a sam'i, tunduk segala pendengaranku, wabasari penglihatanku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Kemudian begitu juga wa mukhi, begitu juga apa namanya beliau membaca di sana wa mukhi, begitu juga apa namanya mukh, yaitu apa namanya semua apa namanya khasya'a sam'i, tunduk pendengaranku, wa basari, kemudian apa namanya penglihatanku. Kemudian beliau juga mengatakan wa mukhi wa azmi. Beliau juga mengatakan wa mukhi. Dan juga tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala sumsumku wa azami tulang belulangku wa mastagallat bihi gadami lillah, dan anggota tubuh yang bertopang pada kedua gadam, kedua kaki, semuanya tunduk karena Allah. Dalam Sahih Muslim juga dikatakan dari Sayyidatuna Aisyah, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau membaca dalam rukuk dan sujudnya subuh, Quddus Rabbul Malaikati Warruh." Ahlul Lughah, ahli bahasa mengatakan subuh, Quddus yudammu awwaluhuma wa yuftah. Lughatan, ada dua bahasa, bisa didhammahkan apa namanya apa namanya dua huruf yang pertamanya subuh, Quddus, sin dan qafnya itu bisa subuh Quddus, bisa wa yuftah di baris fathah subuh atau Quddus. Lughatan ajwaduhuma wa asyaruhuma wa aktsaruhuma ad-dhamm, yang paling banyak yang paling masyhur adalah dengan dhammah, subuh Quddus, yang artinya di sana mensucikan Allah Subhanahu wa taala, subuhun Quddus, yaitu maha suci lagi maha kudus, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa Auf bin Malik mengatakan, gumtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatan, pernah suatu hari saya beribadah salat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salat bersama Nabi Muhammad, gumtu di situ ay sallaitu ma'a Rasulillah, fagama fagara'a surat al-Baqarah, lalu Nabi Muhammad berdiri membaca surat al-Baqarah dalam solatnya. Masya Allah, la yamurru bi ayati rahmatin illa waqaf wa sa'al, tidaklah Rasul melewati ayat yang di dalamnya terdapat rahmat, artinya menceritakan tentang kasih sayang Allah, illa waqaf, melainkan beliau berhenti, wa sa'al, dan beliau meminta. Subhanallah, padahal beliau adalah rahmat yang sebenarnya. Allahumma salli ala Muhammad. Akan tetapi beliau memberikan contoh kepada kita bagaimana jangan pernah menyia-nyiakan sesuatu yang kita mempunyai kesempatan untuk meminta di dalamnya. La yamur bi ayati rahmatin, tidaklah beliau melewati ayat yang di dalamnya menceritakan tentang kasih sayang Allah, illa waqaf, berhenti Nabi Muhammad, wasa'al, meminta agar diberikan rahmat. Wala yamurru bi ayati azab, tidaklah beliau melewati ayat yang menceritakan tentang azab, illa waqaf, kecuali beliau berhenti sejenak, wa ta'awwadz, dan beliau meminta perlindungan. Begitulah orang membaca Al-Quran, harusnya seperti itu. Dari karenanya Sayyidina Ja'far As-Sadiq radiyallahu ta'ala anhu wa ardah, beliau mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala bertajalli kepada hamba-hambanya melalui firman-Nya dalam Al-Quran. Subhanallah. Apalagi kita ini malam-malam Jumat, malam yang dianjurkan secara khusus oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa sallam untuk memperbanyak salawat kepada beliau. Akthirus salata alayya fi lailatil gharra wal yaumil azhar, perbanyak bersalawat di malam Jumat dan di hari Jumat, dijuluki lailatil gharra, malam yang penuh dengan yaitu cahaya cemerlang. Begitu malam Jumat dan hari Jumat, perbanyak salawat, paling minimal jangan kurang dari 300 kali. Orang yang banyak bersalawatnya, maka dia sangat berpotensi nantinya untuk mendapatkan syafaatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inna awlan nas bi yaumal qiyamah wa aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan. Orang yang paling istimewa di sisiku besok di hari kiamat dan orang yang paling dekat denganku besok di hari kiamat, orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Allahumma salli ala Muhammad. Wa hakadha Sayyidatuna Aisyah ketika beliau menjahit bajunya di waktu sahur, ada pelita di hadapan beliau, sagatatil ibrah, jarumnya terjatuh dan lampunya pun padam, pelitanya pun padam. Maka beliau di sana mencoba untuk mencari jarum yang jatuh, tidak dapat. Tidak beliau temukan, beliau meraba, tidak beliau temukan jarumnya. Fadakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka masuklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke ruangan tersebut sampai ruangan itu bercahaya. Masya Allah, itu bagaimana cahayanya? Maka bercahaya ruangan tersebut, kata Sayyidatuna Aisyah, hatta wajadtul ibrah, sampai jarum yang tadinya saya kehilangan, yang saya mencari di sana dengan kegelapan, saya dapatkan dari cahaya wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai pada akhirnya Sayyidatuna Aisyah mengatakan, ma adwa'a wajhaka ya Rasulullah, alangkah bersinarnya wajahmu wahai Rasulullah. Kemudian Rasul mengatakan, wailun liman la yarani yaumal qiyamah, sungguh celaka, sial, binasa orang yang besok tidak bisa melihat wajahku di hari kiamat. Kaget Sayyidatuna Aisyah dan bertanya, man la yaraka yaumal qiyamah ya Rasulullah, siapa orang yang tidak bisa melihat wajahmu besok di hari kiamat ya Rasulullah? Kemudian Rasul mengatakan, man idza dzukirtu indahu falam yusalli alaihi, orang yang tidak nantinya bisa melihat wajahku, orang yang tidak bisa melihat wajahku besok di hari kiamat adalah mereka orang-orang yang mendengar kedua kupingnya namaku disebutkan di hadapannya, tapi lisannya tidak bergerak untuk bersolawat kepadaku. Allahumma salli ala Muhammad. Dari karena jangan pelit, jangan jadi orang pelit. Al-bakhil kullal bakhil, orang yang pelit sebenarnya itu adalah mereka, man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi, orang yang disebut namaku di sisinya tapi dia tidak bersolawat kepadaku. Masyaallah. Al-Imam Asy-Syaikh Nasr bin Muhammad Samarqandi beliau mengatakan, seandainya tidak ada keistimewaan salawat melainkan perintah Allah khusus kepada orang-orang yang beriman, dan Allah memulai dengan zat-Nya, kemudian Allah menyebut setelah zat-Nya itu yang kedua adalah para malaikat-Nya, kemudian menyeru kepada hamba-hambanya yang beriman untuk bersalawat dan mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad, maka sudah cukup kemuliaan orang yang bersalawat kepada beliau. Ya ayyuhalladzina innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima, labbaik Allahumma salli wa sallim 'alaihi. Masyaallah. Ada suatu faedah. Kali aja ada yang mau berangkat umrah. Mudah-mudahan yang mau berangkat insyaallah diberikan kemudahan. Yang masih belum berangkat mudah-mudahan ditakdirkan.
2: Baik pendengar dan sanak perempat, kaum muslimin dan muslimah khususnya, Anda masih bersama kami di program 4 untuk menyimak ceramah agama dari Masjid Raya Sabil Mutadin Banjarmasin. Dan kami juga informasikan telah tiba kumandang azan Isya untuk wilayah kota Banjarmasin dan sekitarnya. Anda yang akan bersiap-siap untuk segera melaksanakan ibadah sholat Isya malam hari ini, semoga ibadah yang kita kerjakan diterima Allah SWT. Sementara kita masih lanjutkan untuk menyimak pengajian malam dan juga ceramah agama bersama Al-Ustadz Haji Ilham Humaydi dari Masjid Raya Sabilal Mutadin Banjarmasin.
1: Muhammad sebanyak 70 kali, maka segala hajat kita dunia wal akhirah dikabulkan Allah. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Mudah-mudahan kesampaian insyaallah. Tapi jangan takut. Sinyalnya Nabi Muhammad itu kuat di mana aja sampai. Beda dengan sinyal dunia. Kadang-kadang remote, apalagi kalau berada di tempat tertentu atau ketika orang berkumpul banyak atau ketika listrik padam, semuanya terganggu. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap salawat dan salam yang diucapkan oleh umatnya pasti sampai kepada beliau. Fa inna salatakum tablughuni haitsuma kuntum. Salawat kalian itu sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Bahkan Rasul menjawab setiap salawat dan salam yang diucapkan oleh umatnya. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim.

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة شرف درجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي, رب اغفر لي ولوالدي, رب اغفر لي ولوالدي, رب اغفر لي ولوالدي, رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عفو tadi perkataan Al-Imam Al-Faqih Nasr bin Muhammad As-Samarqandi tentang sholawat tadi ada sedikit keliru, bahwasanya beliau menyebutkan laulam yakun lissalati ala nabi thawabun, jikalau tidak ada pahala bagi orang yang bersholawat itu, selain bahwa dengan sholawat itu yurja bidzalika syafa'atuh, yaitu bagi orang yang bersolawat dia sangat berpotensi untuk mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakanal wajib 'alal 'agil, maka sudah selayaknya, sepantasnya, seharusnya bagi orang yang berakal untuk tidak melalaikan solawat. Seandainya tidak ada keistimewaan solat melainkan syafaatnya Nabi Muhammad, ada, sudah sepantasnya bagi orang yang berakal untuk jangan melalaikannya, untuk memperbanyaknya, wabil khusus di bulan Rabiul Awal. Apakan lagi di dalamnya terdapat ampunan, terdapat di sana apa namanya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, masyaallah. Dari karenanya beliau juga mengatakan, kalau engkau ingin mengetahui keistimewaan salawat kepada Nabi Muhammad, bahwasanya salawat itu lebih istimewa dari ibadat yang lain, renungkan, pikirkan, resapi firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Subhanallah, la ilaha illallah. Naam, wa begitu, thumma raka' illa waqaf wa ta'awwad. Thumma raka'a bigadri qiyamih, kemudian beliau ruku' sekedar berdirinya. Masya Allah, berdirinya surah Al-Baqarah. Ya surah Al-Baqarah. Thumma gala fi sujud, thumma yagulu fi ruku'ih, beliau membaca dalam ruku'nya, subhanadil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Beliau membaca di dalam ruku'nya, yaitu dengan bacaan subhanadil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah, beliau membaca seperti itu, subhanallah. Maha suci Allah yang memiliki al jabarut, keperkasaan, wal malakut, kekuasaan, wal kibriya, kebesaran, wal azamah, dan keagungan. Taib. Thumma gala fi sujudihi mithla dhalik, dalam sujudnya juga begitu beliau membaca subhanadil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Hadza hadithun sahih, rawahu Abu Dawud wa An-Nasa'i fi sunanihima wa Tirmidzi fi kitab Asy-Syama'il bi asanid sahihatin. Kemudian lagi di sana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, rawaina fi sahih Muslim an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah, amma ar-ruku' fa'azzimu fihi ar-rabb, adapun ruku' maka agungkanlah Rabbmu, agungkanlah Tuhanmu. Masya Allah, subhana rabbiyal azim wa bihamdih wa hakala. Wa'alam anna hadhal hadith al-akhir huwa maqsudul fasl, ketahuilah bahwasanya hadis yang terakhir ini adalah, yaitu bahwasanya al-maqsudul fasl huwa maqsudul fasl, yaitu adalah hal yang utama yang disebut di dalam fasal ini. Apa itu? Wa huwa ta'zimur rabb, yaitu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ruku' bi ayyi lafdhin kana, dengan lafaz apapun. Walakinnal afdal, akan tetapi yang paling afdal, ayyajma'a
1: baina hadhil adhkar kulliha, akan tetapi yang paling istimewa digabungkan semua zikir-zikir yang disebutkan tadi, intamakkana min dzalik, kalau memang memungkinkan, bihaitsu la yashuqqu ala ghairihi, dengan sekira-kira tidak memberatkan bagi yang lain. Apalagi jadi imam, rukuknya sampai 10 menit bingung di belakang, bisa ditinggalkan makmum kita. Digabung semuanya kalau bisa, tapi dengan catatan tidak memberatkan orang lain. Artinya kalau sholat sendirian, sholat sunat, ya Allah bismillah, gabung semuanya dari subhanarabbiyal azim, kemudian lagi setelah itu subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahumma ghafirli, kemudian lagi setelah itu gabung lagi allahumma laka raka'atu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi, kemudian lagi disambung lagi subuh quddus rabbul malaikati warruh khasha'a sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa mastagallat bihi gadami lillahi rabbil alamin, begitu subhanadil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah, begitu digabung. Kalau sholat sendirian, kalau sholat dengan orang banyak, kalau mengganggu orang lain, kalau memberatkan orang lain, jangan. Coba lihat agama kita, toleransinya sangat luar biasa. Wa yugaddimu tasbihan minha ala ghairihi. Nah, tapi mana yang didahulukan? Yang didahulukan yang paling afdal adalah tasbih subhan rabbiyal azim, itu yang didahulukan meskipun banyak riwayat yang lain. Nah, fa in arada al-igtisar fayustahabbu tasbih. Nah, terus kada hendak menggabungkan dari riwayat itu semuanya, tapi ingin igtisar, ingin yang ringkas saja supaya tidak memberatkan, tidak membebankan orang lain yang di belakang karena kita jadi imam umpamanya. Mana yang dipilih? Yang dipilih adalah at-tasbih subhan rabbiyal. Wa adnal kamal minhu thalas tasbihat, dan paling minimal untuk menggapai kesempurnaan adalah dengan membaca tasbih 3 kali. Walau igtasara ala marrah, kalau dia hanya ingin membaca 1 kali subhan rabbiyal azim, kana fa'ilan li asli tasbih, maka orang tersebut telah dimasukkan terhitung seperti orang yang membaca tasbih walaupun sekali, tidak jadi masalah. Wa yustahabbu idza iktasara 'ala al-ba'd, dan disunnahkan apabila dia ingin meringkas atas sebagian zikir, ayyaf'ala fi ba'dil awqati ba'daha, bahwa dia melakukan di sebagian waktu yang lainnya, yaitu sebagian dari zikir yang lain. Wa fi waqtin akhar ba'dhan wa fi waqtin akhar ba'dhan akhar, dan di waktu yang lain sebagian dari yang lain. Jadi umpama salat sendirian baru dibaca yang banyak, subuh quddus rabbul malaikati warruh subhanadil azamah subhanadil malakut subhanadil jabarut, seperti itu. Nah, wa hakadha yaf'alu fil awqat hatta yakuna fa'ilan li jami'iha, sehingga kita bisa melakukan seluruh riwayat yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa kadza yanbaghi an yaf'ala fi adhkari jami'il abwab, begitulah sepantasnya untuk melakukan seluruh zikir dalam seluruh bab yang ada di sini. Nah, ya tujuannya tentu agar kita di sana terhubung dengan Nabi Muhammad. Walaupun sekali seumur hidup amalkan, sekali seumur hidup amalkan, apapun hadis yang datang dari Nabi Muhammad amalkan meskipun sekali seumur hidup, agar kita masuk nantinya dalam barisan orang yang mengamalkan sunnah beliau meskipun hanya sekali. Begitu. Dengar rumpat arisan sewaktu-waktu keluar jangarannya. Ya Allah, mangga ada rumpat arisan berhutang ke situ kemari, kena mah hadang kena arisan, siapa nang kena arisan rumpat arisan dia kena. Makanya jangan dengan ketujuh berhutang mempacangan kadang kau membayari. Berhutang masya Allah. Nah, mudah-mudahan diluaskan rezeki yang halal. Mudah-mudahan dimudahkan insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li'abdihi yaghfir ayarham. Yang sedang terlilit utang piutang, amalkan ratibul haddad insya Allah. Insya Allah diberikan solusi. Apa guru aja solusinya? Terlilit hutang nih apa solusinya? Sebutin aja solusinya, bayari, itu aja. Kada ada solusi lain lagi. Kayak apa pang lagi sudah? Bayari. Ya am waktu bahutang rasa sedikit aja mah ambil tuh. Sekali bayar ditagih orang rasa kebanyakan. Bahutang pang jam 100.000. Sekali ditagih orang rasa kebanyakan benar. Kamu utang jurang 500.000, kada aja 500.000 aja utang aja. Kada jurang 500.000, kada aja. Sama ya 500.000 500.000 juga. Rasa kebanyakan aja. Makanya am kenanakan-kenanakan lah sekolah tuh. Jangan kadusah handak tuturutan. Kadusa handak uumpatan. Iih mun urang kawa kada papa, kita nang kada kawanina kasian kuitan. Kasian kuitan. Kasian kuitan becari.
0: Ailah ilallah.
1: Pernah menggawi nang kainina sekali. Kena di hari kiamat terdengar seruan siapa yang pernah membaca dalam ruku tasbih yang datang dari Nabi Muhammad? Empat berdiri nah. Setiap kali sembahyang kah? Adanya sekali benar ya pernah membaca. Tapi pernah masuk. Makanya mulai penambahan juga sudah dari Imam Nawawi. Apapun yang kau dengar dari suatu fadilat, keistimewaan suatu amalan, amalkan meskipun satu kali seumur hidup. Meskipun satu kali seumur hidup.
0: Wa'alam anna dzikra fir ruku'i sunnatun indana wa inda jamahiril ulama.
1: Ketahuilah bahwasanya dzikir pada ruku itu hukumnya sunnah dan juga sunnah menurut mayoritas para ulama. Falau tarakahu amdan, seandainya dia tinggalkan secara sengaja. Ada hendak aku aja. Ada hendak membaca subhanarabbiyal azim. Bapak-bapak beganai siannya.
0: Au sahwan atau kada ingat, la tabtul salatuh.
1: Salatnya kada batal. Kada apa ainya kada membaca salatnya kada batal.
0: Wala ya'sam,
1: dan dia tidak berdosa. Orangnya tidak berdosa.
0: Wala yasjudu lisahwi,
1: dan tidak disunahkan untuk sujud sahwi. Masya Allah.
0: Kada berdosa juga. Kada berdosa. Singah aja variannya. Kada.
1: Tapi mun sudah ruku aja kamu baca satu mat, kenapa gerang? Aneh juga. Kan lucu juga, tapi ada aja orang kayak itu. Ndah aja. Nah, itu serapin aja sudah. Baca satu mat kada sekali barang indah. Ayo wei. Bulan Maulid ini aja keempat bemaulitan. Ndah aja. Antari aja. Di antari aja.
0: Sudah ada di bulan Maulid sudah, Masya Allah. Bulan Maulid, Masya Allah. Bulan kelahirannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Jangan kita haramkan diri kita karena kita tidak mengagungkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ya'rifu gadral maulid, tidaklah seseorang itu mengenal kemuliaan bulan maulid melainkan jika dia mengenal kemuliaan siapa yang dilahirkan di bulan tersebut.
0: Masya Allah.
1: Sebagaimana yang disebutkan oleh guru mulia Habib Umar, udah maulitan tenang, damai maulitan, kada ada bakalahian maulitan. Adalah orang pemaulitan bakalahian lah. Ada damai rami.

0: Nabi yang membawa petunjuk. Jangan kau lupakan aku dari syafaatmu.
1: Fa inni

Baik pendengar dan sanak perempat kaum muslimin dan muslimah khususnya, kami cukupkan hingga di sini untuk pengajian malam dan juga ceramah agama dari Masjid Raya Sabilul Muhtadin Banjarmasin malam hari ini bersama Ustadz Haji Ilham Humaidi. Acara yang sama bisa Anda ikuti kembali besok jam 19 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih Anda masih bersama di program 4, kita jelang jam 20 waktu Indonesia Tengah.

Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Habat Rompak, pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

Selamat malam, kabar Pro4 bersama Eli. Sebanyak 28 titik api terdeteksi citra satelit di Kabupaten Tabalong sejak Januari hingga Agustus 2026. Kepala Seksi Perlindungan Hutan KPH Tabalong Ari Setiawan memadahakan titik api nang terpantau di areal peruntukan lainnya sebanyak 19 titik, hutan produksi 8 titik, Wanjua kawasan hutan lindung 1 titik. Sedangkan yang berada dalam kawasan APL diantaranya Desa Pasar Batu, Kecamatan Muara Uya, Desa Kaong, Wanjua, Desa Pangelak, Kecamatan Upau. Kemudian Desa Pasar Panas, Kecamatan Kelua, Desa Santuun, Wanjua, Desa Mangkupum, Kecamatan Muara Uya.

jangan kada ingat. Dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Perbincangan seru tentang seni dan budaya bersama komunitas, lembaga, dan budayawan. Ragam budaya, menjaga warisan, merangkai keberagaman. Jangan kada ingat, setiap hari pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin, suara budaya Banjarmasin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sastra untuk pendengar dan sanak perempat yang saat ini telah bersama kami di program 4 Suara Budaya Banjar melalui frekuensi 87,7 FM maupun di 105,9 MHz. Dan untuk siaran perempat ini juga bisa Anda dengarkan di aplikasi streaming RRI Digital. Pendengar dan juga pemirsa, khususnya Anda pencinta sastra, bisa saksikan obrolan kami malam hari ini di live YouTube program 4 RRI Banjarmasin. Dan di kesempatan malam hari ini, Kamis 13 Agustus 2026, saya Eli membersamai dan sanak perempat ya. Malam hari ini sampai nanti jam 21 waktu Indonesia Tengah. Mudah-mudahan kabarnya baik. Selamat menikmati waktu santainya malam hari ini untuk Anda yang tengah bersantai. Sementara terus semangat juga untuk Anda yang masih harus beraktivitas. Bersama kami malam hari ini pendengar, khususnya pencinta sastra, di ragam budaya ruang sastra malam hari ini tema kita tentunya juga berkaitan dengan momen yang sebentar lagi akan kita rayakan bersama, yakni HUT RI ke-81 tahun 2026, di mana tema kita malam hari ini adalah Surat untuk Kemerdekaan. Nah, ya, kalau kita sudah di momen ini rasanya sudah ramai di luar sana, pernak-pernik merah putih, kemudian juga kegiatan-kegiatan perlombaan untuk memeriahkan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia juga sudah mulai terasa. Maka malam hari ini pendengar bersama perempat kami juga akan melengkapinya untuk Anda, karena merdeka itu tidak hanya soal sejarah, tapi juga tentang rasa, tentang harapan, dan juga tentang suara yang akan kita nikmati malam hari ini. Baik, sudah bersama saya ada Muhammad Raihan. Apa kabar malam hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat ya?
1: Lumayan sehat.
0: Lumayan sehat, berarti ini gimana nih kok ya, lumayan? Bisa lebih dekat lagi?
1: Oke. Alhamdulillah kak, lumayan sehat. Tapi ini masih ada rada dikit-dikit pilek-pileknya.
0: Kita tinggalkan saja itu ya.
1: Iya,
0: sedikit ya, sedikit lagi ya. Terus berjuang. Kemudian ada Hamnah, gimana malam hari ini?
2: Halo kak, alhamdulillah baik.
0: Sehat juga, bisa lebih dekat lagi? Karena ini harus saya fullkan ini. Gimana?
2: Okay.
0: Sudah dekat?
2: Sudah terlihat, dengar jelas?
0: Ya oke lah. Gimana mas? Oke.
2: Okay. Okay,
0: saya harus sehat. Minta pertimbangan dengan beliau. Kayak sidang aja. Ya, ada Devin Austin. Gimana kabarnya malam hari ini?
3: Kabarnya alhamdulillah sehat.
0: Nah, ini baru ya kan. Gak usah disuruh deket-deket juga udah pas ya kan. Ya, ini adalah suara yang akan kita tuangkan, yang akan kita nikmati. Mudah-mudahan bisa kita simak untuk kita resapi bersama maknanya. Jadi kata bukan hanya kata, tapi juga ada pesan yang ingin disampaikan terkait dengan momen kemerdekaan tahun ini. Ada pesan-pesan yang mungkin ini khususnya bagi generasi muda, karena merdeka itu bukan tentang sejarah saja. Jadi kita menyelami makna kemerdekaan melalui bait, melalui kata, dan juga perspektif kalian bertiga malam hari ini. Baik, kira-kira masing-masing sudah siap berapa puisi malam hari ini untuk kita hantarkan sampai jam 24, bisa? Tidak ya? Enggak ya? Wah, pejuang gak pernah nyerah loh ya. Oh, ini pejuang kata-kata ini ya. Baik, ini masing-masing udah siap berapa puisi?
1: Dua puisi masing-masing
0: loh ya. Jangan dua puisi bertiga kalian. Tapi bisa sih kalau berapa ini ya kan, berapa sampai berapa paragraf ya kan?
2: Sudah cukup.
0: Oke, tidak cukup itu. Sepertinya kita maksimalkan satu jam ini yang nampaknya juga nggak full bener satu jam. Ya, tapi mudah-mudahan nanti sampai. Puisi ini, oke, saya akan ke sebelah mana ini dulu ya? Saya bingung. Ya udahlah, biar adil saya tengah-tengah aja.
2: Oke.
0: Iya. Oke, dengan Hamnah. Sejak kapan sebenarnya suka dengan puisi?
2: Kalau suka puisi itu dari SMA.
0: Dari SMA.
2: Iya, karena saya sering ikut-ikut lomba gitu. Kemudian sampai ke kuliah kan daftar di jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra. Di situ saya menemui puisi lagi.
0: Kuliahnya di mana sih kalau boleh tahu?
2: Di ULM.
0: ULM. Jurusan Bahasa dan
2: jurusan
0: Sastra.
2: Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia.
0: Saya mau tanya siapa di sana ya? Dosennya siapa?
2: Oke, yang paling mungkin berkesan ada Bapak Zainul Hermawan. Iya, beliau salah satu dosen sastra dari kami juga.
0: Pak Daud masih?
2: Pak Daud
0: Pamungkas udah enggak ini lagi ya?
2: Kami belum pernah mendengar sih di jurusan
0: belum pernah,
2: kami.
0: Ya. Udahlah nanti tanya ke seniornya. Oke, jadi sudah sering ikut lomba sebenarnya?
2: Waktu SMA, waktu kuliah pun juga beberapa kali.
0: Oke, sudah pernah menjuarai?
2: Alhamdulillah
0: apa gitu?
2: Ada.
0: Ada. Jadi udah nggak ini lagi ya. Sebenarnya sudah pernah punya pengalaman itu. Baik, puisi yang mau disuguhkan malam hari ini karya siapa? Karya Hamna sendiri atau?
2: Iya, karya saya sendiri. Baru saja hari ini saya membuatnya.
0: Instan ya?
2: Betul.
0: Anak-anak sekarang suka instan. Padahal bikin pisang goreng nggak instan ya kan? Oke lah kalau begitu. Apa judulnya Hamna?
2: Oke, judulnya ada dua saya. Yang pertama itu
0: kita mau satu-satu dulu.
2: Oh, satu dulu. Mm-hmm. Oke. Yang judul pertama itu Apa Benar Merdeka?
0: Apa benar mereka ya. Baik, kita akan nikmati satu persembahan dari Hamna dengan puisinya malam hari ini. Silakan.
2: Apa benar merdeka? Karya Hamna. Berkata seorang priai dengan lugas, aku berdikari. Matanya menusuk sampai ke dada, tertahan nafas sebuah negara. Ini yang mereka bilang merdeka tapi mati. Lihat negaraku, lihat, kau sedang terpelonco. Bukankah kita sudah merdeka? Kami rakyat berkata, pagi mati air, siang panas sekali, sore antri bensin, malam mati lampu, lagi. Bukankah kita sudah merdeka? Mungkin hanya priai yang merdeka. Negaraku dibuatnya sebagai pesta. Barito Kuala, 13 Agustus 2024. 26.
0: Ya, baik. Ini satu persembahan pertama dari Hamna untuk malam hari ini kita nikmati pendengar ya, sebuah pertanyaan dan sekaligus ini sebenarnya yang kita rasakan saat ini ya. Jadi ketika kita merasakan demikian, pagi mati air.
2: Mati air.
0: Siang antri bensin.
2: Siang panas sekali.
0: Panas ya kan, terik ya kan karena dampak dari itu tadi.
2: Baru sorenya antri.
0: Sore
2: bensin.
0: Antri bensin, malam mati lampu.
2: Iya.
0: Kayaknya udah nggak ada tuh pemadaman bergilir.
1: Masih.
0: Nggak ada. Di... yang ada itu nyala bergilir.
1: Iya.
2: Iya
0: kan. Oke lah. Ini terinspirasi dari apa?
2: Dari Hamna. Kenyataan yang
0: dari
2: ada.
0: Kenyataan,
2: dari
0: ya.
2: Kenyataan yang ada pasti.
0: Ya nanti. Kita tanya-tanya lagi ya. Kita akan ke ini dulu deh. Saya akan ke Rehan dulu. Baik. Puisi siapa malam hari ini?
1: Puisi saya juga, Kak.
0: Karya sendiri.
1: Karya
0: ya.
1: Sendiri.
0: Oke, sama apakah juga sudah sejak lama suka dengan sastra ini, Rehan?
1: Sudah sejak lama sih. Dari waktu SMP kebetulan. Kebetulan itu waktu SMP itu kan lagi masa-masanya zaman roman picisan ya. Jadi puisi itu untuk kayak semacam suatu pernyataan cinta gitu. Jadi digunakan dari mulai SMP.
0: Berarti udah jatuh cinta ya?
1: Mulai SMP sudah.
0: Udah ya?
1: Iya sudah.
0: Kalau Hamna udah belum?
2: Kayaknya belum.
0: Belum. Udah deh jangan mau jatuh cinta. Namanya juga jatuh pasti sakit.
1: Waduh.
0: Iya. Tapi kita nggak mau lagi jatuh cinta mengenang yang lama-lama ya. Kita mau puisinya Rehan dulu deh.
1: Iya.
0: Yang katanya nih dibuat hari ini juga kan?
1: Hari ini juga.
0: Kita dengarkan ya. Puisi dari Rehan malam hari ini judulnya apa Rehan?
1: Singkatan Merdeka.
0: Singkatan Merdeka.
1: Singkatan Merdeka. Kurangkai suku kata yang sering terdengar. Merdeka. Mer. Merah warna mukamu. Hanya putih yang ada di matamu. Merekam satu persatu kematian. Mereka tidak tahu sebabnya. Merasa nyaman, damai saja. D. Dengan penuh kebingungan, dengan sesuatu yang tidak masuk di akal insan, dengan sebentarnya ribuan kematian, dengan demikian, tahukah sampean? K. Kata hanya sebatas kata. Kalimat rupanya belum mencapai titiknya. Kalau saja sadar sedari awalnya, kami akan terus mengatakan merdeka. Banjarmasin, 13 Agustus 2026.
0: Ya, baik, Rehan dengan puisi malam hari ini singkatan Merdeka yang dibuat juga untuk Ruang Sastra Perempat hari ini. Ya, singkat tapi tentu saja maknanya tidak sesingkat kata-kata yang dibuat oleh Rehan ya. Jadi nanti kita akan kupas lagi ya tentang puisi yang baru saja dibawakan oleh Rehan. Kita akan ke Devin malam hari ini. Hal yang sama juga saya ingin tahu bagi seorang Devin, ini kan katanya teman seangkatan gitu ya kan. Apakah puisinya juga dibuat hari ini?
3: Ya, untuk puisinya juga dibuat hari ini.
0: Janjian ya kalian ya. Tapi iya, bikin puisinya gak kerja kelompok kan?
3: Enggak.
0: Iya. Kalau punya tokoh ya, pasti kan kita tuh kadang punya idola di bidang kita, misalnya hobi kita apa gitu kan, kita punya sosok-sosok yang kita kagumi dan menjadi inspirasi. Nah kalau Devin ini adakah sosok itu, penyair atau siapa misalnya?
3: Untuk sosok yang menginspirasi saya dalam menulis puisi itu tentunya sudah pasti itu adalah Chairil Anwar.
0: Chairil Anwar, pasti ada alasan besar.
3: Ya,
0: karena, kenapa sih Chairil Anwar?
3: Kenapa jadi suka Chairil Anwar? Karena saya suka dari gaya penulisannya, dari salah satu puisinya yang legendaris yaitu Aku Si Binatang Jalang. Itu merupakan suatu puisi yang fenomenal dan sampai sekarang masih menjadi favorit saya. Dan saya rasa juga tidak ada masih untuk penyair-penyair yang bisa setara dengan Chairil Anwar seperti itu.
0: Iya. Meskipun tidak ada yang setara, tapi inspirasinya bolehlah gitu ya kan. Iya. Baik, Devin, puisi malam hari ini judulnya apa?
3: Untuk malam ini puisi yang akan saya bawakan judulnya Lusuhnya Kain Bendera.
0: Lusuhnya Kain Bendera ya. Tapi di tempat aku baru tuh Devin.
2: Baru dibeli.
0: Iya. Soalnya tiap tahun beli. Kita kan cinta tanah air. Setahun sekali masa iya sih enggak. Iya. Tapi ngomong-ngomong, masih adakah yang belum pasang bendera?
1: Nah
0: itu. Kos-kosan udah ramai kan ya? Oh udah ramai. Sepanjang gang udah ramai juga ya kan. Baik Devin, silahkan puisi malam hari ini dengan judul Lusuhnya Kain Bendera bersama Devin malam hari ini.
3: Lusuhnya Kain Bendera. Jikalau mereka mengibarkan bendera, aku tidak. Jikalau mereka bernyanyi, aku tidak. Mustahil kuperbuat. Memilih karam aku dalam diam daripada menari riang di atas altar jeritan raga yang meratap lapar dan mengemis seteguk air. Memilih karam aku dalam keabadian malam daripada bersulang merdeka bersama tirani yang buta pada jerit raga yang mengemis kerja. Lipatlah kain merah putih yang telah berkibar itu. Biarkan ia beristirahat di halamanmu. Tiada guna berkibar jika kebebasan masih disandra oleh mereka yang enggan turun dari singgasana. Banjarmasin, 13 Agustus 2026.
0: Luar biasa ya, kalau memang sudah menjadi hobi, walaupun tantangannya dibikin dalam tempo yang singkat ya ngalir aja, apalagi ini kan temanya memang yang berkaitan dengan momentum saat ini yakni kemerdekaan. Baik Devin, kalau misalkan nih kemerdekaan itu ditulis dalam bentuk surat nih, pesan apa yang mau disampaikan?
3: Baik, seandainya kemerdekaan itu ditulis dalam bentuk surat, sudah pasti pesan yang ingin disampaikan itu adalah dari para pendahulu kita, dari pejuang-pejuang kemerdekaan untuk generasi selanjutnya, yaitu kita. Untuk pesan yang paling mencolok kepada generasi sekarang itu adalah tentang bagaimana kita mengartikan arti dari merdeka itu sesungguhnya. Sekarang, jika kita mau memperingati 17 Agustus atau hari kemerdekaan, pasti selalu muncul pertanyaan, apakah kita sudah merdeka? Ya. Memang kita sudah merdeka. Ada yang bilang belum, ada yang bilang sudah. Bagi mereka-mereka yang kaya, mereka bilang sudah. Sedangkan bagi mereka-mereka yang masih, mohon maaf, miskin, belum merdeka. Sehingga dalam surat ini bisa disampaikan pesan bagaimana kita memaknai kemerdekaan itu.
0: Jika surat itu bagi seorang Devin ya, untuk menyampaikan kemerdekaan tentang hal-hal yang disampaikan oleh Devin, maka saya akan ke Hamnah. Apakah benar kita sudah merdeka? Itu pertanyaan yang sering muncul bagi sebagian orang ya, mungkin untuk segelintir orang mungkin iya, tapi untuk orang yang lain belum tentu. Jadi pertanyaannya Hamnah, jika seseorang mungkin ya, karena kita generasi muda ya, udah selesai nih jenjang sekolah ininya ya kan, terus sampai ke perguruan tinggi, wah merdeka nih, lulus dapat gelar gitu, kita belum dapat kerjaan, iya. Apakah itu sudah merdeka? Nah lantas makna merdeka itu yang seperti apa gitu ya kan? Padahal waktu masih SMA itu atau sederajat gitu kan, kita cita-cita kan nggak semua orang gampang ya untuk sampai di jenjang pendidikan tinggi, terus kalaupun iya kan prosesnya juga kadang mungkin ada yang baik-baik aja, ada yang mulus, ada yang tidak, ada yang harus jatuh bangun ya, mungkin dari segi dana, waktu dan lain sebagainya, sampai kemudian ia mendapatkan gelar sarjana, kelar itu berjuang lagi, masih harus cari kerjaan dan sebagainya. Nah itu kan mungkin dapat pekerjaan karena gak sesuai dengan ininya ya, misalnya gitu kan. Lalu merdeka yang seperti apa yang dimaksud? Nah seperti itu perumpamaannya, gimana ini tanggapannya Hafnah, silahkan.
2: Kalau menurut saya ya Bu, merdeka itu sebenarnya punya arti yang luas. Mm-hmm. Kalau saya mengartikan merdeka, saya merasa saya merdeka. Merdeka dengan sehat, merdeka dengan bisa lulus kuliah, bisa bisa langsung bekerja setelah kuliah. Itu menurut saya sudah merdeka. Yeah. Saya saat ini berdiri di, duduk di sini, itu saya merasa merdeka karena sudah punya kesempatan itu. Nah jadi tergantung orang lagi mengartikan merdeka itu apa.
0: Sudut pandangnya macam-macam.
2: Iya
0: ya.
2: Kalau dari sudut kemiskinan atau keuangan atau kekayaan, itu memang tidak bisa habis.
0: Gak ada habisnya.
2: Tidak ada habisnya kita memandang itu. Kalau mau tidak miskin ya berjuang. Berjuang lagi sampai kaya, sampai merdeka.
0: Kalau tidak mau gak enak, intinya berjuang.
2: Iya
0: ya. Dan merdeka itu punya sudut pandang yang luas. Betul. Versi Hamnah. Baik, Rehan, bagaimana kalau seorang Rehan melihat cara generasi muda memaknai kemerdekaan saat ini? Karena Rehan juga bagian dari generasi muda itu.
1: Bagi saya yang generasi muda, kemerdekaan di sini ini lebih ke arah kita itu tidak ada lagi kayak semacam ada pembatasan atau apapun. Karena kalau zaman dulu kan ada yang namanya pembatasan-pembatasan, misalnya dalam kebebasan bersuara atau misalnya ingin melakukan sesuatu itu tidak ada, tidak diperbolehkan sebebas mungkin.
0: Tekanan kalau, ada ya,
1: ya
0: intervensi.
1: Kalau sekarang kan sudah ada yang namanya kebebasan berpendapat. Mungkin menurut saya itu adalah merdeka dalam artian generasi muda. Tapi secara umumnya mungkin masih belum bisa dikatakan kita tuh merdeka-merdeka itu cuma nama saja.
0: Punya tokoh gak sih yang menginspirasi di dunia sastra, Rehan?
1: Kalau saya tokohnya Joko Pinurbo.
0: Joko Pinurbo?
1: Jokpin, iya.
0: Kenapa harus beliau?
1: Karena kata-kata yang dibuat oleh beliau, puisi-puisi beliau itu ya sangat out of the box lah katanya. Jadi kayak kita tuh gak, apa ya, kata-kata itu ya yang jarang kita ketemukan, tapi bisa kita maknai secara langsung gitu. Contohnya tuh kayak yang puisi terkenal tuh kan puisi yang bahasa Indonesia. Nah itu tuh banyak kata-kata yang digunakan oleh Pak Jokpin itu ya mantap lah pengulangan-pengulangan katanya. Itu sih.
0: Itu yang membuat kekaguman tersendiri bagi seorang Rehan ya. Baik, kita jeda sebentar ya, untuk nanti akan kita lanjutkan kembali obrolan kita malam hari ini, masih di Ruang Sastra. Pendengar dan juga pemirsa yang tengah menyimak obrolan dan juga menikmati puisi-puisi teman-teman kita pencinta sastra malam hari ini, bisa terus bersama kami di program 4 Suara Budaya Banjar. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.

0: Bentar, Mi. Nih.
1: Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
0: Skor timnas dulu yang semalam nih di area di Nil.
2: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-19 udah banyak.
4: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Baik pendengar dan juga pemirsa, kita masih lanjutkan lagi untuk obrolan kita di Ragam Budaya Ruang Sastra malam hari ini. Masih bersama Devin, Hamnah dan juga Rehan yang sudah menghadirkan masing-masing satu puisi dan juga obrolan sedikit ya seputar kemerdekaan malam hari ini. Jadi kita akan lanjut ke puisi berikutnya ya masing-masing. Apakah ini masih karya kalian sendiri? Masih ya, produktif sekali Anda ya. Generasi muda memang harus begitu ya. Tapi sebelum kita lanjut ke puisi kalian nih yang mau dinikmatin gitu ya, sebenarnya ini berdasarkan pengalaman pribadi ya, yang istilahnya itu berapa persen itu jadi pengaruh lah buat karya kalian gitu.
1: Iya betul. Jadi kalau apa yang kita rasakan, apa yang kita terima dari orang ada, itu pasti mempengaruhi ke penulisan dalam sastra.
0: Pasti sedikit banyak ya.
1: Iya, sedikit banyaknya pasti ada.
0: Masih dituangkan, sedikit banyak pasti ada. Rehan dan juga Devin, saya juga penasaran ini. Kalau menurut kalian yang memang ini usia-usia yang produktif, yang kadang tidak dari pengalaman sendiri pun ya, cerita dari orang sekitar, pengalaman orang sekitar, itu bahkan bisa menjadi ide untuk pembuatan karya sastra puisi. Tapi kalau menurut kalian nih, secara umum, kalian bertiga gitu, seberapa efektif sebenarnya kalau kita ingin menyampaikan kalau kita bilang protes tuh kayaknya kekencangan gitu ya, terlalu keras gitu ya. Kalau kita punya pandangan, kita punya istilahnya pendapat ya atau apapun itu, masih efektifkah jika itu dilakukan lewat sebuah karya dan salah satunya adalah puisi?
2: Kalau dari saya masih sangat efektif, bahkan fungsi dari puisi ini kan adalah salah satu cara kita menghindari yang namanya kata-kata atau yang frontal terlalu jelas gitu. Jadi dengan kita membuat puisi itu seolah-olah kita menjadikan cerminan yang mungkin ada yang namanya paradoks gitu. Jadi kita katakan misalnya salah satu perusahaan itu baik, padahal kenyataannya kan buruk.
0: Jadi, sarkas banget sih Rehan.
2: Kan perusahaan kak, perusahaan.
0: Oh iya iya iya iya. Ya. Oke lah.
2: Aduh.
0: Perusahaan. Jangan deg-degan. Kita gak sebut perusahaan. Oke, Devin masih sama?
3: Iya, saya sependapat juga dengan Rehan. Masih sangat efektif. Karena memang puisi juga dari dulu menjadi medium atau sarana untuk menyampaikan kritik. Kita juga melihat dari sejarahnya bagaimana sebuah puisi itu bisa membakar semangat orang-orang, memotivasi atau bahkan menyinggung seseorang. Bahkan pernah juga kan ada pengalaman para sastrawan itu dibelenggu, diculik, lalu diasingkan segala macam. Jadi meskipun sekarang sudah modern, saya rasa tetap efektif karena karena popularitas sastra atau puisi itu masih eksis di zaman sekarang.
0: Oke. Intinya sependapat dengan Rehan ya. Hamnah juga sama ya. Sama. Karena sependapat, kita persingkat saja waktunya untuk mendengarkan karya dari ketiga pegiat puisi, pegiat sastra malam hari ini yang sudah hadir di Pro4. Kira-kira mau siapa dulu? Kalau tadi saya mau Adil yang tengah, sekarang pilihlah sendiri. Siapa dulu?
2: Devin.
0: Suka rela nih kayaknya.
3: Saya boleh.
0: Boleh lah. Devin ya, apa puisinya yang kedua ini Devin?
3: Puisi yang kedua ini berjudul Amplop.
0: Amplop. Kosong apa ada isinya?
3: Ada isinya.
0: Harus ada isinya. Dikira saya tanya ada isinya enggak, itu berupa materi. Enggak Rehan, jangan curiga amat. Komersil banget sih ya pikirannya. Maksudnya nih amplop ada pesannya tidak, ada maknanya tidak. Namanya juga surat ya kan Devin?
3: Iya.
0: Kan ini surat untuk kemerdekaan. Padahal ngeles aja deh. Iya kan? Padahal itu sih. Ya enggak apa-apa ya kan. Surat ada ini, ada amplop. Baiklah, nanti dilanjutkan untuk Rehan dan juga Hamnah. Kita dengarkan puisi dari Devin malam hari ini, Amplop.
3: Amplop. Bukan dari rakyat kepada negara, bukan keluhan kepada pemerintah. Tak ada nama, tak ada alamat, hanya tanggal, bulan, dan tahun. 17 Agustus 1945. Kubuka pelan, takut menemukan banyak orang mati demi sebuah arti. Kubaca lebih dalam apa yang diperjuangkan. Kebebasan, harga diri, dan negeri. Aku bertanya, kepada siapa itu diwariskan? Tidak ada jawaban. Barangkali mereka tidak meninggalkan pesan. Dan aku yang lahir setelah mereka menang belum juga memberi jawaban. Banjarmasin, 13 Agustus 2026.
0: Baik, terima kasih Devin. Ini berapa lama pembuatannya untuk puisi tadi?
3: Untuk pembuatannya 20 menit.
0: 20 menit ya.
2: Singkat banget.
3: Singkat.
0: Itu dari kegundahan macam apa yang menjadikan kata-kata kemudian teruntai begitu indahnya, padat ya kan, dalam tempo 20 menit.
3: Itu ditulis berangkat dari kegelisahan, dengan menyesuaikan tema juga. Jadi kita melihat dari latar peristiwa sejarah kemerdekaan, lalu kita tarik, lalu kita memilih diksi yang bagus untuk digunakan, bagaimana supaya puisi itu terasa hidup, sehingga bisa kita tuangkan walaupun hanya dalam waktu 20 menit kisarannya.
0: Bagi yang sudah terbiasa 20 menit itu gampang, Hamnah. Ada seseorang yang barangkali idenya banyak, ya kan? Kita merasakan kegundahan, kegelisahan, iya. Apalagi misalkan dalam satu bahasan itu kan, ini topiknya tentang kemerdekaan, tapi kegelisahan, kegundahan yang dirasakan itu hampir dirasakan oleh orang lain juga. Idenya sudah berkecamuk di kepala dan hati, tapi begitu harus menuangkan dalam sebuah tulisan, saya harus mulai dari mana? Ada kan yang seperti itu? Dan kalaupun mungkin pernah merasakan seperti itu, tips apa nih yang mau dibagikan ke teman-teman ya? Kalau misalkan bagi seorang Devin 20 menit mah gampang, ya kan? Dipersingkat 10 menit mungkin okelah. Tapi bagi yang lain, satu hari nemukan kata pertama aja udah susah gitu kan. Kita gak bicara AI gitu ya kan. Oke, gak itu kan. Karena yang namanya kita kan udah bebas ya Rehan, ya termasuk bikin kata-kata kan ini ngapain lagi perlu itu ya kan, berarti nggak hati nurani. Oke, gimana Hamnah untuk tipsnya bagi orang yang sudah dapat ide banyak tapi begitu harus nuangin ke tulisan kok harus mulai dari mana ya gitu?
1: Banyak membaca sih.
0: Banyak baca.
1: Iya, banyak baca dulu karena sudah banyak buku-buku puisi yang terbit, ada di sosial media juga ada banyak tulisan-tulisan yang bisa dijadikan referensi. Jadi tidak ada sebenarnya kata bingung itu lagi.
0: Gak ada ya. Harus ini yang pinter cuma baca pikiran orang. Gibah aja.
1: Nah itu.
0: So tahu aja ya kan. Oke lah. Untuk mempersingkat waktu malam hari ini untuk puisi kedua apa Hamnah?
1: Oke, saya puisi kedua itu judulnya MBG.
0: Nah tuh kan jadi juga keluar ya kan. Apa ini tadi yang dibikin riuh-ricuh gitu ya kan. Tapi gak bikin rusuh sih pendengar ya. Aman, aman. Gitu ya kan.
3: Aman.
0: Karena MBG gak bakalan dibagikan malam hari. Ya kan. Itu. Kalaupun ada aku ikut dong. Oke. Dalam tempo berapa waktu ini bikinnya?
1: Bikinnya saya di 30 menit.
0: Oke. Berarti masih tenang.
1: Oke,
0: tenang. Devin ya, tenang. masih 20 ya kan. Nanti Rehan enggak tahu, kita tanya lagi berikutnya. Oke, silakan Hamnah MBG malam hari ini.
1: MBG. Karya Hamnah. Lelucon baru menguasai Indonesia. Lelucon rakyat miskin semakin miskin, lelucon rakyat semakin kaya semakin kaya. Dilirik pun tidak si miskin itu. Semakin kaya, hartanya pasti haram. MBG. Masalah banyak gak ada habisnya. Berapa umur Indonesia? Bisakah lebih serius? Bisakah lebih serius di usia? manusia setua ini? Mau dibawa kemana rakyat tidak berada? Sampai kapan keserakahan rakyat kaya? Terdengar absurd ya pertanyaannya. Toh, miskin hanya bisa berdoa. Semoga Indonesia Agustus tidak hangus. Barito Kuala, 13 Agustus 2026.
0: Keren-keren sekali ya kan. Saya ini harus belajar banyak sepertinya. Wah. Kalau harus bikin puisi ya kan. Jangan cuma unek-unek aja. Saya kalau secara lisan mungkin iya gitu ya, tapi harus menyusun kata-kata. Emang kalian kalau marah juga gitu sopan ya? Baik, mempersingkat waktu kita maksimalkan Rehan malam hari ini. 30 menit karya dari Hamnah, 20 menit karya dari Devin. Rehan, perlu waktu berapa lama?
2: Satu jam.
0: Iya. Masih Devin yang unggul ya kan. Kita undi lagi minggu depan ya. Gak apa-apa. Satu jam ini karena disambi apa fokus satu jam?
2: Karena fokus satu jam, karena ya bagaimana cara menyuarakan hati saya itu yang lagi begini harusnya. Sekira kata-kata yang keluaran itu ya masuk di hati lah gitu.
0: Boleh nggak nitip Rehan?
2: Apa itu?
0: Suara hatiku.
2: Waduh.
1: Susah ini.
0: Susah ya. Aku punya ide gini-gini, tolong dong bikinin gitu misalnya. Titip. Empuk ada amplop. Ya Devin. Ya baik. Judulnya apa?
2: Judulnya Surat untuk Kemerdekaan.
0: Surat untuk Kemerdekaan. Baik, silakan.
2: Surat untuk Kemerdekaan. Berat hati mengatakannya. Banyak yang berkata, kita belum merdeka. Tapi entah kenapa, aku belum menerimanya. Penuh peluh dan lepuh kulit mereka. Pendiktean tanah air merdeka. Besoknya kabut melanda. Tidakkah banyak yang dihabiskan tenaga? Maka muncullah keraguan bangsa. Katanya merdeka, mana buktinya? Katanya merdeka, mengapa masih sengsara? Hah, katanya merdeka, cuma bisa joget di depan istana negara. Aku setuju, aku sepaham, tapi aku tetap belum paham. Entah, aku masih ingin mengatakan, masih ingin membuktikan kalau kita memang betul merdeka. Banjarmasin, 13 Agustus 2026.

0: katanya sudah merdeka. Katanya, kita kalau ngikutin katanya gak pernah ada habisnya ya. Okelah, kalau begitu saya tidak ingin mendengar katanya. Saya ingin mendengar langsung mungkin mewakili generasi muda malam hari ini di sisa waktu kita yang mungkin gak banyak lagi. Maksudnya untuk ruang sastra ini, iya. Nanti salah persepsi lagi ya kan, waktu gak banyak lagi mau kemana sih ya kan, kayak gak balik lagi, serem. Janganlah gitu ya. Dari 6 puisi berarti ya malam hari ini yang dibuat di bulan Agustus, mengingat momen kemerdekaan RI yang juga sudah di depan mata, maka baik Devin, Hamnah dan juga Rehan, dari masing-masing dua puisi yang sudah dibuat ini, kira-kira pesan apa yang mau dititipkan untuk para pendengar di luar sana? Siapa dulu, silahkan.
1: Devin Austin.
2: Ya, sedikit pesan untuk para pendengar di luar sana. Mengingat kita sebentar lagi merayakan kemerdekaan, hari kemerdekaan, pesan saya sebagai generasi muda, sebagai pemuda-pemudi, kita tidak harus atau jangan cuma merayakan kemerdekaan itu secara seremonial saja. Tapi kita juga harus bisa melihat lebih luas, memaknai bagaimana realita di negara kita sekarang. Apakah sudah cukup untuk bisa dikatakan merdeka, ataukah masih banyak yang perlu diperbaiki? Dan semua itu akan dimulai dari kita, terutama generasi-generasi muda sekarang. Jadi berseremonial, berhiburan-hiburan boleh ketika 7 Agustus, berlomba-lomba boleh, tetapi ingat esensi dari merdeka itu seperti apa, bagaimana perjuangan-perjuangan para pendahulu kita supaya kita bisa menjadi seperti sekarang. Dan kita juga harus bisa memberi atau melakukan yang terbaik kepada negara setelah merdeka. Jadi jangan cuma merdeka itu habis di kata-kata saja, tetapi gambarkanlah bahwa kita sudah merdeka dalam perbuatan kita.
0: Oke, baik. Hamnah, seperti apa?
1: Untuk kalian semua, jadilah merdeka di versi diri kalian sendiri. Jangan hanya bisa bertanya, tapi bisalah menjadi. Itu saja.
0: Oke. Kira-kira sudah banyak yang jadi belum nih? Wacana-wacana yang selama ini ada di benak seorang Hamnah, berapa persen gitu ya?
1: Persenannya ya?
0: Pokoknya setiap ada ini kayaknya bisa aja, bisa aja.
1: Iya bisa.
0: Tapi usahanya harus kenceng ya kan?
1: Iya harus kenceng.
0: Ini niat aja yang kenceng. Eksekusinya ntar ya.
1: Usahanya gak ada, susah itu.
0: Sama kayak ide di kepala banyak, mulai satu kata susah. Mm-mm. Bahkan tidak ada sama sekali ya kan? Baik Rehan, saya juga ingin tahu pesan apa?
3: Pesan dari saya, merdeka itu benar adanya. Maka janganlah terpengaruh dengan kata-kata orang yang mengatakan kita itu belum merdeka. Jangan sampai pahlawan itu merasa, ah, masa belum merdeka gitu. Jadi merdeka itu benar adanya. Maka dari itu buktikan, laksanakan dan lanjutkan. Bila memang merasa belum merdeka, maka lanjutkan kata merdeka itu.
0: Wah mantap, ini sebuah pesan yang singkat tapi penuh makna. Tapi berat Rehan.
3: Berat
0: ya kan, karena ini PR-nya ke depan, jangka panjangnya ya, karena ujung tombaknya di generasi muda. Kalau masih ada yang bertanya, kita sudah merdeka? Sudah. Kalau ada yang belum, buktikan. Kalau ada yang kurang, lanjutkan. Gitu ya kan. Karena kalau dari Hamnah tadi, tetap jadilah kita isi dengan versi kita sendiri. Kita mau jadi apa? Ya silahkan, itulah jati diri kita. Sementara dari Devin tadi, bukan hanya sekedar seremonial, tapi memang harus dibuktikan, ya kan? Okelah, bismillah kita buktikan. Walaupun semua orang mungkin memandang lewat sebuah karya puisi itu, ah gak efektif, gak apa. Kita harus dengan cara-cara yang lebih keras lagi. Tidak harus demikian ya. Kadang lewat kata-kata yang lembut, bahkan sekeras apapun bisa tersentuh. Dibandingkan dengan kita harus keras teriaknya, gak nyampe pesannya ya. Tapi senang sekali bertemu kalian malam hari ini. Kita bisa berbagi inspirasi dan juga informasi. Dan yang lebih penting lagi berbagi tips tadi ya. Sudah ini pokoknya mau kayak apapun harus mulai dulu ya. Mulai dulu. Oke lah kalau begitu, terima kasih untuk Devin, Austin, kemudian juga untuk Hamnah, untuk Muhammad Rehan juga yang sudah berkenan hadir meluangkan waktu bersama Perempat malam hari ini selama lebih kurang 1 jam. Semoga karya-karya ini bisa terus kok dinikmati. Gimana caranya? Putar lagi live YouTube Perempat RRI Banjarmasin untuk Ruang Sastra yang hadir setiap hari Kamis malam ya, jam 20 hingga jam 21 waktu Indonesia Tengah. Saya Eli juga mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, ada canda kita yang barangkali tidak mengenakan ya. Yang pasti kita semuanya merdeka ya. Merdeka itu enggak cuman katanya ya. Jadi kalau ada yang kurang-kurang ya udah kita tambahin, nanti kita benahin di minggu depan di Ruang Sastra ya. Sehat terus untuk kalian, karya-karyanya ditunggu. Terima kasih juga untuk penikmat sastra di luar sana. Salam sastra untuk Anda semua. Kita akhiri, selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 21 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat malam, Habar Perempat bersama Eli. Meski luasan lahan terdampak kekeringan cukup ganal, Kepala UPT BPTPH Kalimantan Selatan, Lestari Fatria, memastikan kondisi nang itu belum mengganggu keamanan pasokan beras di Kalimantan Selatan. Sejumlah daerah masih akan memasuki masa panen hingga September mendatang. Walaupun kekeringan dijamin pasokannya aman karena beberapa daerah panen sampai bulan September, lawan juga diupayakan pompanisasi gasan wilayah nang.

sekaligus mengantisipasi masuknya banyu laut ke lahan pertanian. Penanganan kekeringan juga melibatkan BPBD, BMKG, Bapeda, Dinda, Dinas Pertanian Kabupaten Wanakota, Tenaga Ahli Menteri Pertanian, BRMP, BBPP, Binuang, Wanjua, BLIP. Demikian kabar Pro 4, Ulun Eli, salam budaya.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Sampai saat ini Anda bersama kami di program 4 Suara Budaya Banjar. Pendengar, di menit ke-12 jam 21 waktu Indonesia Tengah malam hari ini, kami ajak Anda untuk menikmati lagu-lagu daerah Kalimantan dalam sajian Tembang Borneo. Kami juga melengkapi suasana malam Anda hari ini dengan satu persembahan Sandiwara Radio Produksi RRI Banjarmasin, Naya Kusuma.

0: dunianya Mama. Udah pindah ke planet lain sejak Mama Lia meninggal. Dan kamu telah merebut Papa dari aku. Ingat, kamu bukan mamanya Lia.
1: Nay, Naya Kesuma.
2: Siapa?
1: Naya gak bisa melihat. Aku Lia, Nay.
2: Betapa hebatnya seorang ibu. Bagi Kusuma, kalau guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa, kalau ibu adalah pahlawan hingga akhir zaman.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mama sudah pulang, Bi?
1: Oh, sudah, Nak. Lagi istirahat di kamar.
0: Makasih ya, Bi.
1: Tumben, sore ini kok kalem banget yo.
0: Ma? Mama? Mama di dalam?
2: Iya, sayang. Buka saja pintunya. Tidak dikunci kok.
0: Ma? Mama? Maafkan Lia, Ma.
2: Lo. Ada apa, Nak? Kamu kenapa?
0: Aku Lia, 17 tahun usiaku. Aku terlahir dari keluarga kaya. Aku gadis manja yang selalu merasa benar terhadap segala hal. Papaku pengusaha sukses. Tapi hampir tak ada waktu untuk kami bersama. Mama tiriku sebenarnya orangnya baik. Tapi aku selalu tidak merasa nyaman bersamanya. Apalagi akhir-akhir ini dia sering keluar dan pulang larut malam. Rumah besar ini seperti tak ada kehidupan. Sepi. Persis seperti hatiku. Naya. Naya Kusuma. Sosok misterius yang baru aku temukan di medsos. Aku menikmati kebersamaan dengannya, walau hanya lewat tulisan.
1: Loh, kok ndak habis makannya, Tondok?
0: Ndak, Ndok. Dia tahu nggak habis, tanya lagi.
2: Lia, kamu tidak boleh kasar sama Bibi.
0: Ya, Ma.
2: Mana Lianya Mama yang dulu?
0: Lianya Mama? Udah pindah ke planet lain. Sejak Mama Lia meninggal. Dan kamu telah merebut Papa dari aku. Ingat, kamu bukan mamanya Lia.
2: Dengar, sayang.
0: Udah! Lia takut telat. Mang Asep, mobil udah siap?
3: Udah tuh, Neng.
0: Sini kuncinya. Aku bawa sendiri.
3: Iya, Neng. Mangga. Hati-hati di jalan ya, Neng.

Sudah setengah jam aku melaju, tapi mobil tak aku arahkan ke sekolah. Berputar-putar tak tentu arah tujuan. Tiba-tiba aku teringat Naya, panti asih tujuanku.

0: Sepi sekali. Gak ada orang ya di sini. Nah, cari siapa?
1: Saya cari Naya Kusuma. Ada di sini, Bu.
2: Oh, Naya Kusuma ada. Anak temannya Kusuma. Maksud Ibu Naya Kusuma?
1: Iya, Bu. Teman di medsos. Boleh Lia ketemu Naya Kusuma, Bu?
2: Boleh. Silakan, Nak. Naya Kusuma biasanya ada di belakang panti. Hampir setiap hari ia habiskan waktunya di situ bersama gitar tuanya. Nak, itu Naya Kusuma.
1: Hah? Naya Kusuma laki-laki, Bu? Bukannya perempuan?
2: Iya, Naya Kusuma laki-laki. Nak Lia tidak tahu.
1: Tidak tahu, Bu. Lia tidak tahu. Lia tidak pernah lihat dan dengar suaranya. Kita kenal lewat Instagram. Tidak ada gambar orang di sana. Cuma gambar melati.
2: Silakan temui dia. Hati-hati di jalannya ya. Tanahnya sedikit licin.
1: Nampak olehku Naya Kusuma dari kejauhan. Sayup-sayup terdengar suara gitar yang dimainkannya. Ada rasa tenang dan damai menyusup di relung hati yang selama ini tak pernah aku dapatkan lagi. Perlahan aku dekati dia. Nay, Naya Kusuma.
3: Siapa?
1: Naya gak bisa melihat. Aku Lia, Nay. Belum hilang rasa kagetku setelah tahu bahwa Naya Kusuma adalah laki-laki. Aku kembali dikejutkan dengan kenyataan. Naya Kusuma tidak bisa melihat. Nay, Kusuma. Enaknya aku panggil apa ya? Tadinya dalam pikiranku, kamu perempuan.
3: Panggil aja aku Kusuma. Sebenarnya namaku hanya itu. Naya itu nama ibuku. Tapi aku tidak pernah melihatnya. Mendengar suaranya pun tak pernah.
1: Boleh Lia panggil A'a saja ya?
3: Boleh.
1: A, maaf. Ibu A'a.
3: Ibu meninggal saat melahirkanku. Di saat usiaku 5 tahun, Bibi meninggal karena kecelakaan.
1: Lalu, A'a tinggal dengan siapa?
3: Ya, aku dititipkan di panti ini. Ibu pantilah yang mengajari aku banyak hal tentang hidup dan cinta. Itu yang membuat aku kuat jalani semua ini. Dan gitar tua inilah yang selalu senantiasa menghiburku.
1: Pernah gak A'a rindu dengan ibu?
3: Sudah 24 tahun ibu pergi. Selama itu juga aku merindukannya. Dan aku menyadari bahwa rasa rindu ini tidak akan berhenti di tahun-tahun selanjutnya.
1: Tapi kalau menurut A'a, ibu itu seperti apa?
3: Bersama ibu, banyak hal berat yang bisa dilalui lebih ringan. Sedalam itulah kehadiran seorang ibu dalam kehidupan A'a. Jangan pernah sia-siakan kesempatan yang ada untuk memuliakannya. Ibu layak menerima segala kebaikan dan kebahagiaan.
1: Perlahan air mataku tumpah. Tubuhku bergetar, menanggung rasa sesal yang teramat dalam. Menghujam telaga rasaku. Seperti hembusan angin, sekilas senyum mama mendesir membawa rindu pada tangisku.
4: Bu, ibu manggil Bi Ira?
5: Iya, Bi. Bi, Lia belum juga pulang.
4: Kemana ya tuh anak? Ditelepon juga gak diangkat.
5: Mungkin Mbak Lia lagi main ke tempat temannya, Bu.
4: Bibi tahu gak teman akrabnya Lia, Bi?
5: Waduh, maaf, Bu. Kalau itu Bi Ira gak tahu, eh. Ibu istirahat saja. Jangan banyak pikiran, Bu. Gak bagus bagi kesehatan ibu. Ya sudah, Bi Irah mau masak dulu ya, Bu, buat Mbak Lia.
3: Kenapa? Lia nangis.
1: Lia ingat mama.
3: Mama Lia masih ada?
0: masih A. Tapi Lia, tapi Lia sering kasar sama Mama. Lia jahat sama orang rumah. Lia egois, ingin menang sendiri. Rasanya Lia anak yang paling durhaka di antara orang-orang durhaka lainnya.
3: Lia, ibu adalah segalanya yang Lia punya. Ibu adalah harta yang paling berharga yang Lia miliki. Dan ibu adalah manusia yang paling utama. Karena ibu, kita hidup dan ada di dunia ini. Kita belajar hidup dari ibu.
0: Terima kasih, A. Makasih ya, A udah menyadarkan Lia.
3: Lupakan kesedihan itu. Senyumlah.
0: Iya, A. Lia boleh tanya A.
3: Boleh. Tanya apa?
0: Tapi janji jangan marah ya.
3: Siap, janji.
0: Maaf ya, A. A.
3: Ya.
0: A, selama ini kita chatting.
3: Kenapa?
0: Maaf. Gimana ya A jawab chatting Lia?
3: Oh, A pakai aplikasi Talkback. Ibu panti yang mengajarkan.
2: Pulang, Nak.
0: Iya, Ibu. Terima kasih. Hari ini Lia banyak dapat pelajaran tentang hidup. A Kusuma banyak cerita tentang ibu. Ibu wanita hebat.
2: Kusuma, kamu cerita apa sama Lia?
3: Kusuma hanya bercerita, Bu, betapa hebatnya seorang ibu. Bagi Kusuma, kalau guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa, kalau ibu adalah pahlawan hingga akhir zaman.
0: Ibu, A Kusuma, Lia pamit ya. Sekali lagi, terima kasih untuk semuanya. Sangat berarti untuk Lia.
2: Hati-hati di jalan ya, Nak. Bila ada waktu, mainlah kemari lagi.
0: Siap, Bu. Tapi A Kusuma harus janji ya.
3: Janji apa lagi, Lia?
0: A Kusuma harus ajarkan Lia main gitar.
3: Oh, siap. Untuk Lia, apa sih yang gak bisa?
2: Wah, sudah main janji-janjian.
0: Ah, Ibu. Lia jadi malu. A Kusuma, Ibu, Lia pamit ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.

0: Jadi gitu ceritanya, Ma. Maafin Lia ya, Ma. Selama ini Lia udah jahat sama Mama.
1: Sudah sayang. Sini, peluk Mama.
0: Loh, Ma. Itu yang di atas meja obat apa? Kok banyak sekali? Mama sakit apa?
1: Enggak kok, Mama baik-baik saja. Karena Mama kan punya Lia, itu yang membuat Mama sehat.
0: Ma, Lia sayang sama Mama.
2: Pada setiap permukaan bumi, di mana kamu berjalan di atasnya, kamu harus meninggalkan bekas atau tanda. Tidak peduli bagaimana kondisinya, kamu harus tetap berlanjut untuk melaksanakan kewajibanmu. Jangan pernah biarkan dirimu dalam ketakutan dan beranggapan bahwa hidupmu tak berguna serta tidak mampu untuk melakukan perubahan. Lahir dengan keterbatasan fisik tentu menjadi hal yang tidak menyenangkan, karena kita tidak bebas melakukan apapun seperti manusia normal. Namun berbeda dengan Naya Kusuma, seorang pemuda 24 tahun yang terlahir tanpa penglihatan, justru menjalani hidupnya dengan jiwa penuh dan bahagia. Keterbatasan bukan menjadi penghalang untuk menjadi pemenang dalam setiap pertarungan hidup. Keterbatasan bukan menenggelamkannya dalam samudra kelam yang penuh kesedihan.
3: Demikian tadi Sandiwara Radio dengan judul Naya Kusuma yang dimainkan oleh Gesit sebagai Naya Kusuma, Tasya Fahira sebagai Lia, Auliana sebagai Mama, Faiza Hasan sebagai Ibu Panti, Eli sebagai Bi Ira, Musik Director Lutfi Saukani, Teknik dan Montase Bai Haki, Penulis Naskah Auliana Alhamis, Sutradara Aditya, dan Produser

Masih terus bersama di program 4 Suara Budaya Banjar. Hingga saat ini kami menemani Anda pendengar dengan lagu-lagu daerah Kalimantan di sajian Tembang Borneo. Setelah tadi kita juga simak satu persembahan Sandiwara Radio produksi RRI Banjarmasin, Naya Kusuma, yang mudah-mudahan dari cerita yang sudah kita dengarkan tadi bisa menghadirkan satu pesan baik untuk kita semua ya. Baik, untuk Dangsana Perempat yang masih dengan aktivitasnya, semoga malam hari ini juga senantiasa dalam kondisi yang sehat, semangat sampai nanti selesai. Demikian juga yang sudah menikmati waktu istirahatnya, mudah-mudahan

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengar ya kan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

Selamat malam dan terima kasih pendengar, Anda masih terus bersama di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz ya. Di kesempatan malam hari ini, Anda yang juga mendengarkan siaran Pro 4 melalui aplikasi RRI Digital ya. Sudah jam 22.5 menit waktu Indonesia Tengah. Setelah tadi kami hadirkan lagu-lagu daerah Kalimantan, untuk selanjutnya lagu-lagu dengan irama musik panting menemani suasana malam Anda hari ini Kamis 13 Agustus 2026 ya. Musik panting salah satu kesenian tradisional khas Kalimantan Selatan bagi masyarakat Banjar, dengan ciri utama menggunakan alat musik panting, yaitu alat musik petik yang bentuknya itu mirip gabus, ukurannya kecil pendengar ya. Nah, biasanya dimainkan secara berkelompok dengan instrumen lain, ada babun, ada biola, ada suling, ada gong juga. Jadi lagu-lagunya itu banyak mengangkat kehidupan masyarakat, ada nasihat, ada percintaan juga, yang pasti penuh dengan nilai-nilai budaya Banjar. Nah, meskipun dalam perkembangannya musik panting ini kemudian tidak hanya dimainkan dalam acara adat saja, tapi juga sudah hadir dalam pertunjukan seni di acara pemerintahan ya, atau juga acara-acara hiburan masyarakat. Maka ini adalah salah satu upaya pelestarian musik panting ya. Malam hari ini bersama Pro 4 kita juga akan menikmatinya pendengar, sampai nanti jam 23.50 menit waktu Indonesia Tengah. Kali ini ada grup Sekar Baintan, musik panting.

Ujar orang Banjar, kapuhunan. Istilah kapuhunan sangat melekat dalam kehidupan masyarakat di Kalimantan Selatan, khususnya daerah Banjar. Kapuhunan biasanya dikaitkan dengan makanan atau minuman yang diinginkan tapi tidak dapat terpenuhi. Bisa juga saat kita ditawari makanan atau minuman oleh orang lain tapi tidak dihiraukan, dan ini mengakibatkan sesuatu yang tidak baik atau musibah terjadi pada orang tersebut. Kapuhunan termasuk budaya lisan masyarakat Banjar, di mana sampai saat ini kata-kata kapuhunan masih banyak yang menuturkan dalam kehidupan sehari-hari.

Orang Banjar pasti pernah mendengar kata pamali. Pamali duduk di lawang, pamali keluar maghrib, pamali basah sapu di malam hari. Sebagian orang mungkin menganggap ini hanya larangan biasa saja. Tetapi sabujurannya, pamali adalah warisan budaya Urang Bahari. Cara halus orang tua mengajarkan adab, sopan santun, awan jua kehati-hatian. Selain itu jua ada nilai pendidikan, menghormati orang lain, menjaga diri, wan menghargai waktu serta tempat. Budaya boleh berkembang, zaman boleh berubah, tapi nilai baik jangan sampai hilang. Mari lestarikan budaya Banjar, ambil hikmahnya, jaga adatnya.

Biar pembatangan yang kita dengarkan malam hari ini pendengar dalam irama musik Panting bukan sekedar musik yang kita dengar, tapi juga menjadi media kita untuk menyampaikan cerita, termasuk juga nasihat dan nilai-nilai kehidupan masyarakat Banjar ya. Jadi akan selalu ada harapan bagi orang-orang yang masih mau berdoa dan juga berusaha. Pembatangan lagu yang juga kita nikmati di suasana malam hari ini pendengar dalam sajian Ragam Irama Nusantara Musik Panting kami hadirkan sampai jam 23.50 menit waktu Indonesia Tengah. Ada beberapa keunikan tersendiri dari musik Panting pendengar. Salah satu kesenian khas tradisional masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan ya, musik Panting ya. Untuk alat musik utamanya ya musik Panting itu sendiri ya, ini adalah musik petik tradisional yang bentuknya mirip dengan gambus kecil, terus juga bunyinya itu khas sekali pendengar. Jadi petikan panting itu memiliki suara yang ringan. Terus juga kalau kita dengar-dengar tadi memang bunyinya itu dinamis dan mudah sekali mengiringi lagu. Nah, biasanya lebih seringnya itu dimainkan berkelompok ya. Makanya malam hari ini sering kita dengarkan musik panting itu dengan banyak grup ya. Ada beberapa grup seperti grup Naga Baintan, kemudian grup Seraba Sanggam, ada juga grup Paring Kuning pendengar ya. Ini adalah beberapa grup musik panting. Ada juga Kampung Seni Budaya Unlam, terus juga grup-grup lainnya yang masih terus melestarikan musik panting di Kalimantan Selatan. Nah, memang untuk musik panting ini kental sekali dengan budaya Banjar. Selain lirik lagunya menggunakan bahasa Banjar, cerita dari musik panting yang lagu-lagunya kita dengarkan ini selalu berkaitan dengan nasihat, dengan kehidupan, termasuk juga ada percintaan dan persoalan sosial yang ada di Kalimantan Selatan ya. Nah, ini terus berkembang sampai sekarang. Musik panting bisa dikolaborasikan juga dengan musik-musik modern tanpa menghilangkan karakter tradisionalnya. Malam hari ini kami masih ajak Anda lagi untuk menikmati lagu-lagu dengan irama musik panting di Pro 4 Suara Budaya Banjar.

0: Ayo, ayo, Lakasi, tinggal sedikit lagi, mana ngulun lah.
1: Eh, Mat, coba ikan melihat langit. Pinanya sudah mulai kuning warnanya, nah.
0: Ah, kenapa apa juga, kuning aja, belum abang lagi.
2: Eh, buat ikan nih, sudah saja kuning, masih aja di situ.
0: Nah, iya, mama ulun sudah mulai sehari.
1: Nah, ya lo, apa jarku tadi?
2: Andak papa datang ikah ke situ, sekalian mama bawakan sapu, nah.
0: Gih, jangan mah, jangan. Gulik, gulik, ulun, gulik, nah.
1: Tadi hujannya rap apa? Langit kuning haja, belum habang lagi.
2: Nah, itulah papadah urang bahari di Kalimantan Selatan. Sanja kuning itu bukan sekedar larangan, tapi cara orang tua menjaga anak-anaknya.

Pian tahukah, ratik nang pian buang sembarangan, kada hilang nang kaitu haja. Saban hari masih haja ada urang-urang nang membuang ratik atau sampah sembarangan. Di jalan, di sungai, di halaman rumah, bahkan di pasar. Padahal, pian tahulah, lamun ratik dibuang sembarangan, akibatnya kada baik. Sungai jadi rigat, banyu jadi bau, iwak matian. Dan waktu hujan datang, banjir juga mudah terjadi. Ratik plastik, botol, atau kertas kada langsung hilang. Bisa bertahun-tahun masih ada di situ. Alam kita rusak, anak cucu kita juga nang menanggung akibatnya. Mun lingkungan kita barasih, hidup pun jadi nyaman. Udara sigar, banyu bersih, dan kampung kita jadi nyaman dipandang. Ingat, buang ratik pada tempatnya, jangan sembarangan. Ayo kita mulai dari diri sendiri. Jaga lingkungan, jaga alam, gasan masa depan kita bersama.

Baik pendengar, Dasanak Pro 4 masih di Ragam Irama Nusantara Musik Panting yang kami hadirkan untuk Anda di suasana malam hari ini. Salam bahagia untuk Anda khususnya yang sudah bersama kami sejak beberapa saat yang lalu. Demikian juga untuk Anda yang mungkin baru saja mendengarkan siaran Pro 4 di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz malam hari ini. Ya, masih kita lanjutkan sampai nanti jam 23.50 menit waktu Indonesia Tengah. Maka pendengar, kami juga masih hadirkan untuk satu informasi malam hari ini di mana kegiatan yang dilakukan oleh Wali Kota Banjarbaru Haja Ernalisa Halabi yang membuka rapat koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Banjarbaru 2026 pendengar, digelar dengan fokus pembahasan deteksi dini penanganan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan dan juga kekeringan. Selain itu, rakor bersama Forkopimda juga membahas mengenai antisipasi potensi konflik sosial serta pengawalan program prioritas visi misi daerah ya. Kegiatan dihadiri Ketua DPRD Banjarbaru, kemudian Kapolres, terus ada juga Komandan Kodim 1006 Banjar ya. Kemudian ada Kepala Kejaksaan Negeri Banjarbaru, Kepala Pengadilan Negeri, dan sejumlah kepala dinas serta pihak terkait lainnya. Wali Kota pendengar menyampaikan cukup banyak pembahasan terkait berbagai isu yang berkembang dan permasalahan di Kota Banjarbaru. Salah satu dan yang paling krusial saat ini adalah permasalahan karhutlah yang sering terjadi di Banjarbaru saat memasuki musim kemarau 2026 ya. Maka langkah penanganan ini juga dilakukan mencakup koordinasi lintas instansi dan pelaksanaan patroli rutin di lapangan.

Madihin bukan sekedar rima yang mengalun jenaka, bukan pula sekedar hiburan pelepas penat di ujung hari. Bagi kita masyarakat Banjar, setiap ketukan tarbang adalah detak jantung kebudayaan, dan setiap bait syairnya adalah kompas moral yang menuntun langkah. Zaman dulu, Urang Bahari menyampaikan petua, teguran, hingga pujian melalui sastra lisan ini. Sebuah seni bertutur spontan yang syarat akan nilai Islam dan kearifan lokal. Hari ini, di tengah gemburan tren dunia yang serba digital dan instan, syair-syair dan pantun-pantun Madihin mengingatkan kita kembali bahwa sekencang apapun arus modernisasi, Urang Banjar tidak boleh kehilangan adab, kesantunan, dan rasa kebersamaan. Lestarikan warisan, karena dalam Madihin ada identitas kita yang tak lekang oleh zaman.

Lamun di luar negeri, ada sauna. Urang Banjar dari Bahari sudah punya caranya sorang. Ngarannya Batimung. Batimung ini tradisi lawas nang biasa dilakukan sabalum acara penting, kayak pernikahan. Biasanya pengantin duduk di dalam kurungan kain, lalu di bawahnya ada banyu panas nang dicampur daun-daunan lawan rempah nang harum. Uapnya naik, menyelimuti awak. Harumnya khas, campuran daun sarai, pandan, limau purut, sampai akar-akaran pilihan. Awak jadi hangat, paluh keluar daras. Tapi, batimung kada cuma gasan pengantin haja. Dari Bahari, batimung diperlukan.

0: Lampung, bahkan sudah ada spa modern nang mengangkat batimung jadi perawatan khas Banjar. Jadi, mun pian handak sehat sekaligus merasakan warisan budaya Banjar nang masih diamalkan orang Banjar, bisa mencobai sauna tradisional nang sudah ada Matan Bahari.
1: Jangan kada ingat, dengariakan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Gurun tak lepas dari mahakarya ciptaannya, menemani keseharian dengan rasa syukur akan apa yang bertumbuh dan berkembang dari tanah lambung Mangkurat dan pemberi rezeki bagi sesamanya.

Bongkahan batu bumi yang dipoles sedemikian rupa menjadi penghargaan besar akan kayanya bumi Kalimantan yang membawa banyak cerita dari berbagai peradaban. Salah satu perhiasan diri sebagai bukti kebanggaan atas tanah Kalimantan Selatan yang diberikan Sang Pencipta.

cerdas keahlian penduduknya dalam menciptakan lembaran kain sasirangan yang syarat makna. Nilai-nilai yang tergambar merepresentasikan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai seni dan budaya.

0: Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

bilang cuma sebentar, tapi jadi berjam-jam. Itulah doom scrolling. Terus-menerus melihat berita negatif tanpa sadar. Semakin lama, pikiran jadi lelah, cemas meningkat, dan tidur pun terganggu. Berhenti sejenak bukan berarti tidak peduli. Kamu hanya sedang menjaga diri. Batasi waktu layar, pilih informasi yang sehat, dan ingat, tidak semua harus kamu lihat hari ini. Hentikan doom scrolling, jaga pikiran, jaga kesehatan. Bijak berselancar, sehatkan pikiran.

0: Kehidupan serba cepat, itu kadang yang mengolah kita mencari jalan pintas. Tapi di balik janji manisnya, ada bahaya yang kada kelihatan.
1: Duh, hei, aku ini perlu duit lakas nah. Mudahan kawa cair langsung.
0: Pinjaman online bisa jadi perangkap. Bunga tinggi, hutang semakin menumpuk.
2: Hampir-hampir pang sudah main. Ih, amun menang, kehimungan. Mun kalah, pang.
0: Judi online mempunyai efek ketagihan dan bisa merusak hidupmu. Uang dengan mudah bisa lenyap dalam sekejap. Pilihlah jalan aman. Dapatkan bantuan yang tepat sebelum terlambat. Lindungi masa depanmu, pilihan bijak, tinggalkan risiko dan jaga keuanganmu. Jangan biarkan semua berakhir sia-sia.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

merupakan budaya dan tradisi tua yang masih lestari dan menjadi ritual penting pada masyarakat suku Dayak Balangan. Baharin bermakna ungkapan syukur atau perolehan hasil panen. Baharin bisa dilakukan oleh masing-masing keluarga di rumah atau dilakukan secara bersama-sama di balai adat. Secara tradisi, ritual baharin ini dilaksanakan setiap tahun dan dilaksanakan 7 hari 7 malam penuh. Puncak acara digelar pada Sabtu malam selama 1 malam suntuk. Balai Tumarang menjadi ritual pembuka arung baharin yang diisi dengan tarian Tandik Balian, yaitu menari sambil diiringi mamang atau mantra berisi pujian dan doa pada dewa. Proses ritual di hari kedua dan hari ketujuh hampir sama dengan hari pertama. Hanya satu hal yang berbeda, mereka secara bergantian memberkati sesaji dalam ritual Hyang Lembang, mandi wata, dan menyembelih hewan kurban seperti kerbau, kambing, dan ayam. Ritual arung baharin ditutup dengan melarungkan sesaji menggunakan miniatur perahu naga di Sungai Balangan. Hingga kini arung baharin terus dilestarikan oleh warga Dayak Balangan yang mayoritas beragama Buddha. Selain masyarakat Dayak Balangan, Dayak Meratus juga menggelar ritual yang sama.

Meski terlihat sepele, menaruh HP di dekat kepala saat tidur bisa beresiko buruk bagi kesehatan. Menurut Journal of Psychiatric Research, radiasi cahaya biru dari HP bisa memancarkan sinar yang mirip dengan cahaya matahari, sehingga mengakibatkan insomnia. Selain itu, HP mengeluarkan radiasi elektromagnetik yang bikin aliran darah tidak maksimal. Akibatnya akan merasa gagal fokus dan kurang konsentrasi. Oleh sebab itu, agar tidur jadi berkualitas, maka lakukanlah hal berikut. Jangan main HP sebelum tidur. Yang kedua, taruh HP minimal 1 meter dari tempat tidur. Yang ketiga, aktifkan mode pesawat atau sekalian matikan HP-mu. Dan yang terakhir, kalau mau ngecas HP, usahakan jangan di dekat kasur.

Wahai saudaraku, tidaklah seseorang disiksa melainkan benar-benar berdosa, dan tidaklah akan dimasukkan ke dalam neraka melainkan mereka yang benar-benar durhaka. Jadi, jangan bermimpi terhindar dari siksa dan jangan berkhayal terlepas dari neraka kalau diri ini masih durhaka. Mau selamat? Mulai sekarang, berhentilah berbuat dosa. Renungkanlah

Dan Sanak Perempat Suara Budaya Banjar. Sampai di sini kami menemani dan menghantarkan acara siaran sejak pagi hingga malam hari ini, Kamis 13 Agustus 2026. Kita berpisah untuk jumpa kembali besok pagi jam 4.55 menit waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Dan Sanak Perempat. Terimalah salam nasional. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sanak perempat. Inilah program 4 Suara Budaya Banjar. Kembali menjumpai dan sanak perempat untuk menghantarkan acara sepanjang hari ini, Jumat 14 Agustus 2026, melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Dan sanak perempat, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Terimalah salam nasional. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Suara Budaya Banjar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Dahasana Prompat. Terima kasih Anda bersama kami saat ini di Suara Budaya Banjar melalui 87,7 FM maupun di 105,9 MHz untuk kesempatan hari ini Jumat 14 Agustus 2026. Saya Eli kembali menjumpai Anda. Mudah-mudahan hari ini kabarnya sehat ya. Sementara bersama Prompat hari ini pendengar, kami hadirkan lagu-lagu daerah dan juga sejumlah informasi untuk menemani suasana aktivitas Anda di sepanjang hari ini. Kita awali dengan pengajian ayat suci Al-Quran. Sebelumnya bagi umat muslim kami juga sampaikan kumandang azan subuh untuk wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya pagi hari ini jam 5.10 menit waktu Indonesia Tengah. Anda pendengar yang sudah siap-siap untuk segera melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah ataupun sendiri di rumah ataupun juga di tempat-tempat ibadah di sekitar tempat tinggal Anda, mudah-mudahan ibadah yang kita kerjakan pagi hari ini diterima Allah SWT. Baik, kita awali dengan kita resapkan bersama pengajian ayat suci Al-Quran pagi hari ini surah Yunus ayat 1-4 yang akan dibacakan oleh Jumran AMD.

penyabar dan amanah. Pendengar, penyabar yang dimaksud di sini, calon istri harus siap menerima kepahitan, kesulitan dan rintangan hidup yang akan dihadapi tanpa berkeluh kesah dan jengkel. Bila seseorang selalu mengeluh, jengkel dan marah menghadapi kesulitan hidup, maka dia dikatakan seorang yang penyabar. Istri yang penyabar tentu akan memelihara keutuhan rumah tangga, membahagiakan suami, dan mendidik anak-anaknya dengan penuh kasih sayang. Ia akan menghadapi segala kesulitan hidup dengan ketabahan dan sikap pasrah kepada Allah. Istri yang sabar akan memberikan semangat dan dorongan hidup kepada suaminya dalam menghadapi segala macam tantangan dan rintangan. Ia juga akan menjaga kehormatan suami di depan anak-anak dan orang lain. Sedangkan istri yang pemarah, suka membantah, dan suka memaki suaminya akan menimbulkan konflik dalam rumah tangganya. Oleh karena itu, seorang laki-laki yang ingin menikah harus memperhatikan sifat calon istrinya. Apakah ia termasuk perempuan yang mempunyai sifat sabar atau pemarah, tabah atau manja? Hal ini perlu diketahui, sebab sifat-sifat buruk banyak berpengaruh dalam hidup berumah tangga. Untuk mengetahui apakah calon istri seorang yang penyabar atau tidak, dapat dilakukan penyelidikan dengan cara-cara, antara lain, menanyakan hal itu kepada teman-teman

tetangga dekatnya yang jujur dan adil. Bagaimana sikap yang bersangkutan dalam menghadapi kesulitan, rintangan, dan kepahitan hidup? Mengamati sikapnya apabila ada teman yang berbuat salah kepadanya. Apakah dia cepat memarahi atau menerimanya dengan tenang? Apabila ternyata dia bersikap tenang tanpa menunjukkan sikap jengkel atau marah, berarti ia termasuk orang-orang yang sabar. Melihat sikapnya ketika disuruh menunggu, ketika ditegur karena melakukan kesalahan, ketika dihadapkan pada kesulitan dan sikapnya, ketika menghadapi anak kecil, orang sakit, dan orang lanjut usia. Amanah, yaitu tanggung jawab memenuhi kepercayaan orang kepadanya. Apa saja yang dipercayakan orang kepadanya, dijaga dan ditunaikan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tuntutan pemberi kepercayaan. Istri yang amanah, yaitu istri yang benar-benar dapat memelihara kehormatan dirinya saat suaminya tidak di rumah. Istri juga dituntut mengelola harta suami yang dipercayakan kepadanya. Seorang istri harus memiliki sifat amanah, karena ia diberi kepercayaan oleh suaminya mengenai segala macam urusan diri dan keluarganya, bahkan rahasia suaminya. Istri yang tidak dapat menyimpan cacat celah dan rahasia suaminya akan merusak kehormatan suaminya.

Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang salat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim.

Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk masjid, lalu seorang lelaki masuk dan melakukan sholat. Setelah selesai, ia datang dan memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab salamnya lalu bersabda, "Ulangilah sholatmu, karena sesungguhnya engkau belum sholat." Lelaki itu kembali sholat seperti sholat sebelumnya. Setelah sholatnya yang kedua, ia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberi salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Waalaikassalam." Kemudian beliau bersabda lagi, "Ulangilah sholatmu, karena sesungguhnya engkau belum sholat." Sehingga orang itu mengulangi lagi sholatnya sebanyak 3 kali. Lelaki itu berkata, "Demi zat yang mengutus Anda dengan membawa kebenaran, saya tidak dapat mengerjakan yang lebih baik daripada ini semua. Ajarilah saya." Beliau bersabda, "Bila engkau melakukan sholat, bertakbirlah, bacalah bacaan dari Al-Quran yang engkau hafal. Setelah itu, rukuk hingga engkau tenang dalam rukukmu. Bangunlah hingga berdiri tegak, lalu bersujudlah hingga engkau tenang dalam sujudmu. Bangunlah hingga engkau tenang dalam dudukmu. Kerjakanlah semua itu dalam seluruh sholatmu." Sahih Muslim.

memberikan nasihat yang tak kuterima, namun caramu menasehati yang kadang menggoreskan luka. Imam Az-Zafi'i berkata, berilah nasihat kepadaku ketika kau sendiri. Jauhilah memberikan nasihat di tengah-tengah keramaian. Sesungguhnya nasihat di tengah-tengah manusia itu termasuk sesuatu pelecehan yang aku tidak suka mendengarnya. Jika engkau menyelisihi dan menolak saranku, maka janganlah engkau marah jika kata-katamu tidak aku turuti.

Keberadaan mangkuk bergambar ayam, bunga peoni, dan daun pohon pisang atau yang dikenal dengan mangkuk ayam memang telah melegenda di Nusantara. Mangkuk ayam tak hanya fenomenal di Nusantara, tetapi juga dapat dijumpai di Singapura, Bangkok, Malaysia, dan China. Tak sedikit yang beranggapan jika mangkuk legendaris ini mulai masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan, saat di mana banyak pendatang yang berasal dari Tionghoa yang menyebar ke wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Secara historis, kabarnya filosofi tentang kemakmuran dan ayam ini sudah dikenal sejak zaman dinasti Ming. Dalam budaya China, ayam jago konon lekat dengan simbol kelancaran rezeki. Oleh karenanya, dengan adanya gambar ayam di mangkuk ini, para pedagang yang menggunakan seolah menyelipkan harapan agar mereka mendapatkan rezeki yang melimpah. Tak hanya itu, filosofi mangkuk ayam juga dapat dikaitkan dengan adanya pepatah yang selama ini melekat di masyarakat, yaitu mengatakan jika seseorang harus bangun pagi agar rezeki tidak dipatuk ayam, yang artinya adalah seseorang harus bekerja dengan lebih giat jika ingin mendapatkan rezeki yang melimpah.

bersyukurlah setiap hari untuk nafas, kesehatan, makanan, pekerjaan, keluarga, kerabat, dan semuanya yang kita miliki sampai hari ini. Karena mungkin apa yang kita miliki saat ini tidak dimiliki oleh orang lain.

0: Kita mungkin tidak selalu sepakat, namun kita selalu sebangsa.
1: Mungkin dari Kilistara, mungkin bawah-bawah.
0: Dengan musyawarah dan dialog, dengan empati dan gotong royong, perbedaan bukan alasan untuk menjauh, melainkan jalan untuk saling memahami. Saat kita mau mendengar, saat kita mau berbicara dengan hati, kehidupan sosial pun menjadi lebih bermakna. Mari jaga kebersamaan, rawat persatuan, demi masa depan Indonesia yang lebih damai dan beradab. Berbeda itu wajar, bersatu itu pilihan.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Suara Budaya Banjar. Awali pagi dan sanak dengan hikmah subuh di Perompat RRI Banjarmasin. Program ceramah agama Islam hadir setiap hari, Senin sampai Minggu, pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan tausiah dari para ustadz untuk menenangkan hati dan memperkuat iman. Hikmah subuh, penerang hati, cahaya iman. Hanya di Perompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Inilah Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan terima kasih pendengar dan sanak Pro 4 kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Pagi hari ini Anda telah bersama kami di program 4 Suara Budaya Banjar melalui frekuensi 87,7 FM maupun di 105,9 MHz. Siaran Pro 4 juga bisa Anda dengarkan di aplikasi streaming RRI Digital. Pendengar dan juga pemirsa, untuk sajian Hikmah Subuh kerjasama RRI dengan Kemenag Kota Banjarmasin pagi hari ini juga bisa Anda saksikan di live YouTube program 4 RRI Banjarmasin. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini Jumat, tepatnya 14 Agustus 2026, saya Eli kembali membersamai Nasanak Pro 4 untuk sajian Hikmah Subuh pagi hari ini. Mudah-mudahan kebersamaan kita, silaturahmi kita pagi hari ini senantiasa dirahmati Allah SWT. Ya, salawat dan salam tentu saja kita tidak lupa kita haturkan untuk Nabi kita, beliau adalah teladan kita, Nabi Muhammad SAW, yang tentunya ini juga terkait dengan tema kita pagi hari ini, menjemput ampunan dengan keteladanan Nabi Muhammad SAW bersama dengan narasumber kita. Beliau tidak asing lagi untuk kita simak ya pencerahan-pencerahan beliau, mudah-mudahan menjadi semangat kita untuk senantiasa menjadi pribadi yang baik dari waktu ke waktu hingga akhir hidup kita di dunia, karena ini juga bagian dari mencari bekal. Kalau nabung yang lain berupa materi kan gak ada habisnya, kalau kita tidak kesampingkan juga untuk keperluan kita akhirat, padahal ini yang utama. Baik, kami juga berharap kabarnya sehat semuanya untuk Nasanak Pro 4. Nanti silahkan bergabung bersama kami, silahkan di line telepon 3252602, bisa juga di WhatsApp Pro 4 0895-3405-09539. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Ustadz Dr. Andes Haji Hajaji MPDI.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana Ustadz pagi hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
1: Baik.
2: Ceria.
1: Ceria. Enggak ada beban nih kayaknya.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Sehatlah.
2: Lepaskan beban.
1: Iya. Sehat lahir dan batin pokoknya ya.
2: Alhamdulillah insyaallah.
1: Perjalanan juga nyaman tadi Ustadz ya ke Pro 4. Terima kasih Ustadz.
2: Saya berpikir ketika jalan, Masya Allah enaknya kalau jalan pagi itu kan, jadi apa, lalu lintas lagi
1: masih
2: sepi,
1: lengang ya,
2: lengang, ya. Enak kita itu kan suasana damai, itulah kira-kira yang akan kita dambakan pada semua
1: betul
2: orang.
1: Betul sekali gitu. Di tengah hiruk pikuknya. Tapi ini kan banyak yang WFH Ustadz, jadi nggak terlalu padat ya.
2: Betul.
1: Baiklah, mudah-mudahan untuk satu jam ke depan kita nggak seperti perjalanan pagi hari ini lengang, tapi sejuk, menenangkan dan juga banyak pesan begitu Ustadz ya. Ya, jadi tidak sesepi apa yang kita jalani pagi hari ini, ada pesan yang kita dapatkan Ustadz, menjemput ampunan dengan keteladanan Nabi Muhammad SAW. Ya, silahkan untuk Pian menyampaikan uraiannya, nanti kita simak bareng-bareng ya, beimbai kalau kata orang Banjar ya Ustadz ya. Kalau bahasa seberang apa ya Ustadz? Biasanya Ustadz nih suka dari mana gitu dicomot semuanya ya. Baiklah, ini salah satu dari Shifa ya Ustadz.
2: Siapa obat? Iya,
1: baik.
2: Masya Allah, udah lengket ini.
1: Iyalah Ustadz. Baik, silakan Ustadz Dr. Andes Haji Hajaji MPDI.
2: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. ربي اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
1: Enak Ustaz.
0: Alhamdulillah, puji syukur kita mari kita bersyukur kepada Allah atas rahmat-Nya, taufik-Nya, hidayah-Nya sampai detik ini kita masih diberinya kesehatan, ya. Diberinya kemampuan kita untuk berbicara, diberinya kemampuan untuk mendengar, dan mudah-mudahan kita diberikannya untuk mendapatkan pelajaran uswatun hasanahnya, ya. Pelajaran dari apa yang akan kita sampaikan pada kesempatan pagi ini. Salawat dan salam kita haturkan

0: menjalani kehidupan ini. Apa temanya? Menjemput ampunan dengan menebarkan kedamaian lewat keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar perempat yang dirahmati Allah, kalau kita perhatikan ada tiga kata penting di dalam tema ini. Yang pertama adalah ampunan, yang kedua kedamaian, dan ketiga adalah keteladanan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa ketiga hal ini penting? Tentu karena kita semua adalah manusia. Manusia yang tidak luput dari kesalahan. Kalau kita pernah bicara salah, tentu kita pernah salah bersikap, tentu pernah menyakiti orang lain,
1: nggak ngaku
0: itu dia. Kemudian pernah lalai beribadah,
1: ya.
0: Sering pernah mengecewakan keluarga,
1: sering,
0: kadang-kadang.
1: Masa iya sih Ustaz?
0: Iya,
1: curiga.
0: Bahkan mungkin ada dosa yang tidak pernah diketahui oleh siapapun, tetapi Allah mengetahuinya. Nah, namun kabar baiknya Allah itu Masya Allah, Rahman Rahimnya Allah, iya. Jadi ketika ada makhluk, ada melakukan perbuatan dosa, melakukan kekhilafan, melakukan dan lain sebagainya,
1: iya.
0: Allah panggil lagi. Apa panggil? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wajallatin arduha as-samawati wal-ard u'iddat lil muttaqin. Nah, ini kan wasari'u, bersegeralah. Ya kan? Bersegeralah, bersegera ke mana? Memohon ampunan kepada Allah. Karena Allah tahu bahwa kita tuh banyak dosa loh. 1x24 jam kita boleh jadi banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah.
1: Iya.
0: Nah, kan? Makanya ketika kita melakukan kesalahan, melakukan dosa, Allah panggil wasari'u, hancapi.
1: Lajui.
0: Lajui. Demini segera, sesegera mungkin. Sesegera untuk apa? Tentunya memohon keampunan Allah. Istighfar ya. Tadi. Memohon keampunan Allah. Nah, kan? Ketika kita melakukan, siapa sih yang tidak punya dosa? Siapa sih yang tidak pernah melakukan kesalahan? Tidak ada manusia yang bersih, kecuali malaikat kali ya.
1: Lisannya diem, jarinya ngetik ya.
0: Tuh kan. Sepertinya jadi, baik sekali ya,
1: kan sepertinya.
0: Sepertinya Ustaz. Tapi tahu-tahu ya jari-jarinya ternyata menyakiti kawannya. Jari-jarinya ternyata menyebarkan fitnah. Jari-jarinya ternyata melukai sesama. Boleh jadi itu kesalahan. Oleh karena itu wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Lah kasih hancapi segera mungkin untuk apa? Untuk mendapatkan keampunan Allah. Sebab kalau kita lakukan itu, apa yang akan Allah berikan? Wa jannatin arduha as-samawati wal-ard u'iddat lil muttaqin. Ya. Jadi ketika kalau sudah kita melakukan satu kesalahan, kemaksiatan, kita minta ampun kepada Allah, ya. Mudah-mudahan diampuni Allah. Ya kan?
1: Iya.
0: Itu rasanya udah plong gitu loh, surga.
1: Plong.
0: Itu surga itu sebenarnya.
1: Plongnya ini yang mahal, Ustaz.
0: Ah, itu dia. Mm-hmm. Itu. Yang kadang-kadang susah itu cari plong itu sekarang itu. Iya.
1: Apa kita ke mall biar plong? Ah, belum tentu.
0: Belum tentu plong.
1: Apa kita harus pergi ke gunung buat cari plong? Kadang enggak dapat.
0: Ya juga. Iya. Mancing berhari-hari mancing enggak bisa juga plong. Kebetulan saya juga hobi mancing.
1: Hobi mancing ya.
0: Iya, bukan mancing-mancing apanya.
1: Jangan.
0: Gitu.
1: Kadang mancing. Besar modalnya loh, Ustaz.
0: Iya.
1: Tapi yang namanya seneng ya, Ustaz.
0: Iya.
1: Plong enggak sih?
0: Tapi sebenarnya

0: boleh kita berbeda dengan orang. Ketika maaf ya, bukan bukan berbangga hati. Ketika kita mancing udang, saya senang mancing udang di daerah Plehari apa segala macam itu kan. Ketika kita anu kan, kita sambil ngapal Al-Qur'an.
1: Nah, itu.
0: Was-samaa'i wat-thariq wa maa adraaka mat-thariq. Nah, sekalinya ditarik.
1: Udangnya syahdu bener ini ya.
0: Iya.
1: Jarang-jarang ya dapat pemancing begini ya.
0: Kalau kalau enggak gitu kita memang terbuang waktu percuma gitu. Jadi ada dua keuntungan, dapat hafalnya, kemudian dapat udangnya.
1: Iya, kalaupun enggak dapat udangnya dapat hafalnya.
0: Dapat hafalnya. Iya. Tapi kalau ke rumah biasanya kalau dapat banyak ya, wah, senang tuh.
1: Sambut gembira ya. Nah,
0: besok mancing lagi dah. Wah, gitu.
1: Enggak ada larangan lagi ya.
0: Tapi waktu saya berikutnya minggu berikutnya mancing gitu ya, setelah mancing gak dapet jong.
1: Wah, kan udah dirapel yang kemarin ya.
0: Udahlah, nanti jauh-jauh.
1: Kalau dapat terus nanti yang lain kesempatan. Oh ya Ustadz, ini terkait dengan kesalahan. Siapa sih manusia yang gak pernah berbuat salah, maksiat gitu ya kan? Kadang kita diem di dalam kamar gak jaminan kita terbebas dari itu ya kan? Tuh ada yang makhluk satu itu Ustadz. Teman di jari. Terus untuk membedakan antara kita itu benar-benar sudah bertobat dengan sekedar ya cuman ngerasa bersalah aja, itu apa sih Ustaz?
0: Tuh, itu dia. Jadi kalau benar-benar kita kepingin minta ampun, bertobat kepada Allah.
1: Seriusan dikit nih.
0: Iya. Makanya lanjutan ayatnya tadi.
1: Ada ya.
0: Ada yang harus kita lakukan. Ya. Ini mungkin ya. Apa lanjutannya? Alladzina yunfikuna bis-sarra'i wad-dharra. Ya kan?
1: Artinya.
0: Artinya orang-orang yang selalu ini lagi infak lagi, berinfak, bersedekah. Ya, bersedekah. Berinfak. Jadi mulut kita mengatakan astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, la haula wa la quwata illa billahi la al-azim, misalnya kita beristighfar. Setelah istighfar tentu syaratnya lagi adalah kita menjemput apa yang kita kita harus lakukan, berinfak. Infak itu jangan diartikan sesuatu yang
1: materi
0: aja gitu kan. Hari ini dengan Mbak Eli ya.
1: Iya.
0: Mbak Eli.
1: Belum berubah Ustaz.
0: Iya.
1: Masih.
0: Kita hari ini menginfakkan diri kita loh.
1: Mudah-mudahan dapat uswatun hasanahnya.
0: Amin, amin. Ini kita dalam kebaikan ya.
1: Insya
0: kan.
1: Insyaallah.
0: Pagi tadi kita minfak. Artinya infak tuh kan hari inilah kita. Infak infak infak diri bahasanya kan. Ada dalam kebaikan ya.
1: Jadi, udah diniatin dari buka mata ya.
0: Tapi dia niatnya tadi kan. Oh, aku datang sini dalam rangka untuk memberikan pencerahan. Mudah-mudahan dari sekian ribu orang yang mendengar, satu orang pun yang bisa. Waduh, itu satu sekali udah kan gitu. Nah, jadi itu ya, kita impakan diri juga. Nah, itu hari ini. Nah, kemudian yang kedua apa ya? Yang kedua orang-orang yang berinfak itu nggak mesti harus pada saat banyak uang gitu kan bahasanya kan.
1: Nunggu banyak uang kayaknya
0: enggak sempat infak kita. Bisar wadar wal kazimina al-ghaiz, orang yang kada penyarikan. Tentu.
1: Kada sih Ustaz, cuman bemamai dikit-dikit.
0: Dikit
1: aja.
0: Itu kan orang yang bisa mengendalikan. Mengendalikan. Bukan kita enggak bisa marah sih. Mana ada manusia enggak bisa marah. Ya kan? Tapi kita bisa mengendalikan gitu.
1: Ini yang berat.
0: Jadi marah itu kalau tidak dikendalikan, bahaya dia.
1: Rajalela ya.
0: Iya. Marahnya harimau paling satu musuh yang bisa dia matikan. Tapi kalau marahnya kita, bisa satu kota kita matikan.
1: Ada yang bilang gini loh Ustadz, kalau bapak yang marah misalnya, paling satu anak itu aja yang dimarahin. Tapi kalau ibunya yang marah-marah, bapaknya kena, anak satu kena, anak kedua kena, anak ketiga kena.
0: Itu karena dari ibu itu banyak rahmat diturunkan.
1: Masya Allah. Allah. Iya gitu Ustadz.
0: Iya.
1: Rahmatnya gimana nih? Menarik rahmatnya nih. Kan? Jadi biar besok gak marah-marah nih kalau udah tahu udah iya perempuan itu ada rahmatnya gitu.
0: Makhluk yang paling bahasanya kan paling apa ya dalam penciptaannya perempuan. Sampai-sampai malaikat begini nanya, yalah ngapain kok lama-lama, bahasanya itu kan menciptakan perempuan. Perempuan itu seluruh asmaku ku letakkan di perempuan. Dia punya Rahman, dia punya Rahim.
1: Rahim ada Ustaz.
0: Iya.
1: Iya betul.
0: Iya. Dia punya dua tangan untuk menyelesaikan segala macam permasalahan itu kan. Dia mampu mendidik anaknya, dia mampu bekerja 18 jam satu hari semalam.
1: Iya.
0: Ya kan? Dia mampu menyimpan letihnya dengan tersenyum.
1: Suka bohong emang kadang.
0: Enggak juga. Artinya itulah Pak perempuan.
1: Makanlah kan? Nak, padahal dia sendiri mungkin.
0: Itu kan? Dia. Nah jadi makhluk yang namanya perempuan ini sebenarnya anu sekali, spesial bahasanya kan sampai spesial itu. Jadi makanya rahmatnya banyak tadi ketika satu anak ada masalah, anak-anak yang lain kena.
1: Iya.
0: Bahkan bapaknya kena.
1: Kena juga.
0: Anakmu katanya.
1: Karena bapaknya diem aja dari tadi ya kan.
0: Nah, itu dalam rangka memberikan rahmat itu, rahmat.
1: Multitasking.
0: Jadi kata-kata seorang ibu buat anaknya, kata-kata seorang ibu buat suaminya itu adalah sebenarnya itu mutiara-mutiara yang kadang-kadang tidak bisa terlihat pada saat itu.
1: Kalau bagi yang mendengarnya penuh rahmat, suara ibu itu ya seperti itu Ustadz. Tapi bagi yang enggak, wah ini radio rusak lagi nih, lagi bunyi nih.
0: Storing ya.
1: Tapi tidak. Nah ini kembali lagi, berarti ketika membedakan antara benar-benar sudah bertobat dengan cuman kita ngerasa bersalah aja. Ya kalau tadi tuh berarti ada yang cuman di lisan, tapi ada yang disertai dengan sikap dan perbuatan. Salah satunya infak tadi Ustadz.
0: Infak. Ya. Kemudian bahasanya kan gini, bagaimana cara istighfar yang benar?
1: Ya,
0: bahasanya itu kan bukan artinya bukan hanya sekedar lisan tok.
1: Ya.
0: Wah itu kita astagfirullah pasti itu penting.
1: Ya, kadang spontan. Gitu.
0: Apa yang kita lakukan bahasanya? Yang harus kita lakukan adalah berinfak.
1: Berinfak.
0: Yang kedua adalah menahan amarah.
1: Menahan amarah.
0: Nah, kemudian apa lagi? Memaafkan. Ya, ini susah.
1: Ini berat ini.
0: Ini susah memaafkan nih.
1: Ada yang bilang aku maafin kok, tapi lupa enggak.
0: Itu ya. Memaafkan ya. Jadi begini, ada satu ketika, ini keteladanannya, kita masuk keteladanan daripada Rasulullah. Satu ketika antara maghrib dan isya itu kan biasanya berkumpul sahabat-sahabatnya waktu itu kan. Kemudian kenapa kok tiba-tiba ada yang bau gak enak gitu loh. Bahasa kita kan ada orang kentut lah bahasanya kan.
1: Buang angin.
0: Iya buang angin. Buang angin nih kalau yang nyaring gak apa-apa. Yang gak nyaring ini
1: ditahan sakit perut Ustaz.
0: Iya makanya.
1: Dikeluarin bikin ribut. Ya ini.
0: Nah jadi setelah itu kan mencium semua ada yang bau nih. Bau gak enak nih itu. Ada yang kentut bahasanya kan gitu. Yeah. Buang angin. Rupa-rupanya yang orang yang kentut ini kan dia juga mungkin ya malu juga kan pada saat itu malu dan apalah hasilnya kan. Nah kemudian sampai mendekati sholat isya pada waktu itu Bilal muadzan. Jadi sampai itu tidak ada orang yang bergerak untuk berwudu waktu itu.
1: Eh kan, jadi artinya, seolah-olah nggak batal ya?
0: Iya nggak batal, padahal ada kentut kan, biasanya yeah. kan. Satu orang pun tidak ada yang beranjak dari tidurnya. Lihat ke kanan, lihat ke kiri, nggak ada pokoknya.
1: Ketahuan dong nanti.
0: Tuh, coba perhatikan ini Rasulullah memelihara yeah. aib seseorang, aib sahabatnya. Gak, bentar aku mau wudu dulu. Sebab aku belum batal. Aku mau wudu. Ini pelajaran pertama yang bisa kita ambil bahwa ketika kita udah lama bahasanya kan sekalipun belum batal wudunya ya kan itu lebih bagus lagi kalau kita
1: ulang
0: kembali gitu
1: walaupun belum batal ya
0: walaupun belum batal itu pelajaran pertama.
1: Okay.
0: Pelajaran kedua, aku belum batal nih kata Rasulullah wudu dia. Jadi setelah Rasulullah wudu semuanya ikut tadi wudu ya? Ikut Masya wudu Allah. Semua.
1: Berarti kan nggak ada yang dipermalukan. Oh ternyata
0: itu dia. Ya, gitu ya. Itu dia. Oh. Itu keteladanan Rasulullah ya. di dalam anunya di dalam melakukan dengan sahabat-sahabatnya. Kalau kita boro-boro begitu.
1: Coba lihat nih siapa yang wudu nih. Tuh. Tupang yang kentut sudah.
0: Malah kita anu lagi kan kita cemooh, kita apalin semacam. Nah, ini yang nilai-nilai keteladanan yang begini yang perlu kita kejawantahkan.
1: Betul. Hal yang kata Ustadz Haji Hajaji pagi hari ini sesuatu yang sederhana, tapi kalau kita lihat lebih dalam lagi dalam keseharian kita, ini adalah sesuatu yang penuh makna.
0: Betul.
1: Gak bisa disepelekan ya Ustadz. Betul. Ya, karena di situ awal. Bayangkan kalau aib kita juga dibuka, malunya Ustadz ya.
0: Ada pelajaran lagi, satu hal lagi yang diceritain. Jadi
1: dari keteladanan Nabi juga.
0: Iya, seorang guru, pengajar, ya. Pengajar, rupa-rupanya di SD, sekolah dasar lah bahasanya kan, yeah. kelas-kelas itu ada yang ya maklum aja di antara sekian banyak murid itu ada yang ceroboh ngambil jam kawannya, nah itu kan, nah setelah mau pulang, tiba-tiba ada yang teriak, jam saya hilang, bahasanya kan, nah kemudian, okay. Kita periksa anunya semua, tasnya semua. Itu kan. Anu yang ngambil ini gelagapan.
1: Gelisah sudah ya.
0: Gelisah, gimana nih? Itu. Guru yang bijak. Guru yang bijak. Udah. Kamu merem semua. Jaga bahasa banyak Bapak Jam.
1: Ya,
0: tutup Bapak mata. Jam beratan, tutup mata beratan. Kamu menghadap ke anu sebelah, kamu menghadap ke dinding semua. Biar saya akan ambil, kayak akan periksa satu persatu, kata gurunya.
1: Iya.
0: Gurunya juga mikir, aku gak kepingin tahu. Aku gak kepingin tahu. Kalau aku tahu, orang yang nyuri, aku marah ntar. Kalau aku tahu, aku jadi gak enak sama dia. Iya. Kata gurunya, kan?
1: Guru yang bijak
0: tadi. Apa gurunya? Dia merem juga. Merem, artinya Bapak Jam juga lah bahasanya. Kan
1: gak tahu tas siapa ini berarti ya?
0: Dia periksa satu persatu, dia temukan jam itu. Setelah dia temukan, balik ke muka, balik kanan, buka matamu. Ini jamnya, kata gurunya. Gurunya kan tahu juga.
1: Punya siapa?
0: Punya di kantong yang mana dari muridnya dari muridnya tadi.
1: Iya.
0: Dan teman-temannya pun tidak tahu juga. Selamatlah
1: si pelaku
0: tadi.
1: Masya Allah.
0: Pensiun gurunya. Dapat penyakit gurunya.
1: Loh.
0: Diponis pokoknya apa adalah pokoknya. Nah, kemudian datanglah seorang dokter spesialis tadi. Nah, Anda harus dioperasi kalau bahasanya kan gitu.
1: Iya.
0: Harus dioperasi. Waduh dok, saya nggak bisa, nggak ada uangnya. apa kata dokter tadi? Saya akan tanggung biaya perawatan. Jangan dong.
1: Ternyata
0: Bapak nggak tahu nggak bahwa saya pernah diselamatkan Bapak waktu sekolah dasar.
1: Berarti pelaku yang mencuri jam itu?
0: Pelaku yang mencuri jam tadi ternyata dia jadi seorang dokter spesialis.
1: Gak nyangka.
0: Andaikan pada saat itu dia dipermalukan, boleh jadi dia tidak pernah berhenti sekolahnya.
1: Dibully kalau sekarang.
0: Dibully ya. Lah bahasanya kan. Kalau gurunya pun tahu bahwa itu, mungkin dia antipati kepada siapa si siswa yang pelaku tadi.
1: Dan gurunya pun tidak tahu.
0: Tidak tahu. Ternyata, Masya Allah, kamu ya yang selama pelaku apa?
1: Pencurian itu.
0: Pencuri jam tadi. Iya Pak Guru. Saya terima kasih. Terima kasih. Andaikan pada saat itu Bapak mengetahui, boleh jadi Bapak gak senang sama saya. Andaikan teman saya, Bapak menyampaikannya kepada teman-teman saya bisa malu. Boleh jadi saya tidak akan pernah melanjutkan sekolah lagi. Ya. Tapi karena bantuan Bapak, kebijakan Bapak, itu Masya Allah.
1: 20 tahun kemudian, 20 dokter tahun kemudian, menjelma.
0: Bapak, Masya Allah. Itu satu,
1: kita gak pernah
0: satu.
1: Tahu ya. Satu
0: itulah yang hendak kita anukan sekarang. Bagaimana kita bisa memelihara kemaluan ya. Kemaluan aib. Saudara kita aib saudara kita. Jangan kemaluan.
1: Maksudnya aib pendengar.
0: Aib
1: ya.
0: Iyalah
1: ya.
0: Ya, aib saudara kita. Sebab ketika kita menjaga akan aib saudara kita, Allah ya. Akan menjagakan aib kita.
1: Ini enggak kadang aib yang udah ketutup dibuka-buka ya. Tuh. Dicari-cari malah ya.
0: Dicari-cari.
1: Itu lalat ya Ustadz ya.
0: Nah itu dia lalat. Lalat kan suka senang yang yang borok-borok dia. Yang jelek-jelek ya itu.
1: Kasih yang bagus memilih yang busuk ya. Nah,
0: ini,
1: baik.
0: Itu yang kita keteladanan dari Rasulullah.
1: Keteladanan dari hal-hal seperti itu. Baik, kita beri kesempatan yang ingin bergabung pendengar dan juga pemirsa terkait dengan tema kita pada kesempatan pagi hari ini. Banyak teladan-teladan dari Rasulullah yang dalam kehidupan sehari-hari ketika kita terapkan itu akan mudah-mudahan, ini baru dua loh dikasih Ustadz Haji Hajaji, mudah-mudahan menjadi semangat kita, pemantik kita untuk menjadi ya, oh ternyata hikmahnya begitu ya. Mungkin yang kemarin-kemarin abai, mungkin yang kemarin-kemarin menyepelekan, tapi nggak bisa instan barangkali Ustadz. Ya pelan-pelan, kadang lupa, kadang ingat. Mudah-mudahan dari dan sekarang ingat setelah hikmah terus. Subuh banyak ingatnya ya Ustadz ya. Namanya juga berupaya untuk mendapatkan uswatun hasanah, keteladanan ya. Apalagi ini kan momen bulan kelahiran beliau ya.
0: Betul.
1: Baik, kita jeda sebentar Ustadz, nanti kita lanjutkan kembali masih di sajian Hikmah Subuh Pro 4 RRI Banjarmasin. Sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda.
2: Pradua FM teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
3: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
2: dehors. Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat.
4: Wah, Mar. Aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
5: Sambo.
6: Bunda, jangan main TikTok tarui.
7: Ho ho ho ho ho ho ho.
6: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
7: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
6: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
9: RRI Digital saja, toh.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Baik pendengar Dasanak Pro 4, kaum muslimin dan muslimah yang pagi hari ini masih setia bersama kami dalam sajian Hikmah Subuh kerjasama RRI dengan Kemenag Kota Banjarmasin. Pagi hari ini kita bersama dengan Ustadz Dr. Andes Haji Hajaji MPDI dengan tema kita menjemput ampunan dengan keteladanan Nabi Muhammad SAW. Banyak jadi dari tema kita ini kita mendapatkan ampunan, kedamaian dan juga keteladanan. Bukan hanya sekedar kita memperingati hari kelahiran beliau, tapi juga teladan-teladan dalam kehidupan sehari-hari ini yang barangkali selama ini belum maksimal kita lakukan. Semoga dari waktu ke waktu, termasuk juga mulai dari saat ini, kita bisa lebih maksimalkan untuk mengikuti teladan beliau ya. Salah satunya tadi dengan mengakui bahwa kita sebagai manusia pernah salah, kemudian juga untuk mendapatkan kedamaian, bagaimana sikap kita kepada orang lain. Kadang kalau kita udah ngaku salah, kita anggap sudah selesai, tidak ternyata. Jadi lisan dengan istighfar, tapi juga disertai dengan sikap dan perbuatan. Ah, ini kata Ustadz ya. Baik, mantap sekali. Dua contoh yang mudah-mudahan akan senantiasa menjadi pijakan kita untuk mengikuti teladan-teladan Rasulullah. Bahkan ketika kita melihat aib dari orang lain, kita harus menjaga, bukan malah mengumbarnya. Betul. Kan begitu Ustadz ya. Kalau kemarin-kemarin oke lah gitu ya kan.
2: Sekarang belum apa-apa. Top.
1: Tahu nggak sih gitu ya kan? Tahu kada habarnya. tahu info terbaru? Wah. Nah itu Ustadz. Jadi kalau dari teladan yang sudah Ustadz Hajaji contohkan pagi hari ini, seorang Nabi yang
2: memaafkan
1: penuh rahmat bagi seluruh alam ya Ustadz ya. Sebenarnya bagaimana kalau untuk kita sendiri Ustadz mengukur apakah kehadiran kita di tengah keluarga, di tengah lingkungan kita, di tengah masyarakat itu sudah menjadi rahmat atau kita justru menjadi biang keroknya Ustadz?
2: Jadi memang sikap dan sifat kita itu terlihat dari kawan-kawan kita. Jadi ketika kita itu sikap kita senang bergibah, pasti berkawan dengan orang-orang yang senang bergibah.
1: Kan nyambung Ustaz.
2: Nyambung dia.
1: Frekuensinya sama.
2: Bahasa frekuensi ya.
1: Ayolah.
2: Kemudian ketika orang itu bersikap dan berbuat senang mendengar nuntut ilmu, dia punya komunitas orang-orang yang begitu.
1: Koneksinya begitu.
2: Koneksinya ya? Sama sefrekuensi tadi.
1: Wah, iya betul.
2: jadi sekarang itu memang harus bisa kita menentukan frekuensi yang mana yang perlu pas kita dengar, yang pas menurut kita gitu.
1: Ya.
2: Tergantung kita loh.
1: Berarti kendali di kita nih.
2: Kendalinya di kita.
1: Tapi
2: sebenarnya
1: diajakin Ustadz, kalau nggak mau kita nggak ditemanin misalnya gitu ya.
2: Itulah.
1: Main iya-iya aja nih.
2: Iya-iya. Nah jadi frekuensi ini penting ya. Penting menentukan frekuensi kita di mana begitu. Nah jadi kita kembali lagi. Jadi syarat istighfar tadi yang pertama tadi adalah ladzina yunfikuna fis-sarri wad-dharra, mereka yang menginfakkan ya dalam waktu keadaan sarra, senang, atau wad-dharra, dan kesulitan.
1: Senang.
2: Kedua wal kadziminal ghaiz, orang-orang yang menahan amarahnya. Jangan langsung gas. Panyarikan. Apa-apa nyut langsung aja. Nah ini penyarikan nih. Sebab penyarikan itu temannya
1: setan.
2: Nah yang ketiga wal afina anin nas, ya kalau orang-orang yang memaafkan. Pernah Rasulullah begini dengan yang namanya Umi Maktum itu dia seorang orang buta dia. setiap pagi Rasulullah itu memberi makan si maktum tadi.
1: Yang buta tadi. Dikasih makan.
2: Dia haluskan dengan giginya, dia apakan, ya kan, dia suapkan bahasanya kan itu kan. Mm-hmm. Karena dia seorang buta.
1: Dibantu.
2: Setelah dia masukkan, dia makan tadi nyaman sekali. Mm-hmm. Kemudian apa perbuatan Ummi Maktum? Menjelek-jelekkan Rasulullah, menyumpahi jaka bahasa kita.
1: Tapi enggak tahu kalau yang nyuapin itu Nabi.
2: Enggak tahu. Jadi bagaimana ya Rasulullah memaafkan orang tadi kan? Nah, tiap hari itu pekerjaannya hanya sekedar apa? Menyumpahi Rasulullah aja.
1: Ngomel aja ya.
2: Tapi semakin dia menyumpahi, semakin dia semakin baik Rasulullah, semakin Allah apa Rasulullah memberikan pelayanan yang terbaik buat.
1: Masya Allah.
2: Sampai pada akhirnya satu ketika Ummi Maktum Rasulullah sudah tidak ada. Yang menggantikannya adalah Abu Bakar. Abu Bakar bertanya kepada
1: sahabat Nabi,
2: sahabat Rasulullah. Mm-hmm. Ya menyambat apa memanggil anaknya Siti Fatimah.
1: Yeah.
2: Anaknya Rasulullah. Ya Fatimah, adakah yang diwasiatkan oleh Rasulullah? Nah, jaka bahasaan kita kan. Mm-hmm. Ada dapang nih, cuman sebuting aja gawian Sidin nih. Tiap hari Sidin memberi orang makan itu nah. Mm. Yang Ummi Maktum itu. Mm. Oh, kalau gitu aja Abu Bakar, aku yang mengerti akan
1: meneruskan.
2: Setelah meneruskan, dia kasih makan Ummi Maktum tadi. Mm. Eh, setelah makan, limbahnya makan. Kenapa Mina lain nih, Jan?
1: Oh, beda pelayanan rupanya ya.
2: Ini kenapa yang lain nih, Jan?
1: Tapi Pinandu ya, beda pelayanan ya.
2: Lain. Rasulullah kan Masya Allah dia kan. Ketika ini lain nih kenapa pina jaka bahasa kita pina taka anu sedikit nih kayak apa nih?
1: Kasar
2: dikit. Lain nih. Mana yang biasa melayani aku tuh? Nah, orang yang biasa melayani Anda itu ya Ummi Maktum adalah Rasulullah. Rasulullah yang mana? Rasulullah yang tiap saat, tiap detik kamu sumpahi.
1: Kaget dia.
2: Masya Allah kaget dia kan. Masya Allah. Selama ini perilakunya sangat baik. Selama ini aku sekian tahun aku ini sudah manu ini. Masya Allah baik sekali. Itulah orangnya. Iya. Nah pada saat itulah sampai pada akhirnya dia nangis berat-berat. Kalau begitu aku akan masuk Islam.
1: Sebelumnya belum ya.
2: Ya. Mengucapkan dua kalimat syahadat.
1: Masya Allah.
2: Nah, saat itu artinya apa? Kebaikan Rasulullah memberikan maaf kepada orang yang menyakiti itu.
1: Ya. Luar biasa.
2: Ini memang keteladanan. Inilah yang kadang-kadang yang harus kita popularitaskan saat ini ya.
1: Kita kadang harusnya malu ya, Ustaz.
2: Memaafkan.
1: Kita ya. Dibikin jahat, jangan kan boro-boro dijahatin. Gitu aja udah enggak mau maafin ya. Sombong amat.
2: Tiada maaf bagimu. itu dia. Tiada maaf bagimu.
1: Tertutup dah. Lihat pintu belakang juga ketutup ya, nih, Ustaz.
2: Sekarang ini mari kita memaafkan kawan-kawan kita. Mari kita sekarang ini memaafkan suami kita, istri kita, anak kita, pimpinan kita. Kita maafkan udah dah.
1: Terus kalau ada yang bilang gini nih Ustaz.
2: Ya.
1: Sekali ini dimaafin, besok juga ulang lagi.
2: Seujon
1: amat. Kayaknya gak ada jera-jeranya dia kalau dikasih maaf.
2: Memaafkan adalah sifat Allah.
1: Sifat.
2: Innallaha ghafurur rahim.
1: Berarti kita boleh pinjam sifat Allah kita pakai.
2: Iyalah, ya. Mengestafetkan itu kan, mengestafetkan sifat-sifat Allah yang memaafkan. Allah aja
1: memaafkan.
2: Masa kita kadang memaafkan. Emang siapa lo? Saya kan gitu.
1: Makan nasi juga.
2: Nah, ini kita memaafkan. Inilah kita memaafkan lingkungan kita ya. Kalau sudah kita maafkan, jadi nyaman kita. Mm-hmm. Bayangkan di kampung itu, kada memaafkan salah seorang aja, bila bertamu, malih kita, kada memaafkan.
1: Nah, kalau contoh dari Rasulullah tadi itu kan, beliau itu dijolimi sebenarnya ya, iya. Ustadz ya. Tapi bagaimana pelayanan dan juga sikap beliau memaafkan. Nah kita ini lalu seperti apa Ustadz? Memaafkan orang lain berarti apakah kita juga harus melupakan kesalahannya? Terus bagaimana Rasulullah mengajarkan sikap memaafkan ini tanpa mengabaikan mungkin rasa sakit yang sudah dibuat oleh orang lain ke kita, kejoliman-kejoliman yang sangat tidak mengenakkan buat kita gitu. Berat ya Ustadz ya?
2: Sifat ini sebenarnya ada, terdapat dalam dalam diri seorang ibu atau perempuan.
1: Ada Ustadz?
2: Ada.
1: Masa sih kita gali lagi nih?
2: Iya.
1: Kayaknya 2 jam lagi nih Ustadz.
2: Sifat itu Allah berikan kepada perempuan. Bayangkan tuh, ketika dia melahirkan apa segala macam sakit, ketika dia sudah, anak-anaknya sudah dewasa, sudah anu, dia tidak memaafkan anaknya itu.
1: Memaafkan.
2: Sekalipun kadang-kadang ya diperlakukan oleh anaknya.
1: Tahu begini ku masukin lagi, enggak ku lahirin gitu.
2: Nyesel aku katanya. Ngelahirin ya elu.
1: Enggak, itu misalnya Ustaz.
2: Misalnya aja.
1: Suara tapi hati kayaknya.
2: Kalau perempuan gitu. Ya. Jadi sifat-sifat perempuan ini Masya Allah. Makanya ketika awal menjadikan perempuan ini agak-agak anu sedikit.
1: Spesial. Jadi,
2: apa sifat-sifat yang kebaikan-kebaikan itu ada semua di perempuan.
1: Cuman kenapa nggak dipantik ya? Padahal sudah ada loh. Iya kan Ustadz ya?
2: Iya. Jadi perempuan Rahman Rahim. Pernah ada sifat rahim. Jadi rahim di mana?
1: Di perempuan.
2: Perempuan.
1: Laki-laki mana ada rahimnya? Ya kan Ustadz?
2: Ada rahimnya. Ya, jadi inilah perempuan ini Masya Allah. Jadi tapi satu hal yang kadang-kadang apa, perempuan juga yang mananya.
1: Tapi berat Ustadz melupakan kejalimannya, terus kita harus memaafkan. Ada amalannya apa yang harus kita baca Ustadz? Apakah cuma istighfar atau gimana? Atau harus gak ketemu lagi deh biar enak aja pandangan gitu. Itu mutus silaturahmi gak sih Ustadz?
2: Ini obatnya.
1: Apa?
2: Nah ini obatnya. Apa? Akan saya sampaikan obatnya. Sebentar. Ini obatnya.
1: Ya dapat ini pendengar ya.
2: Di dalam surah Al-Anfal ayat 33.

0: kemurkaan Allah akan Allah. Liu'adzibahum, mengazab mereka, mengazab kita, mengazab keluarga kita, mengazab lingkungan kita, mengazab diri kita, mengazab suami kita, mengazab istri kita, mengazab apa saja. Tidak akan. Wa ma kana Allahu liu'adzibahum. Allah tidak akan pernah mengazab kita. Wa anta fihim, apabila ada kamu di antara mereka. Nah, ini amalannya yang maksudnya yang sampai tadi.
1: Iya.
0: Wa anta fihim. Wa anta fihim itu sedang kamu di antara mereka. Wa anta fihim ini Rasulullah. Tapi kan Rasulullah enggak ada lagi.
1: Sudah enggak ada lagi. Lalu?
0: Tapi ada warisannya. Apa warisannya?
1: Keteladanan beliau.
0: Tarok tupikum amroini lan tadilluma intamasaktum bihima kitab Allah wa sunnatur rasul. Kutinggalkan dua perkara, warisanku, diriku, apabila ikam pegang, apabila ikam amalkan, apabila ikam anu, dimanapun, kapanpun, tidak akan pernah Allah turunkan azab kepadamu. Apakah itu? Ini bukan bahasa tafsir ya.
1: Yeah.
0: Ini bahasa orang-orang tasawuf, bahasa-bahasa yang dimaksud wa anta fihim ini adalah pertama supaya tidak antara adalah membaca Al-Qur'an.
1: Al-Qur'an. Yeah.
0: Yang kedua, bersolawat kepada Rasulullah.
1: Solawat. Banyak ini Ustaz ya.
0: Yang ketiga amalannya memperbanyak, kembali lagi istighfar kepada Allah.
1: Tiga
0: kalau
1: ini,
0: tiga hal itu kita amalkan, kita lakukan, Allah tidak akan pernah mengazab kita.
1: Ada ini di antara kita.
0: Iya, diri berarti kita.
1: Pegang dan amalkan. Jangan dipegang aja.
0: Pegang, amalkan dong.
1: Pegang nah, teguh iya. Ah. Amalkan masih setengah-setengah, Ustaz.
0: Itu tiga hal itu.
1: Ini
0: jadi
1: ya,
0: memperbanyak baca Al-Qur'an, okay, memperbanyak sholawat, ya kan?
1: Ya.
0: Ya kan?
1: Ini karena waktunya Ustadz ya, padahal belum seapa-apanya. Masya Allah, ini kita sudah dapat pegang dan amalkan Al-Quran, sholawat dan juga istighfar. Lalu Ustadz, sebagai lanjutannya ini kita maksimalkan waktu kita yang tidak banyak lagi. Kalau kita ingin meneladani Rasulullah SAW, mulai hari ini, mulai pagi hari ini Ustadz ya, sejak hikmah subuh bersama Ustadz Haji Hajjaji nih. Ya, mulai hari ini. Lalu perubahan kecil apa yang paling harus segera kita lakukan Ustadz, agar kita benar-benar membawa kedamaian sebagaimana teladan Rasulullah mengajarkan untuk kita?
0: Tiga hal yang dilakukan tadi.
1: Mulainya gimana?
0: Dengan Al-Quran, perbanyak berinteraksi dengan Al-Quran.
1: Kadang kita gak tahu artinya, cuman baca aja
0: Maafi muskilah, gak masalah. Yang kedua, perbanyak sholawat.
1: Sholawat. Dalam kondisi apapun.
0: Dalam kondisi apapun.

0: taslima, bersolawat kepada Rasulullah. Dan yang ketiga tadi apa?
1: Istighfar.
0: Istighfar, astagfirullahaladzim. Ketika nerima gaji, astagfirullahaladzim.
1: Bukan alhamdulillah, Ustaz.
0: Kagak, itulah. Astagfirullahaladzim artinya mudah-mudahan dibersihkan Allah, gitu kan.
1: Iya ya, gaji udah 8 koma,
0: iya,
1: ya kan.
0: Hari ini masih pelit. Jangan pelit.
1: Ya, soalnya 8 koma tanggal 8 udah koma, Ustaz. Iya, nah, berarti nah, jadi, harus istighfar itu ya, istighfar. Terima gaji ya.
0: Nah, kemudian apa lagi? Yang pertama tadi apa? Yang perlu kita lakukan sekarang ini adalah perbanyak berinfak.
1: Infak.
0: Yang kedua, jangan panyarikan. Yang ketiga,
1: memaafkan.
0: Maafkan suamiku. Maafkan
1: orang dekat istriku. Dulu nih kayaknya ya Ustaz ngajarin.
0: Maafkan ya. Anak-anakku yang selama ini itu. Tapi ketika kita memaafkan anak kita, masya Allah, Allah akan berikan rahmat.
1: Minta maaf sama suami setahun sekali, Ustaz.
0: Itu
1: itu pun nunggu itu ada mulut. THR enggak sih?
0: Itu mulutnya tapi hatinya setiap saat.
1: Oh gitu, Ustaz.
0: Iyalah.
1: Gak dibalik
0: setiap
1: nih.
0: Setiap saat.
1: Iya deh. Mulai per hari ini kita akan mencoba dengan orang-orang yang paling dekat. Insya Allah nanti kita bisa memperlebar sayap maaf kita ya, Ustaz.
0: Mulai
1: ya.
0: Dengan orang-orang yang menyakiti kita.
1: Itu berat, Ustaz, masih ya. Tapi oke lah.
0: Kita... Yang paling dekat dan kita aja lah. Yang paling dekat. Siapa dia?
1: Pasangan kita.
0: Pasangan kita. Siapa dia? Turunan kita.
1: Atau enggak deh, saya mau maafin diri saya dulu, Ustaz. Sampai usia begini belum maksimal benar ibadahnya. Ini perlu dimaafin nih, Ustaz ya.
0: Perlu tuh. Apa yang istighfar dong.
1: Nah, itu. Istighfar.
0: Istighfar. Kembali lagi. Solawat dong. Baca ya. Quran dong. Tiga.
1: Alhamdulillah di perempat disediain tuh. Tinggal kitanya mau apa enggak. Kita habis nyapa-nyapa pendengar.
0: Iya.
1: Salawat ya kan.
0: Iya.
1: Pendengarnya juga gitu sambil masak-masak pagi hari ini ya kan, salawat. Sambil siapin kopi buat pasangannya.
0: Salawat.
1: Ya, masya Allah ademnya tuh rumah ya Ustadz ya.
0: Dikasih ya banyak salawat. Dikasih sedikit
1: ngomel. Jangan, udah tahu kuncinya ya kan?
0: Juga.
1: Ini udah.
0: Kok maksudnya di sini Muhammad?
1: Masya Allah, besok tambah lagi dua kali lipat. Itu kalau pasangannya paham, Ustaz.
0: Iya, insya Allah. Allah turunkan rahmat untuk jadi paham.
1: Insya Allah ya, kita jemput ampunan dengan keteladanan sehingga hadir kedamaian. Berkat tiga hal tadi, infak, kemudian kita memaafkan juga ya Ustadz ya. Walaupun ini berat, kita coba terus. Batu sekeras apapun kalau kita kasih tetesan air kan lama-lama bolong ya Ustadz.
0: Ini Mbak Eli ini ceramah juga, mantap ini.
1: Kata Ustadz juga kok.
0: Boleh ntar kita undang nanti. Saya kan banyak pengajian perempuan.
1: Oh gitu Ustaz.
0: Jadi kadang-kadang ya mungkin ada kesibukan-kesibukan lain ya.
1: Boleh Ustaz, di mana saya mau ikut Ustaz.
0: Iya.
1: Beneran? Serius Ustaz?
0: Iya.
1: Kalau di sini kan kita terbatas, tapi mudah-mudahan di waktu yang enggak banyak ini kita bisa ambil banyak pelajaran dari teladan-teladan Rasulullah yang sudah Ustaz sampaikan pagi hari ini, menjadi semangat kita bahwa hal sekecil apapun ketika itu kita benar-benar jadikan teladan, itu bisa membawa kebaikan untuk kita ya Ustadz ya.
0: Betul.
1: Salah satunya hal yang ringan, yuk kita mulai rajin-rajin ya, selawat, istighfar dan lain sebagainya
0: dulu,
1: ya.
0: Selawatnya itu,
1: rajin aja. Mudah-mudahan kita dilembutkan hati untuk memaafkan.
0: Iya.
1: Karena kita pengen apa, kita memaafkan, kita pun sebenarnya juga ingin dimaafkan ya Ustadz ya. Nah, gimana kalau kita buat salah ternyata orang lain susah memaafkan kita. Masya Allah, pertanggungjawabannya berat. Ini mungkin akan ada part-part berikutnya. Ada lanjutan-lanjutan berikutnya.
0: Tapi
1: Ustadz ya,
0: itu kan kalau orang yang susah memaafkan karena kita banyak baca Quran, kita banyak bersalawat, banyak istighfar, Allah akan masukkan ke dalam hatinya untuk kelembutan.
1: Iya, ini yang kita inginkan Ustaz ya.
0: Kita cara dengan cara Allah lah.
1: Iya, betul. Kita yakin, di luar kemampuan kita, iya, ya gitu ya, iya, Ustaz ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kelembutan, iya, untuk kita.
0: Tapi kalau utang bahaya.
1: Ya iyalah, enggak cukup dengan maaf ya gitu, atau pura-pura lupa. Disolawatin tiap hari ya kan, biar orang itu jangan lupa. Baik, terima kasih Ustaz Dr. Andes Haji Hajjaji MPDI yang sudah berkenan hadir meluangkan waktunya untuk kita pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita simak dari beliau menjadi semangat untuk kita, karena uswatun hasanah yang sudah disampaikan oleh beliau ini ya mudah-mudahan akan kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari hal-hal kecil yang lama-lama ini dampaknya Masya Allah luar biasa ya Ustaz. Betul, ya tentu dari hidayah Allah juga lah untuk kita bisa mendapatkan itu semua. Terima kasih pendengar dan juga pemirsa yang sudah menyimak sajian kami Hikmah Subuh kerjasama RRI dengan Kemenag Kota Banjarmasin. Bisa Anda ikuti setiap hari dari jam 6 hingga jam 7 waktu Indonesia Tengah. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Insya Allah kita jumpa lagi. Selalu sehat Ustaz. Nanti bersama lagi, bersilaturahmi lagi di Pro 4 RRI Banjarmasin. Kita akhiri, selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikian Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Suara Budaya Banjar.
1: Kabar perempat pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

Selamat pagi, Habar Prompat bersama Eli. Polsek Banjarmasin Timur memantau lahan pertanian Wan Perkebunan di Jalan Simpang 5 Ujung, Kelurahan Sungai Lulut melalui patroli pencegahan kebakaran hutan Wan Lahan. Gasan mengantisipasi munculnya titik api di wilayah perbatasan Kota Banjarmasin lawan Kabupaten Banjar. Patroli nang itu menyasar lahan nang berpotensi terbakar sekaligus menjadi sarana edukasi langsung gasan petani Wan pemilik lahan mengenai bahaya pembakaran terbuka nang kawa memicu kebakaran meluas. Kapolsek Banjarmasin Timur Kompol Moris Widi Harto memadahakan patroli dilakukan gasan memastikan masyarakat paham langkah pencegahan karhutla terutama di kawasan nang memiliki aktivitas pertanian Wan perkebunan. Pencegahan dilakukan dengan mengedepankan pendekatan langsung gasan masyarakat sehingga potensi kebakaran kawa diketahui wan jua ditangani sedini mungkin sebelum berkembang menjadi kejadian yang lebih ganal. Selain melarang pembakaran lahan, petugas juga mengingatkan masyarakat supaya kada membuang puntung rokok sembarangan terutama di kawasan yang memiliki vegetasi kering wan jua mudah terbakar. Demikian Habar Prompat, Ulun Eli, salam budaya.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara.

Sadarkah kita, budaya itu sebenarnya tidak jauh dari keseharian kita. Saat kita menyapa orang yang lebih tua dengan sopan, itu budaya. Saat tangan ringan membantu tetangga tanpa diminta, itu juga budaya. Budaya bukan cuma tentang pakaian adat atau upacara besar. Budaya hidup dalam cara kita berbicara, bersikap, dan menghargai sesama. Di tengah cepatnya zaman, kadang kita lupa bahwa kebiasaan kecil yang diwariskan orang tua, itulah jati diri kita. Jadi hari ini, mari jaga budaya dengan cara paling sederhana. Tetap ramah, tetap peduli, dan tetap ingat dari mana kita berasal. Karena budaya bukan untuk dikenang saja, tapi dijalani setiap hari.

Selamat pagi pendengar setia program 4 RRI Banjarmasin. Anda masih bersama kami hingga saat ini di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz ya. Di aplikasi streaming RRI Digital Anda juga bisa mendengarkan siaran Pro 4 untuk menikmati lagu-lagu dari berbagai daerah di Nusantara yang kami hadirkan. Kami juga nanti masih sertakan dengan beberapa informasi ya. Apa kabar Anda pagi hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat semuanya ya. Di hari ini tepatnya Jumat 14 Agustus 2026, penuh semangat dan siap menjalani berbagai aktivitas di hari ini pendengar ya. Pagi itu jadi waktu yang paling penting untuk kita memulai segala sesuatu dengan energi positif, dengan hal-hal baik ya. Ada yang sudah bangun untuk sholat subuh pagi ya, sudah diawali, pokoknya udah jadi kebiasaan tuh, merapikan tempat tidur. Terus ada yang beres-beres, bersih-bersih rumah ya kan, lanjut sarapan. Ada yang sibuk mau ke sekolah, ada yang sibuk mau berangkat kerja, ada yang sibuk dengan tujuan hari ini begitu ya, ke satu tempat dan lain sebagainya. Nah, maka pendengar sambil menikmati udara pagi hari ini yang mudah-mudahan kalau di tempat Anda ini asap itu tidak terlalu berasa ya, karena memang dampak dari karhutla kadang udara yang kita hirup juga terasa sekali ya, tidak segar begitu. Nah, mudah-mudahan ini kalau memang terasa menyengat sekali, aktivitas yang Anda lakukan bisa juga dengan mengenakan masker ya, termasuk juga perjalanan dan sarang Pro 4 yang menggunakan roda 2 melintasi beberapa kawasan yang memang terdampak dari karhutla sehingga ada asap begitu ya, kabut asap. Nah, ya bagi yang bekerja, perjalanan menuju tempat aktivitas tentu akan terasa lebih menyenangkan kalau sudah sarapan pagi, kemudian juga sudah dicek-cek, termasuk juga hal-hal yang harus dibawa kendaraan ya, sehingga semakin membuat perjalanan lebih nyaman seperti itu ya, tidak ada kendala. Nah, pagi hari ini pendengar masih terus kami hadirkan sajian lagu-lagu daerah, beragam lagu yang sudah kita nikmati diantaranya menemani aktivitas pagi Anda, mulai dari lagu Jawa, kemudian juga dari Timur, akan kita rangkaikan dengan daerah-daerah lainnya. Semoga pagi hari ini penuh semangat semuanya untuk Anda tetap bersama kami di program 4 Suara Budaya Banjar. Dari Timur, kami ajak Anda ke Jawa Barat bersama lagu yang berikut ini, mudah-mudahan juga berkenan untuk

0: Gak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Gak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Gak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
3: Selain tadi kan ada sotok, ada
4: kuning. Halo, kenapa, Bro?
5: Bro, nanti kita hangout ya di kafe biar sekalian bikin konten.
6: Nak, pian lawan kawan pian itu ada bisa gak pakai bahasa Banjar aja?
5: Kadi ingat ulun, soalnya biasa pakai bahasa gaul.
6: Padahal bahasa Banjar tuh warisan budaya orang Banua. Nah, dari bahasa itulah kita belajar sopan santun, lawan jua hormat kepada orang tua.
5: Nggih, bujur pian mai. Mun kada kita nang memakainya, siapa lagi? Bisa-bisa karena bahasa Banjar makin jarang didengar.
6: Nah, itulah. Budaya bisa tetap hidup kalau kita nang menjaganya.
5: Baiklah, Mak. Mulai hari ini, ulun kada supan lagi pakai bahasa Banjar.
7: Bahasa daerah adalah jati diri kita. Gunakan, lestarikan, dan banggakan.

dari daerah Sumatera Utara bersama Osen Huta Soit Parhuta Huta. Lagu Batak yang pagi hari ini kami harapkan bisa memberikan semangat tersendiri untuk kita semua ya di pagi hari pendengar ya. Yang sudah dalam perjalanan menuju tempat aktivitas, semoga selamat sampai di tempat tujuan. Dan untuk Anda pendengar yang mungkin masih santai saja pagi hari ini sambil minum kopi atau minum teh di rumah atau cukup dengan air putih hangat, wah, nikmati saja pendengar pagi hari ini dengan nyaman ya. Dan kami juga masih terus lengkapi dengan sajian lagu-lagu dari berbagai daerah. Setiap daerah itu punya warna musiknya sendiri. Pagi hari ini kita masih terus berkeliling Nusantara melalui lagu ya. Jadi dasar-dasar pro 4 bisa tetap terus bersama kami untuk kita mulai hari ini dengan perasaan yang senang, dengan pikiran yang positif, dan tentu saja melalui lagu-lagu daerah Nusantara yang penuh warna. Jadi dalam sebuah lagu itu, khususnya untuk lagu-lagu daerah, seperti yang kita tahu pendengar, tidak hanya bercerita tentang kehidupan saja, tapi juga ada tradisi di sana, ada cinta, ada alam, bahkan ada nilai-nilai budaya yang terus diwariskan sampai sekarang. Maka selamat beraktivitas untuk Anda yang sudah mulai sibuk pagi hari ini. Selamat menikmati pagi dan selamat menikmati sajian lagu-lagu daerah Nusantara.

Baik pendengar dan sanak pro 4 dari Manado, lagu yang sudah kita dengarkan, Polo Pakita Sayang, lagu yang barangkali juga sudah tidak asing untuk pendengar ya, dan sanak pro 4 semuanya pagi hari ini. Manado yang terkenal dengan beragam kuliner khasnya, juga terkenal dengan keindahan alam ya. Jadi dari pesona laut dan juga kawasan Bunaken hingga budaya masyarakatnya yang kuat, semuanya menjadi bagian dari identitas Sulawesi Utara. Maka pendengar, untuk menemani Anda pagi hari ini dari kawasan Manado, lagunya sudah kita nikmati. Kita beranjak ke Sumatera Barat yang lagunya sebentar lagi akan kita dengarkan ya. Daerah yang terkenal dengan budaya yang kuat, kemudian juga masyarakat yang dikenal punya semangat merantau. Jadi nggak heran ya kalau rumah makan Padang itu ada di mana-mana. Katanya rumah makan Padang cabangnya banyak, yaitu karena memang orang Minang senang merantau, termasuk juga di daerah kita Kalimantan Selatan. Dengan kulinernya yang dikenal hingga ke berbagai daerah, bahkan untuk rendangnya ini menjadi salah satu menu dengan cita rasa nikmat ya. Ini juga sudah diakui dunia pendengar. Maka pagi hari ini di ranah Minang juga ada aktivitas yang beragam. Ada yang mulai buka kedai, kedai itu warung ya. Ada yang pergi ke pasar, sama kayak tempat kita, menyiapkan sarapan untuk keluarga, sama juga ya kan. Ada yang sudah siap-siap menjalankan aktivitas ke sekolah dan juga tempat kerja, sama pendengar ya. Jadi kalau kita bicara soal kuliner Minang, wah, siapa yang tidak tahu rendang? Kurang dianterin aja ini ya pendengar ya. Ada juga nasi kapau, sate Padang ada, terus juga wah, dendeng baladonya nikmat pendengar ya. Sekaligus juga ada berbagai hidangan bercita rasa kaya rempah. Pokoknya kalau sudah bicara tentang kuliner Minang ini menggugah selera pendengar ya. Baik, semangat merantau juga menjadi bagian yang lekat dengan kehidupan masyarakat Minang. Banyak yang meninggalkan kampung halaman untuk belajar, untuk bekerja, bahkan untuk berjualan dan membangun kehidupan di berbagai daerah. Tentu banyak dansanak-dansanak dari Minang yang saat ini berdomisili di Kalimantan Selatan, di berbagai daerahnya. Nah, pagi hari ini kita hadirkan juga warna musik dari ranah Minang pendengar, kita dengarkan yang kami harapkan bisa membawa kita sejenak untuk menikmati suasana Sumatera Barat dengan budaya, tradisi dan juga semangat masyarakatnya. Di mimpi datang juo.

0: Di banyak rumah masih ada kebiasaan yang dianggap wajar. Anak perempuan dibebani semua pekerjaan rumah, dari dapur sampai kebersihan. Sementara itu, anak laki-laki dibiarkan santai. Makan disiapkan, pekerjaan rumah dianggap bukan tanggung jawabnya. Tanpa disadari, pola ini mengajarkan bahwa tanggung jawab ditentukan oleh jenis kelamin. Padahal, rumah adalah tempat pertama anak belajar tentang keadilan. Pekerjaan rumah adalah tanggung jawab bersama. Anak perempuan dan laki-laki punya hak dan peran yang setara. Kesetaraan gender dimulai dari rumah.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Setiap hari, kita semua memiliki tujuan masing-masing. Ada yang bekerja, sekolah, maupun pulang ke rumah. Semua tentu ingin bisa segera sampai. Tapi, apakah tergesa-gesa harus mengorbankan keteraturan? Antrian bukan sekedar barisan. Ini adalah cermin kedisiplinan dan cermin kepedulian. Jadi, saat kita sedang menunggu angkutan umum, mari kita berdiri dalam antrian. Karena antri bukan cuma aturan. Antri adalah kebiasaan baik yang mencerminkan siapa kita. Budaya antri, budaya kita. Mari bersama wujudkan transportasi yang nyaman, aman, dan juga tertib.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

Lagu dari Aceh pendengar juga sudah kami sertakan dalam sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Nusantara. Ya, ini selain budaya, Aceh punya banyak destinasi alam yang menarik dari pesisir hingga pegunungan. Aceh juga dikenal sebagai Serambi Mekah, sebutan yang erat dengan sejarah dan juga kehidupan keislaman masyarakat di sana pendengar ya. Ada seni yang sangat terkenal di sana yaitu tari saman, gerakan yang kompak dan cepat menggambarkan semangat kebersamaan, dan ini merupakan salah satu kekayaan budaya Aceh yang dikenal hingga mancanegara. Baik, terus bersama kami di program 4 Suara Budaya Banjar. Setelah lagu-lagu dari berbagai daerah, kami juga masih terus menemani Dang Sanak Perempat dalam sajian Serambi Banua untuk menghadirkan lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan dan juga beberapa informasi. Tetap bersama di Pro 4 Suara Budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar.
1: Habar Prombat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

Selamat pagi, Habar Pro 4 bersama Eli, anggota Paskibraka Kabupaten Hulu Sungai Utara menjalani latihan pemantapan formasi di lapangan pahlawan Kota Amuntai. Agenda latihan gabungan itu diumpati puluhan anggota Paskibraka terpilih didampingi tim pelatih unsur kepolisian lawan juga tim medis Dinas Kesehatan setempat. Kegiatan pemusatan latihan persiapan HUT ke-81 RI Nang ini dilaksanakan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara bersama TNI Polri Gasan memastikan kesiapan fisik lawan juga kesempurnaan baris berbaris. Seluruh peserta tetap berlatih penuh dedikasi meskipun harus berhadapan langsung dengan cuaca terik, terpaan debu hingga sesekali diselimuti asap lahan. Pelatih Paskibraka unsur kepolisian Agus Pa mengapresiasi ketahanan mental lawan juga semangat tinggi para anggota binaannya selama menjalani masa pemusatan latihan. Tim kesehatan juga menyiagakan pendampingan secara berkala. Gasan menangani gangguan flu nang sempat melanda para anggota akibat kondisi cuaca ekstrim di lapangan. Kesiapan tim kesehatan dalam memantau kebugaran seluruh anggota hingga hari pelaksanaan upacara. Demikian Habar Pro 4, Ulun Eli, salam budaya.